0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus kutus.
2: Racikan Babe Babang Pranoto, dan seperti biasa ini juga racikannya Pagi Bandung spesial buat teman Fox ya. Lagu-lagu terbaik udah kita siapin di Pagi Bandung hari ini.
1: Betul, sambil dengerin kita jangan lupa sambil baluran dulu dong pakai sangat-sangatnya ya, sampai jam 9 di Pagi Bandung.
2: Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: saya siaran sama ini ya, sama monyet ya.
1: Ini bukan monyet. Ini terenggiling.
0: Serigala.
1: Bisa niruin suara apa coba?
0: Saya.
1: Bisa Ardi Winata. Oh, itu mah suara ini, suara becek gitu. Jadi tikus di air, suaranya gitu tuh.
0: Gitu.
1: Gini ya? Suara di air. Terus ada juga yang gini.
0: Gitu. Itu apa?
1: Tikus kemakan bulu.
0: Aku oke.
1: Okay. Apa suara apa? Kalau misalnya memang bisa niruin suara Gali. Kamu bisa niruin suara binatang apa?
0: Suara apa coba? Apa?
1: Apa binatang? Ayam.
0: Oh, ayam
1: kampus itu, ayam kampus.
0: Ayam kampus kayak gitu.
1: Oh, ayam kampus.
0: By the way itu anak aku ya, teman Fox. Apa?
1: Ayam kampus kata Gali teh.
0: Anak mereka diajarin ngomong ayam kampus loh.
1: Enggak.
0: Awang Irfan ini bener-bener
1: kan
0: ya.
1: Ada ayam broiler.
0: Oh iya iya, ayam, yang jualannya depan kampus itu banyak.
1: Gali, kalau ayam geprek gimana suaranya ayam geprek? Kokek-kokek. Ayam geprek tuh udah gak bisa ada suaranya. Udah ditaburin sambal. Apa Dis? Sok.
0: Kalau bisa niruin suara binatang di Indonesia, kira-kira suara binatang apa yang layak dilombain di 17-an nanti?
1: Sok. Suara
0: jadi sama manusia, cuman
1: iya, sama manusia.
0: Lombanya itu ya suara binatang. Oh. Nah, itu tuh itu ayam kan? Eh, burung, burung.
1: Kok burung sih?
0: Itu apa sih?
1: Suara Elsie.

0: sport olahraga, terus tiba-tiba aduh sakit-sakit sendi ya, nyeri-nyeri sendi gitu. Terus juga kalau malam-malam terus tiba-tiba keanginan, atau mungkin kena air dingin, rematik, terus juga encok. Atau juga mungkin pengen ngilangin penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat minyak madu klasik ini adalah jawaban terpenting buat kalian, teman Fox. Harga satu botol per 100 ml itu Rp170.000. Dapatkan sangat-sangat minyak madu klasik di Kimia Farma Century ke-24 di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat singa adalah lawan, dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan. 91.7 FM. Feel good.

0: Hits Radio Bandung Feel Good.
1: Kalau ada lomba niruin suara binatang di Indonesia, kira-kira suara binatang apa yang layak dilombakan di 17-an nanti? Suara burung oke, suara babi ngepet itu bisa.
0: Suara tong heret oke.
1: Itu bukan tong herek, Bu.
0: Apa?
1: Hah?
0: Apa?
1: Itu security. Lagi jaga malam. Terus apa lagi ya? Ayam boleh. Apapun itu boleh, oke lah. Mantap-mantap. Segala sesuatu yang bisa diolah menjadi kreativitas, silakan untuk dilakukan saja teman Fox, begitu ya.
0: Tapi juga ini ada yang satu ini kita ngomongin tentang kreatif juga nih.
1: Jadi ada atlet silat sekaligus dancer asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, namanya Ajijah MRDS. Ini sedang jadi sorotan di media sosial. Bukan cuma karena skillnya, tapi wajah Ajijah itu disebut-sebut mirip Zendaya.
0: Wow.
1: Gerakannya bahkan bikin netizen menyebutkan skill silatnya seperti Spider-Man. Karakter yang diperankan adalah Tom Holland. Holland Bakery ya?
0: Holland Bakery. Ajijah sendiri dikenal sebagai atlet silat sekaligus dancer.
1: Ya.
0: Dia juga pernah meraih juara dalam sejumlah kompetisi, salah satunya World of Dance Indonesia Junior di Bali di tahun 2024. Dan lewat akun media sosialnya, Ajijah cukup sering membagikan aksi silat dan tari yang memperlihatkan kelenturan dan kemampuan akrobatiknya. Ini sesungguhnya dua jalur yang berbeda ya.
1: Antara
0: silat sama dancer. Kayak aku dulu aku paskibra sama dancer.
1: Oh, paskibra.
0: Ya kan maksudnya paskibra kan yang benar-benar gitu, dancer kan
1: tapi
0: lebih
1: kan lentur ya. Lentur. Jadi tapi paskibra kalau dancer juga lentur kok bagus, jadi enggak kaku.
0: Iya.
1: Kalau jalan terus istirahat di tempat itu enggak kaku.
0: Bener, aku gitu. Juga kan dulu sama mantan dancer.
1: Oh, dancer. Aku juga paskibra.
0: Paskibra juga.
1: Paskibra-kibrana enak digugahkeun.

0: praise. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Fox Radio Bandung Feel Good. Asal kau bahagia, Neng juga bahagia. Aa, apa kalo, aja yang Aa mau,
1: kalo
0: Neng
1: Aa,
0: pasti.
1: Kalau Aa, Aa bisa bikin Neng bahagia, ajak Aa, ajak Aa, Neng Aa ke Spanyol.
0: Karena di Spanyol sekarang itu didebatkan sebagai negara nomor satu yang melahirkan pria paling tampan di dunia loh.
1: Kamu akan banyak kegoda itu.
0: Aku pengen ke Spanyol. Jadi penilaian ini gak cuma melihat paras, tapi juga memadukan faktor seperti ciri khas wajah Mediterania, gaya busana, karisma, sampai budaya grooming yang kuat di sana.
1: Jadi Spanyol ini berhasil mengungguli Swedia, Perancis, Italia, dan juga Brasil. Dari daftar ini, meski standar ketampanan bersifat subjektif ya, dan daftar ini lebih ditunjukkan sebagai hiburan global. Hasil pemeringkatan ini kembali menegaskan kalau daya tarik itu bukan sekadar soal genetika, tapi juga gimana seorang merawat diri dan membangun kepercayaan diri. Ya kan, kebayang banget kan kalau misalnya bule-bule itu ya.
0: Iya.
1: Yang rahangnya kelihatan banget gitu. Terus hidungnya mancung.
0: Spanyol tuh berarti siapa ya? Kalau pemain bola dari Spanyol tuh siapa? Maksudnya ibaratnya siapa ya? Siapa sih pemain sepak bola
1: Fabregas,
0: dari Spanyol?
1: Fabregas. Fabregas.
0: Oh,
1: Fabregas. Fabregas.
0: Fabregas. Terus, Fabregas. Terus
1: ini siapa lagi, Jo?
2: Torres.
0: Oh, Torres itu Spanyol. Torres ya. Torres.
1: Terus siapa lagi, Jo?
2: Raul.
1: Raul Gonzalez.
0: Yeah. Oh.
1: Raul Gonzalez Spanyol.
0: Pokoknya mirip tuh sama Raul Lemos, enggak beda.
1: Beda.
0: Raul Gonzalez.
1: Raul Lemos tuh mirip sama Anang.

0: Kesal karena sering dibully oleh pekerja lain, pria ini nekat membakar kantornya sendiri. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Seorang pegawai Diskominfo Kutai Kartanegara atau KUKAR, Kalimantan Timur, berinisial MA, nekat membakar kantornya sendiri pada Selasa 10 Agustus. Aksi itu ia lakukan karena diduga kesal sering dibully oleh pekerja lain. Polisi menyebut MA menyiapkan sekitar 30-40 liter untuk membakar sebuah ruang rapat di kantor Diskominfo KUKAR. Ia menyulut api seorang diri dan membuat ruang rapat hangus. Berkat aksi sigap petugas damkar, api tidak merembet sampai membakar seluruh gedung. MA kini ditangkap polisi. Kasus dugaan pembakaran kantor Diskominfo KUKAR ini masih dalam tahap penyelidikan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awong Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
0: Fox Radio.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Aku tuh baru ganti sesuatu nih teman Fox, ganti facial wash ya. Yang biasa sudah aku tinggalkan karena aku kayak lebih mikir pengen cari yang alami aja gitu. Karena kan kulit muka ya, takutnya nanti kalau misalnya ada apa-apa. Jadi udahlah, mending cari semua apapun itu produk-produk alami. Nah, facial washnya aku ganti sama Sanga-Sanga Facial Wash. Ini adalah sabun muka herbal dengan aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit muka kita, melembabkan, dan mencerahkan muka kita juga. Dan harga satu Sanga-Sanga Facial Wash ini lagi promo cuman Rp40.000 aja kan, bisa ngehemat kan. Tapi ingat, ini selama persediaan masih ada. Jadi kalau mau, kamu stoknya dari sekarang aja nih, beli yang banyak ya. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja ke Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong, Kota Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Radio Bandung,
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.

0: Kak Uyap, Okip ya. Eh, Obik, Obik.
1: Oh, Bayu Kibo.
0: Bayu Kibo minta lagunya Tulus.
1: Eh, Bayu. Yang apa?
0: Yang Diri.
1: Oh iya, Yang Diri ya.
0: Terima kasih, Bay.
1: Sombong, sekarang mah MC-nya udah bukan sama aku. Dia mah kalau MC perempuan udah bukan sama aku.
0: Iya, iya. Apa yang mesti dijual dari kamu, Disa? Dia juga kan bangga dengan penampilan cewek-cewek lain.
1: Iya, iya, benar-benar ya. Apa sih aku mah ya?
0: Disa nyadar diri, itu aja. Udah Disa mah cocok di seminar, gitu kan. Terus, apa namanya, motor besar Indonesia. Udah cocok gitu mah. Itu...
1: Ya, udah. Ya.
0: Bo, makasih Bo, kita
1: Bo, pamit. Bo, kemana sih Bo?
0: Kita pamit ya Bo.
1: Oh, meni jam segini.
0: Ini dari Kang Ahmad, selamat pagi Kang Ahmad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Telat denger ini, tapi semoga masih bisa request lagunya Fastball The Way. Kita cari dulu Kang Ahmad ya. Puterin ya, biar semangat menemani saya yang pagi ini dengerin Fox sambil sarapan dan juga ngopi. Asik, selamat sarapan dan juga ngopai.
1: Ngopi-ngopi dulu sambil kita lihat ada postingan apa ya yang lucu-lucu. Ntar
0: lucu-lucu ya.
1: Di bahas komentar. Kemarin yang mana sih? Oh, yang mama ya. Sekarang ini dari
0: ini yang mana nih, Jo?
2: Boleh yang ojol, boleh.
0: Oh, ojol aja, ojol ya.
1: Ojol yang mana sih?
0: Ya ada itu yang dikirim sama pagi Bandung toh, yang dia mau jemput penumpang kejatuhan ular. Ternyata bukan ular itu teh. Karet, mau... karetnya itu, karet helm. Iya.
1: Jadi ini dari akunnya @syahdi_nr. Ada ojol. Jadi kan dia tuh ngerekam ya dari handphonenya dia tuh ditaruh di depan. Terus ada ya kayak emang kayak ular sih. Ular terus kayak nyangkut di badannya.
0: Nemplok gitu di badannya.
1: Nemplok terus dia tuh kayak udah riuh gitu ngapa sih namanya tuh?
0: Apa sih namanya menepis ngusir dan segala macam lah. Ternyata setelah diselidiki dan cek and recheck itu adalah karet
1: helmnya dia sendiri.
0: Iya, yang copot, ketokan sendiri. Itu kalau ada orang malu tuh pasti gitu.
1: Tapi aku juga pernah gitu, Om. Suka enggak sih kadang kayak gitu? Misalnya rasanya ada binatang, kalau aku mah taunya itu rambut.
0: Iya, kayak gitu. Spontan kan?
1: Gitu taunya iya, itu rambut. Pernah kayak gitu.
0: Terus dia juga ngomong langsung rekomendasi helm yang bagus, guys.
1: Terus ada juga yang bilang
0: panik dikit.
1: Jantung aman bang katanya.
0: Tapi itu bahaya loh, kali itu kali tiba-tiba matuk hidung karet helmnya gimana coba.
1: Terus dia bilang ini pasti si abang rohnya naik turun nih.
0: Ini sampai yang di the brown sugar ini langsung ngomentar WKWKWK. Terus Arif ikut komen juga nih. Gitu pakai ketawa gitu. Habis lucu banget.
1: Kamu tuh lucu banget, Bang. Lihat aja ya di akunnya tadi ya. Syah apa tuh tadi namanya?
0: Namanya
1: Syahdi_NR.
0: Jadi sampai dia langsung bikin kan rekomendasi helm, guys. Itu kayaknya helm bawaan motor deh. Waktu beli pertama kali motornya.
1: Terus ada juga yang bilang karet helmnya bilang prank.
0: Iya.
1: Terus ada juga yang bilang mana lagi ya? Kalau tarikannya 100% kepalanya ikut tuh Bang, pasti. Iya, kebayang enggak kalau dia narik?
0: Kepalanya ikut.
1: Untung dia enggak narik.
0: Tapi bisa aja kalau misalnya memang helmnya si karetnya enggak terlalu nempel, bisa cuma copot doang ya, Jo.
2: Yeah.
0: Si karetnya cuma copot doang. Ekspresinya dapat banget.
1: Saya pun ikut merasakan apa yang Mas rasakan, Cina. Terus ada juga yang bilang, beda lagi. Mana. Malu enggak sih, Cina? Aku enggak sendirian yang kena tipu, Cina. Berarti dia juga sering. Muka si abangnya enggak bisa bohong, katanya panik banget. Aku juga biasanya suka gitu, Om.
0: Iya.
1: Suka ada
0: hal-hal yang bikin kita jadi panik ya?
1: Iya, disangka apa? Biasanya kalau aku tuh di kasur sih biasanya.
0: Oh, panik.
1: Wah, disangka ular.
0: Oh, di kasur tuh ada ular.
1: Iya.
0: Kan udah lama gak pegang ular.
1: Iya, makanya biasanya juga kaget, Bang. Bang lagi. Jadi abang.
0: Siapa, Bang?
1: Bang Awong.
0: Abang. Ternyata apa di
1: pas ya ini aku pikir wah ini ada ular.
0: Udah seneng dong.
1: Heeh.
0: Ternyata pas dipegang
1: bulu kaki. Sendiri lagi bulu kakinya.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap menemani perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

di muka atau di wajah. Harga satu sangat-sangat face mask lagi promo Rp40.000 setelah presiden masih ada. Dan buat kamu yang beli di Fox Studio Bandung, buruan langsung ke Abadi Raya 12C Geger Kalong Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Oke, okay, ini waktunya kita plesetan berhubungan dengan 17-an teman Fox. Itu ada Sutet situ.
0: Selamat pagi, nah, Mr. Sutet pagi. TikTok. Dan teman-teman yang lainnya yang sudah gabung di TikTok. Sekarang kita main plesetan, jadi silakan kamu ikutan plesetan kita ya.
1: Yes, oke, okay. Kita akan lanjut dengan plesetan-plesetan yang luar biasa. Diawali dengan Disa Ariwinata.
0: Oke, okay. 17-an ya.
2: Betul.
0: 17-an itu kan ya kita tahu banyak lomba ya kan. Ada lomba balap karung. Tapi aku itu sesungguhnya kangen banget sama lomba panjat pinang.
1: Oke, okay. Jadi nanti panjat pinang.
0: Jadi
1: panjat atau pinang ya?
0: Pinang.
2: Pinang.
0: Pinang, oke? Okay.
1: Yes.
0: Dia mah tuh perempuan berambut pinang.
2: Pirang.
1: Pirang, pirang.
0: Oke. Okay.
1: Pinang ya?
2: Pinang.
1: Pinang, pinang,
2: pinang,
1: pinang, pinang. Ah, saya mau makan hari ini pakai pinang tongkol.
0: Pinang, bagus. Pinang, pinang, pinang, sok, pinang.
1: Ayo Jojo.
2: Pinang.
0: Ayo Jojo.
1: Pinang, pinang,
2: pinang.
0: Pinang, si batu pinang.
1: Gelang, gelang, gelang, itu mah gelang, gelang.
2: Aduh.
1: Pinang Jojo, pinang.
2: Penyanyi pinang.
0: Apa
2: pinang
0: tuh?
2: Pandu Winata.
0: Vina! Vina!
2: Itu mah Vina tuh. Kepikiran
1: ya. Dulu ya, aku suka waktu kecil suka main pinang-pinangan.
2: Pedang-pedangan.
0: Pedang-pedangan.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Ayo ini mana nih para setan mall? Weh, Mas Eko masuk.
1: Siap.
2: Ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pinang ya? Beranak iya. Pinang.
1: Pinang.
0: Pinang.
1: Pinang.
0: Pinang.
1: Pinang.
2: Pinang.
1: Pinang.
2: Pinang. Pinang.
1: Pinang. Pinang ya.
0: Ada lagi enggak pinang?
1: Kenapa sih kamu di kepala kamu meni herang pinang gitu?
0: Lenang.
2: Lenang.
0: Lenang.
2: Pinang.
1: Lenang.
2: Pinang.
1: Lenang.
2: Bener, lenang.
1: Pinang. Ayo, Jo.
0: Kepalaku pinang. Pening.
1: Pening.
0: Pening,
1: iya.
0: Pening.
1: Pening.
0: Itu kata Musa.
2: Musa.
0: Terus ada yang tuh, bilang
1: bahasa Sundana cau katanya pinang mah.
2: Pisang.
0: Bener.
2: Pisang.
0: Oh,
2: bener. Bener. Bener.
1: Udah susah.
0: Udah. Udah. Next. Okay. Silakan.
1: Udah Jojo ya?
0: Jojo. Iya, Jojo.
2: Agustusan itu kan harus rame ya. Kayak pasang bendera ya, terus ada yang warna-warni itu disebutnya bandir ya, Om ya.
1: Apa?
2: Bandir,
1: apa?
2: Bandir.
1: Bandir itu apa?
2: Itu yang warna-warninya ada.
1: Oh, bandir itu bahasa lainnya apa, Jo ya?
2: Apa ya?
0: Bandir, bandir itu naon?
1: Bendera itu bendera warna-warni kan?
2: Iya.
0: Oh.
1: Iya, iya, iya. Bandir, bandir.
2: Ya itu bandir ya?
1: Bandir.
2: Bandir.
1: Bandir gitu?
2: Iya, bandir.
1: Oke, bandir.
0: Jadi bandir.
1: Jadi bandir, Jo.
0: Oke.
1: Sok.
0: Bandir ya.
2: Ah, jadi we salah.
1: Kan bandir. Lah, di situ.
2: Iya, iya.
1: Bandir.
2: Bandir ya.
0: Bandir.
2: Bandir mah itu penjahat.
0: Bandit.
1: Bandit, bandit. Bandit.
0: Nah.
1: Bandir mah itu atuh.
0: Halo,
1: stasiun bandir.
0: Andir.
2: Andir.
1: Gambir.
0: Go Gambir. Gambir. Ya udah kalau gitu saya juga stasiun bandir.
1: Emang ada stasiun Andir?
0: Andir.
1: Enggak ada stasiun Andir, mah ada stasiun
2: pasar.
1: Pasar.
0: Oh, iya.
1: Pasar Andir.
0: Dulu ada stasiun Andir. Nah, ada lewat doang.
1: Berarti ada stasiun ya.
0: Iya iya iya iya. Bandir, apa ya bandir ya?
1: Bandir, bandir.
0: Aduh. Kalau musim hujan tesok bandir.
1: Oh iya, bandir. Bener bandir. Pak Eto, Pak Eto.
0: Pak Eto,
1: Pak Eto. Mana nih Nungki sama Ramrut nih? Kayaknya lagi sibuk nih. Ya, oke.
0: Bandir manu jorok-jorok daun, bandir manu jorok-jorok.
1: Hanyir, hanyir beren. Siapa itu?
0: Musa.
1: Eh, apa ya jorok-jorok?
0: Apa yang jorok-jorok?
1: Bandir.
2: Ya,
1: hanyir beren. Ya.
0: Uh-uh.
1: Bandir mah tuh M Dina Fox Radio atuh. Andri Bandir.
0: Kemir.
2: Eko bandir bandang udah tadi.
1: Banjir,
0: banjir udah
1: banjir,
0: saya
1: udah.
0: Tadi.
1: Oke, okay, udah ya?
0: Udah.
1: Udah okay.
0: Oh, Irfan.
1: Kalau 17-an pasti ada pawai, udahlah.
0: Aduh, weh, pawai.
1: Pawai mah itu lagunya Fadila Intan.
2: Dawai.
1: Pawai.
2: Pawai.
1: Pawai mah tuh.
2: Pawai. Pawai
1: di Amerika ada kota
2: Hawaii.
1: Ah, itu negara Hawaii. Bukan kota, negara. Yeah. Pawai, dawai, pawai, pawai.
0: Pawai ya, pawai. Pawai. Pawai. Aduh. Pawai.
2: Gadget bahasa Indonesia.
0: Gawai.
1: Gawai.
0: Bener, eh. Aduh, aku belum pawai ya.
1: Pawai mah tuh.
0: Pawai.
1: Teja Paku Alam sebagai penjaga pawai.
0: Gawang. Jauh. Jauh.
2: Pawai. pawai. Pawai gawai.
0: Pawai, pawai, pawai. Aduh, pawai apa ya? Ih, aku belum dapat pawai.
1: Sok pawai.
0: Pawai, pawai. Pawai.
1: Ayo.
0: Pawai.
1: Ah, udahlah Pak Eko emang juara, juara lah pas.
0: Pawai.
2: Langsung dua.
0: Pawai. Aduh.
1: Sok pawai.
2: Oh, Musa sama request.
0: Oh, Musa tuh.
1: Apa?
0: Pawai Negeri ASN. Pegawai.
1: Benar,
0: benar, benar, benar, benar, benar. Pawai.
1: Ada pupung nih. Pawai
0: baru
1: bumbu,
0: nih.
1: Pawai mah bumbu dapur sana.
2: Apa?
1: Naon pawai bumbu dapur?
0: Pawai. Ah, pawai. Apa bumbu dapur?
1: Ayo pung, bumbu dapur apa pawai?
2: Apa sama jawab?
1: Panglai.
0: Panglai. Iya. Pawai mah itu atuh kita kemarin waktu bukber makan di pawai tuang.
1: Palai, palai, palai. Udah hajar Pak Eko aja lah.
0: Pak Eko lucu nih.
1: Baca nih.
2: Yang mana nih Pak?
1: Yang di India aja lah.
2: India aja ya. Di India mah banyak pawai ular.
1: Pawai. Pawai.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: dari Spanyol ke Paris.
1: Cakep.
0: Enggak. Ini ngomongin masalah Prancis.
1: Kirain mau pantun.
0: Masalah Prancis.
1: Ini ada nih di sebuah kota kecil di Prancis ya. Ternyata ada kompetisi tahunan yang unik, yaitu lomba menirukan suara babi. Babinya gak usah nunjuk saya, Pak.
0: Enggak, saya kan ngomong bener, Dis. Babi banget. Gitu.
1: Digelar ngepet. Di Treasure Bayse, Bayse, gimana dibaca aja. Pada minggu kemarin ya, kompetisi ini jadi bagian dari Porcel Halde Festival.
0: Bahasa Prancis itu susah banget ya.
1: Porcel Halde Festival, Halde itu bahasa Sunda ini. Porcel Halde tuh Sunda berarti. Yang tahun ini memasuki edisi ke-43. Festival ini digelar tiap tahun untuk merayakan sejarah Treasure Bayse sebagai kawasan perdagangan babi.
0: Jadi berdasarkan laporan yang diterima oleh AFP, sekitar 4.000 orang datang untuk menyaksikan ajang yang nggak biasa ini. Bahkan jumlah visitornya itu sekitar 4 kali lipat dari populasi desa.
1: Wow.
0: Di kompetisi itu ya, para peserta bergantian menirukan suara babi sebaik mungkin di hadapan juri dan memperebutkan gelar juara. Pemenang membawa pulang trofi dan terkadang hadiah berupa makanan khas tempat. Berarti kalau misalnya si si suara mirip babi, gitu ya. Berarti jurinya juga harus babi ya. Bener kan? Iya. Yang ahli kan babi doang.
1: Suara babi seneng gimana? Babi sedih.

0: Tim Sepatu Roda Indonesia borong medali di ajang China ASEAN 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kabar membanggakan datang dari panggung olahraga internasional. Tim Sepatu Roda Indonesia sukses menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan China ASEAN 2026. Para atlet sepatu roda tanah air tampil sangat dominan hingga berhasil memborong deretan medali dari berbagai nomor pertandingan yang diselenggarakan dalam kejuaraan bergengsi antar negara tersebut. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut yaitu 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Capaian manis ini tidak hanya mempertegas dominasi Indonesia di kawasan regional dan Asia, tetapi juga membuktikan kualitas pembinaan atlet muda yang kian matang di kancah internasional. Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, PB Porserosi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh atlet, pelatih, serta tim pendukung yang terlibat. Pihak federasi optimistis, raihan medali di ajang China ASEAN 2026 ini akan menjadi modal berharga sekaligus pemicu semangat untuk menghadapi ajang multi-event internasional bergengsi lainnya di masa depan. Prestasi ini diharapkan dapat makin menggelorakan minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap cabang olahraga sepatu roda di Indonesia. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awung Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
1: Radio everywhere.
5: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: 101,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Sebelum pamit, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Fox ya. Kalau kamu paginya udah aduh gatel-gatel, gak enak, atau misalnya kayak gampang keringetan terus akhirnya jadi biang keringat, coba deh ganti sabunnya pakai Ultimate Tanamila Tanahmu. Karena sabun Ultimate Tanamila Tanahmu berasal dari campuran minyak Tanamila Tanahmu dan bubuk powder yang berhasiat membersihkan dan menyegarkan badan, mengatasi gatal karena biang keringat, jamur dan bakteri. Dan harga satu sabun Ultimate Tanamila Tanahmu itu adalah Rp55.000. Kamu bisa dapetin sabun Ultimate Tanamila Tanahmu di Kimia Farma, di Century, di K24, juga di Fox Radio Bandung. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Terima kasih teman-teman live yes. TikTok, ketemu lagi besok. Dan yang paling penting besok ketemu Jumat, Jumat Barokah. Mudah-mudahan semuanya lebih baik lagi dibanding hari ini buat Amin. Besok. Tapi hari ini juga lebih baik dibanding hari kemarin. Boleh saya menitipkan kata-kata terakhir sebelum Wah. Kita ketemu dengan Ijan Mandagi di Selekta Indonesia. Boleh.
0: Silakan Awang Irfan nih penggantinya Mario Teguh ya. Ya. Silakan kata-katanya.
1: Semangat teman-teman. Ayo kerja lebih keras lagi. Ada banyak pejabat yang harus digaji pakai uang hasil keringat kita.
0: Betul.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat hari kami, teman Fox. Ijen Mandagi di Selekta Indonesia. Wah, cerah nih. Dompet kamu cerah nggak? Gak usah ngomongin dompet, kita ngomongin mood kita hari ini. Naikin moodnya dengan request lagu barengan Ijen Mandagi. Deal gak?
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Nah, di Mojo FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Selamat pagi, good morning. Ijen Mendegi, teman Fox di Selekta Indonesia. Ketemu lagi, yeay, di hari Kamis yang kalau misalnya bilang manis sudah biasa. Hari Kamis yang fantastis, bombastis, eleganis, maksa. Request yuk, 081-224-7497. Lagu Bahasa Indonesia yang bisa nemenin kamu hari ini kira-kira apa ya? Kalau Ijan tadi Firsa Besari oke. Okay. Terus udah banyak juga yang request. Pokoknya langsung Ijan puterin yang request mah. Enggak ada delay-delayan lah.

Kata Iqbal Ramadhan, rindu sendiri. Tapi kalau kamu rindu sendiri, kayaknya kurang. Oke, rindu banyakan dong. Ya, kalau misalnya rindu sendiri itu kayak dipendem-pendem aja gitu, teman. By the way, mau curhat dikit. Anakku tuh gatel-gatel. Jadi kayak ada kutu gitu. Jadi sampai kayak ada bekas-bekas luka banyak di kakinya kan, kasihan juga ya. Tapi ternyata kalau misalnya gatel, bentol-bentol dan lain-lain, ada yang namanya minyak gatalin sanga-sanga, teman Fox. Jadi ini formulasinya khusus untuk berbagai jenis gatal dan iritasi kulit. Kandungannya jahe merah, okay? Citronella oil dan peppermint oil. Harga satu botolnya 60 mili. Minyak gatalin sanga-sanga Rp70.000 aja. Kamu bisa dapetin di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga transformasi dari Kutus, Kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa dalam.

Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Glenn Fredly dengan Kau Wait. Ini requestannya dari, aku lupa ya, dari siapa. Oh, dari Fahri. Fahri pengen lagunya Glenn Fredly yang Kau udah jangan sebuterin ya Fahri ya. Terus ada Tenani. Nani di Cicahem pengen request lagunya Mendua dari Astrid, udah diputerin juga. Salamnya untuk semua teman Fox yang lagi beraktivitas. Untuk Kaijan, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Kalau ini ada KB di Bekasi, Rindu Sendirinya dari Iqbal Ramadan, udah Ijan puterin ya. Hatur nuhun Kang Ijan, sem-sem. Waduh, sem-sem, sami-sami. Kak Mariati, Marianti, mau request lagunya Serius. Oh, Bandung 19 Oktober udah diputerin juga. Buat Ijan, bisa Robi Pi duluan juga teman Fox yang lagi pada dengerin. Terima kasih. Terus ada Kamusa. Kamusa pengen lagunya Opie Andaresta yang Cuma Hayalan. Halo Kak Ijan, katanya. Oke, laksanakanlah, ditunggu ya. Tapi langsung aja Ijan bakalan puterin lagu dari Noah, requestan dari Kak Chandra. Assalamualaikum Ijan, semangat pagi yang cerah di Pangandaran. Asik ya di Pangandaran eh. Request lagu Noah, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi. Kirim salam buat Ijan, kru Fox, semua teman Fox, Melani, Karo, Senani, Om Rudi, Kang Johan, Kang Jaya, Kemot, Kang Asul, spesial buat Regat Clothing aja. Iya, boleh. Langsung Ijan puterin ya.

0: Kemarin tuh ngeliat orang jalan terus glowing gitu ya, penasaran, ijen teh ikutin aja, ngintilin ya, ngeliat, ya penasaran langsung tanya aja, kok bisa sih, gitu, kayaknya udah sedikit berumur juga. Terus yang luar biasanya lagi ya, yang parahnya lagi, ditanya sama ijen tuh, pakai apa sih? Terus tiba-tiba dia kaget kan ya, siapa lu? Tanya dia ngomong cuman pakai ini dong, cuman pakai sangat-sangat natural cream aja, kata dia teh. Pas dilihat, teman SD aku. Oh iya, katanya sangat-sangat natural cream. Nah, jadi ingat, kalau misalnya kamu pengen sangat-sangat natural cream, boleh langsung aja ke Fox Radio Bandung, teman Fox ya. Regenerasi kulitnya bisa pakai itu, merawat kesehatan kulit wajahnya bisa pakai itu. Cuman Rp40.000 aja lagi diskon selama persediaan masih ada. Datang aja ke sini ya. Kamu beli di Fox Radio Bandung Rp40.000 aja dapat sangat-sangat natural cream. Oke, sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

0: Kemensos dan Pemda percepat penyediaan lahan untuk program sekolah rakyat. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu terus diakselerasi oleh pemerintah. Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah sepakat mempercepat proses penyediaan dan sertifikasi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di berbagai wilayah. Langkah sinergis ini dilakukan guna memastikan ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dan terjangkau, khususnya bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat serta masyarakat di daerah tertinggal. Pihak Kementerian Sosial menegaskan bahwa percepatan legalitas dan penyediaan lahan menjadi kunci utama agar proses fisik pembangunan fasilitas sekolah rakyat dapat segera direalisasikan tanpa terkendala urusan administratif. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mengalokasikan lahan hibah yang strategis, aman, dan mudah dijangkau oleh masyarakat setempat. Melalui program sekolah rakyat ini, pemerintah berharap angka putus sekolah dapat ditekan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas bergaya manusia hingga ke pelosok daerah. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita balikin ke Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang. Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
4: Selekta Indonesia.

0: TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.
1: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
2: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
3: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
4: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
5: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
4: Ya udah deh, aku main HP aja.
1: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
5: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
6: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Sudah masuk di jam kedua, 10.01 Taman Fox. Masih barengan Ijan Mandagi. Karena sebentar lagi bakalan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Riva, Reva atau Riva, nanti kita tanya deh cara pelafalannya gimana. Kamu boleh tanya-tanya, kamu boleh WhatsApp tentang single, EP terbarunya dari Riva. Oke, tungguin.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Nanti mau sama FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Hai, tadi kan Ijen udah bilang kalau misalnya Ijen bakalan kedatangan seorang spesial hari ini. Ada Reva.
1: Halo semuanya.
0: Halo semuanya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik ya. Gimana hari ini? Kayaknya cerah-cerah gini dengan pinky-pinkinya ya.
1: Lumayan. Masih agak lemes ya, mungkin karena masih pagi ya.
0: Masih ini ya, kalau bahasanya masih adaptasi.
1: Betul.
0: Mungkin ya.
1: Tadi
0: pagi-pagi udah interview di 99ers, terus sekarang ke Fox Radio Bandung. Asli mana Pak?
1: Jakarta aku.
0: Oh asli Jakarta banget.
1: Tapi aku pernah di Bandung.
0: Berapa lama?
1: Bayang lah 3 tahun di Daya Kolot.
0: Daya Kolot? Telkom?
1: Bukan. Lupa deket sungai apa itu ya.
0: Oke, Daya Kolot. Lumayan ya kalau banjir ya.
1: Jauh banget.
0: Itu apa, kuliah tinggal atau gimana?
1: Tinggal.
0: Oh iya.
1: Lah kan aku baru lulus SMA, masa kuliah di situ.
0: Sorry, lulus SMA. Terus tinggal di Bandung di Daya Kolot.
1: Enggak, dulu pas kecil.
0: Oh pas kecil. Itu tuh Kabupaten Bandung men, maksudnya.
1: Oh,
0: bukan
1: berarti
0: kota. Tapi oke, bagian dari Bandung juga tetap.
1: Tapi aku sering kok bolak-balik Bandung.
0: Bahkan
1: aku rekaman di Bandung.
0: Di mana?
1: Di Kopo biasa.
0: Di Kopo. Daerah-daerah timur-timur situ.
1: Iya,
0: ya, luar biasa. Timur, iya daerah-daerah sana.
1: Jadi
0: lah,
1: udah
0: ya.
1: Familiar lah.
0: Udah familiar. Bisa bahasa Sunda dong?
1: Aku memang orang Sunda.
0: Emang orang Sunda asli. Nyangges atuh make bahasa Sunda atuh ngobrol.
1: Kasar bisanya.
0: Lahir di Bandung, enggak?
1: Lahir Jakarta,
0: tapi masa kecil, menghabiskan masa kecil di Bandung.
1: Betul.
0: Berarti SMP atau SD-nya di Bandung?
1: Oh, lebih kecil lagi.
0: Lebih kecil lagi.
1: TK apa ya? TK
0: kali ya. Oh gitu, kok bisa? Kan lahirnya di Jakarta, kok bisa ke Bandung? Bapak kerja atau gimana?
1: Ayah kerja.
0: Oh, ayah kerja, ikut akhirnya.
1: Iya.
0: Perbandingan dong sekarang, Bandung sama Jakarta gimana menurut seorang Reva, Pak?
1: Mungkin karena rumah di Jakarta, jadi kayak hatinya masih di Jakarta sih. Cuman aku suka Bandung.
0: Oh gitu.
1: Aku suka sekali.
0: Yang ngebuat perbedaan yang paling signifikan menurut kamu Bandung sama Jakarta apa?
1: Kemacetannya sih ya, keramaiannya itu sih sebenernya.
0: Tapi tahu enggak, Bandung tuh jadi kota termacet, men.
1: Oh iya.
0: Sekarang melebihi Jakarta.
1: Melebihi Jakarta ya?
0: Yes. Kalau enggak salah tuh 10 kilo itu tuh berapa menit gitu kalau di Bandung tuh.
1: Soalnya kayak kalau di Jakarta itu aku mungkin karena biasa melewati jalanan yang ramai, terutama itu, jadi kayak udah ini mungkin kota termacet di
0: terus
1: Indonesia ya.
0: Ini ya hidupnya tuh cepet kalau di Jakarta, kalau di Bandung
1: banget
0: bisa sedikit leha-leha dikit lah ya.
1: Itu yang membuat aku suka Bandung juga sebenarnya.
0: Yes, bener banget. Oke, kita pemanasan dulu ya. Ini EP ya.
1: EP.
0: Cuman fokus tracknya ada.
1: Ada ya, dong.
0: Nanti kita bakalan ngobrolin.
1: Boleh,
0: tapi
1: banget.
0: Kita pemanasan dulu. Nah, lagu nih, lagu apa yang menurut Reva yang paling pas buat dinyanyiin pas kamu lagi mandi?
1: Paling pas buat mandi ya.
0: Yes.
1: Sebenarnya mungkin relatif, cuman kalau aku pribadi sih si Running Out itu.
0: Running Out ya. Kenapa? Mau lari-lari sambil mandi gitu.
1: Mungkin lebih ke karena nuansa instrumentalnya aja sih, ngerasa kayak biasa kan kalau mandi tuh pengen yang fun kalau aku ya.
0: Segar gitu ya.
1: Jadi kayak mungkin lagu itu yang paling cocok.
0: Oke. Nah, kalau kamu seorang Reva lagi gabut di rumah ngapain sih?
1: Kalau gabut ya?
0: Yes.
1: Aku sih biasanya baca buku sih ya, atau main musik sih sebenarnya.
0: Masih produktif juga ya gabut ya, luar biasa loh.
1: Lumayan lah.
0: Nah oke. Kamu bisa milih di seluruh dunia, bisa milih satu band atau satu musisi atau solois, siapapun itu bisa milih untuk bisa kamu nonton sekali seumur hidup. Kamu milih siapa?
1: Of course, The 1975, Matt Healy. Karena aku memang bias ke dia banget.
0: Asli.
1: Jadi mungkin dia aku pengen nonton banget, nonton dia. Karena waktu itu sempat pengen nonton di We The Fest, cuman ada huru hara yang dia buat.
0: Iya.
1: Tidak jadi gitu.
0: Jadi cuman, di band ya di Indonesia ya.
1: Betul banget. Cuman terlepas dari sikap buruknya, aku senang lah dengan karya dia.
0: Iya, karyanya oke lah ya. Asal jangan dicontoh aja itunya ya. Oke, tapi sekarang kita bakal dengerin fokus track dari EP-nya Bad Goods Plan ya. Ini fokus tracknya di Running Out. Oke, teman Fox, ini dia Riva dengan Running Out.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia. Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: untuk membuat. Ya teman Fox, masih barengan Ijan Mandegi dan masih barengan Riva juga. Tadi kita ngobrol-ngobrol, ternyata doi itu pernah beberapa tahun di Dayakolot, men. Dayakolot tuh kota, tau gak sebenarnya? Artinya tuh kota.
1: Kolot
0: tua. Kota tua ternyata tuh. Di kota tua juga ada di juga. Jakarta kan. Dayakolot. Nah, doi ternyata orang Bandung, bisa bahasa Sunda tapi kasar-kasarnya aja. Bahasa gaul-gaulnya aja teman Fox ya. Oke, sekarang lagi promo. Ini debut EP ya.
1: Betul,
0: debut
1: betul.
0: Debut banget ya. Wow, A Bad Good Plans. Maksudnya ini ada berapa lagu?
1: 7 track. Ada 7.
0: Oh, 7 track. Ada 7 track. Nanggung ya mau ke arah full atau ke arah EP ya?
1: Sebenarnya itu tuh jadi kayak pemikiran juga karena fun fact-nya awalnya hanya 3 lagu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh, jadi lebih dong, jadi 7.
1: Ya makanya jadi
0: kenapa kayak, bisa gitu?
1: Jadi itu kan pas SMA, pas SMA tuh 3 kan.
0: Yes.
1: Nambah lagi materinya 4, 5, 6, terus 7, terus sampai kayak kemarin sempat dibilangin juga sama manajemen kayak tambah lagi lah tanggung album. Cuman aku ngerasa album itu sakral ya, aku belum berani gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak udah EP aja deh.
0: Berarti tadi ngomong kan pas masih masa SMA, berarti lagu-lagu ini, songbank ini tuh udah ada dari dulu atau gimana, atau ada yang baru dibuat juga, atau ada yang zaman dulu ternyata dikorek-korek lagi, oh ini oke nih gitu.
1: Khusus EP ini ya.
0: Yes.
1: Itu pure banking pas zaman SMA ya.
0: Okay.
1: Dari kelas 3 SMA, kelas 2, karena aku baru mulai nulis tuh kelas 2 SMA.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kayak baru bisa dapat materinya dari situ kan. Jadi aku sempat ngulik-ngulik juga tuh di apa catatan itu.
0: Yes.
1: Ada enggak lagu yang cocok masukin cari. Jadi emang pure tuh dari masa SMA semua.
0: Pure dari masa SMA. Dan ini ciptaan Riva semua.
1: Iya, aku nulis sendiri, produce sendiri. Tapi sebenarnya mungkin kalau dibilang produce dan composing sih, composingnya emang sendiri, cuman tetap ya perlu ada orang-orang di balik
0: layar. Ada orang-orang di balik layar. Betul. Ya. Hmm. Oke. Lama enggak proses-prosesnya dari mentah kan ada workshopnya pasti, terus sampai masteringnya.
1: Mungkin kalau misalnya penulisan tuh paling lamanya di penulisan sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena aku tuh selalu menganggap power aku tuh di penulisan.
0: Yes.
1: Jadi kayak
0: lirik ya, lirik.
1: Lirik
0: ya?
1: Betul.
0: Alright, terus.
1: Jadi kayak nulisnya yang lama sebenarnya. Bukan lama nulisnya, tapi lebih ke ini cocok enggak ya pemilihannya.
0: Oh, banyak pemikirannya. Ya.
1: Jadi kalau untuk ditanya sih yang lamanya yang mana? Yang lama nulis. Cuman okay. Kalau composing-nya itu justru cepet banget.
0: Oh.
1: Kayak mungkin ya cepet dapetnya. Asal sebenarnya kalau aku tuh tulisannya udah ada, kedepannya sebenarnya lebih gampang.
0: Oke, ini liriknya Inggris semua atau ada Indonesia atau campur atau gimana?
1: Sebenarnya untuk EP kali ini khusus bahasa Inggris sih.
0: Oh, semuanya?
1: Oke.
0: Kenapa? Ada alasan tersendiri?
1: Sebenarnya itu lebih ke dari aku tuh sebenarnya penulis banget kan. Aku suka nulis cerpen, puisi dan lain-lain. Cuman itu kan beda dengan menulis musik.
0: Yes.
1: Ya. Aku ngerasa kalau menulis musik pakai bahasa Indonesia itu untuk pada saat SMA ya.
0: Yes.
1: Itu agak sulit buat bahasa Indonesia. Kayak contoh aku mau nulis aku suka kamu misalnya, aku cinta sama kamu. Itu tuh menurut aku agak cringe sedikit pada masa SMA ya. Tapi kalau I love you itu kan kayak oh mungkin
0: umum. Gitu ya.
1: Walaupun setelah itu kedepannya kayaknya bahasa Indonesia juga sebenarnya lebih berseni juga.
0: Ada tapi lagu bahasa Indonesia udah ada
1: gitu atau ke depannya.
0: Mantap sekali. Oh gitu ya. Jadi kayak yang lebih kok kayak yang garing ya ini ya, kok kayak yang nanti
1: itu sih sebenarnya
0: enggak pede lah istilahnya.
1: Betul,
0: kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Karena
1: kan kalau balik lagi tadi aku ngomong soal penulisan, aku tuh concern banget di penulisan.
0: Yes.
1: Aku tuh lebih baik dikritik dari sisi composing daripada kritika daripada penulisan.
0: Iya. Jadi karena itu yang langsung didengar ya.
1: Betul.
0: Lirik tuh ya.
1: Betul banget.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya seorang Riva sendiri lebih suka buat liriknya straight gitu langsung atau ada kiasan-kiasan dan lain-lain gitu?
1: Itu ada pendewasaan penulisan sih aku menganggapnya.
0: Karena
1: kayak dulu memang mungkin pas masih awal-awal belajar menulis,
0: yes,
1: itu masih straight. Cuman mulai sekarang tuh abis itu kayak oke, kayaknya pakai kiasan atau metaforis seperti itu. Cuman lama-kelamaan tuh digabung jadinya.
0: Oke.
1: Jadi suka kalau sekarang ya, untuk sekarang sih lebih banyak pakai kiasan sih.
0: Lebih pakai kiasan ya, biar ya lebih enak aja.
1: Betul,
0: lah ya.
1: Oke.
0: Nih, ngobrolin tentang fokus tracknya, kenapa yang dipilih ini?
1: Sebenarnya karena pertama tuh dia tuh sebenarnya fun fact sih Running Out
0: ya.
1: Iya. Dulu tuh dia tuh single awalnya. Terus kayak setelah aku pikir-pikir waktu aku nyusun EP-nya, yes, itu tuh ini kan jadi EP ini kita nyungsungnya, aku ya menyungsung sebagai tema perjalanan manusia buat jatuh cinta ya.
0: Oke.
1: Dari track 1 sampai track 7. Aku ngerasa kayak si ada track yang kosong yang aku rasa ini lagunya yang mana ya. Aku pikir Running Out itu waktu jadi single itu berhasil. Jadi aku pikir oh dia bisa ngisi kekosongan, dan juga dia sebelumnya di single berhasil, kenapa gak dimasukin ke EP.
0: Oke.
1: Makanya dia jadi main tracknya.
0: Main tracknya ya. Oke, Running Out ini tentang apa sih?
1: Running Out itu sebenarnya soal sebuah pengorbanan ya. Karena kadang menurut aku ya, kadang itu ketika kita melakukan sesuatu ya, apalagi ketika kita mencintai seseorang atau apapun itu banyaklah yang kita korbankan gitu. Cuman untuk sebenarnya yang jadi beda dari lagu ini, Running Out itu tidak menyungsung kayak kalau kita korban tuh dunia lain harus orang lain ya harus ikut sedih gitu. Padahal tuh sebenarnya kan masalah batin soal kita mengorbankan diri, soal kita pusing itu hanya ada di diri kita sendiri. Sebenarnya dunia lain biasa aja, orang tetap bekerja, orang tetap sekolah.
0: Masalah-masalah gue sendiri gitu ya.
1: Itu yang disungsung di lagu ini tuh.
0: Jadi lo ya, lo kalau sedih ya sedih aja lah.
1: Betul.
0: Kalau mau berbagi paling ke orang-orang terdekat aja.
1: Tapi mungkin gitu. Lebih sedih pengorbanannya itu bukan yang sedih, aduh sedih banget gitu. Justru yang berapi-api. Karena kayak contohnya kayak lu mau apa sih, gue bakal kasih gitu semuanya. Karena gue sayang sama lu, intinya kayak gitu.
0: Berkorbannya juga udah full ya.
1: Betul.
0: Alright. Video klipnya udah ada.
1: Akan rilis pada.
0: Lirik
1: juga sama.
0: Sama kapan, kapan, kapan?
1: 21 Agustus.
0: Bentar lagi dong.
1: Betul.
0: Bentar lagi dong ya. Pas pas minggu, pas 8 hari lagi.
1: Iya.
0: Sekarang tanggal 13 ya. Kenapa ada pemilihan tanggal 21, men?
1: Karena sebenarnya awalnya itu dari kita ya, dari tim itu kayak pengen di tanggal lain kan, pengen coba di tanggal lain. Karena menurut data by data dan lain-lain ya. Cuman terus setelah aku pikir kayak nggak tahu kenapa ya, aku ngerasa kayak tanggal 21 tuh minggu ketiga kan, bulan Agustus kan. Jadi kayak nggak tahu kenapa pengen di situ aja tanggal 21.
0: Nggak ada apa makna atau nggak emang pengen tanggal 21 aja pas gitu.
1: Iya, sebenarnya sih ini melenceng dari tim kita ya. Karena harusnya tim kita tuh dari tanggal yang lain lah intinya. Karena mereka kan by data. Sedangkan aku tuh by insting doang. Jadi karena akhirnya mereka udah, kita percaya sama aku deh, percaya sama Reva,
0: nurut di tanggal itu.
1: Jadi tanggal 21.
0: Ya, berarti kita tungguin aja teman Fox. Itu bisa dilihat di mana?
1: Di semua platform digital, terutama di YouTube-nya Riva.
0: Boleh diejak buat teman Fox.
1: Boleh lihat di YouTube-nya Riva ya. Channel YouTube-nya itu REEVVA.
0: Kamu boleh langsung aja teman Fox, kamu lihat di sana. Subscribe dulu, loncengnya diklikin. Kalau ada yang terbaru dari seorang Riva ini, kamu bisa tahu ya. Tapi yang pasti tungguin tanggal 21
1: jam 3 sore.
0: Jam 3 sore tanggal 21 bakalan ada video klip dari Running Out ini. Jangan kemana-mana teman Fox, masih ada satu cut lagi. Jangan, bakalan ngobrol-ngobrol. Sambil kita ngobrol-ngobrol apa ya, single udah, gosip aja kali ya.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Kalau misalnya kita ngobrolin tentang Reva, kamu udah produktif dari SMA ya, ini luar biasa banget loh. Nah ini cara seorang Reva ngebuat lagu kayak gimana sih? Apakah dari handphone dulu atau nana-nana dulu terekam, atau emang di rumah udah di studio langsung buat di studio gitu?
1: Semuanya sih, itu semuanya.
0: Semuanya. Nah,
1: sebenarnya pertama ya, aku tuh tipe yang enggak bisa dipaksa nulis ya.
0: Ah iya, moodnya harus kena ya.
1: Iya, jadi kayak contoh oh aku lagi suka banget sama orang gitu. Itu harus tulis tuh. Tulis habis itu baru biasanya sih demo dulu ya pasti. Itu demo tuh di rumah.
0: Ada studio juga.
1: Ada di rumah studio demo berapa kali lah. Aku biasanya enggak langsung demo yang ke software digital gitu sih.
0: Okay.
1: Kita ya
0: dari kasar dulu aja ya.
1: Kasarnya dulu baru habis itu ke demo yang ke digital, baru setelah dari situ kita workshop baru bawa ke studio.
0: Okay. Kayak gitulah ya. Step-step-stepnya ya.
1: Betul.
0: Okay. Udah banyak dong berarti bank lagu kamu ya?
1: Banyak banget sih.
0: Oh gitu.
1: Aku tuh sekarang tuh lagi sedang di masa krisis, kayak aku bingung ke depannya mau ngeluarin apa.
0: Karena banyak lagunya.
1: Karena aku seproduktif itu.
0: Iya.
1: Bahkan aku kayak ngerasa ke depannya itu aku udah ada. Ini aku bakal ini.
0: Plannya udah ada, bagus dong.
1: Udah ada banget. Cuman kan yang jadi jeleknya adalah ketika itu udah jadi plan, muncullah lagu-lagu baru yang ini harusnya nggak ada di situ.
0: Jadi galau ya, gara-gara itu ya.
1: Masukin nggak ya? Jadi gitulah.
0: Berarti stop dulu dong, kayaknya deh.
1: Stop nulis,
0: stop dulu produktifnya, fokus sama single track itu. Tapi nggak bisa ya?
1: Nggak bisa, karena emang keinginan biasa aku tuh soalnya menulis kan buat nuangin perasaan ya.
0: Yes.
1: Perasaan jatuh cinta atau apa itu datang terus setiap hari. Jadi kayak tulis.
0: Mantap
1: terus.
0: Sekali. Ini EP-nya semua tentang cinta atau ada lagu-lagu yang enggak juga?
1: Mainnya pasti cinta, cuman bukan cinta secara spesifik ya.
0: General ya.
1: General banget.
0: Ah, ya. Okay.
1: Jadi Bad Good Plans itu aku susun tuh sebagai tahapan manusia jatuh cinta ya. Ada 7 track, tapi ini menurut aku. Ada penyangkalan, mulai dari dia menyangkal dari masa lalunya, ada pertemuan, pendekatan, pengorbanan, hingga akhirnya perpisahan, sampai yang terakhir itu ada perpisahan. Walaupun ya menurut aku itu gak lengkap sebenarnya, karena harus ada tahap ikhlas sebenarnya.
0: Kenapa dilewat?
1: Karena ikhlas itu menurut aku tahapan tertinggi manusia ya. Karena ikhlas itu melepaskan.
0: Susah ya.
1: Betul.
0: Susah ya.
1: Itu tuh melepaskan sesuatu. Jadi kayak kalau misalnya tidak dapat sesuatu, mau ikhlas tuh kalau orangnya belum mencapai tahap itu, susah banget. Bahkan ketika aku menulis EP ini, aku belum mencapai tahap ikhlas itu. Jadi kayak
0: Sekarang udah?
1: Udah.
0: Berarti udah bisa dong. Kalau udah ikhlas berarti udah bisa untuk move on ya. Oke, boleh ada sampein dong buat teman Fox. Ajak teman Fox buat nge-request single dan dengerin EP kamu.
1: Ya buat teman Fox boleh didengerin MV kita, lagu kita berjudul Running Out ya. Itu lagunya enak banget karena dimana dirasa orang-orang kalau mengorbankan sesuatu tuh harus sedih, sedangkan harusnya gak harus begitu juga. Mengorbankan sesuatu itu bisa juga dengan berapi-api yang menunjukkan semangat kita.
0: Gitu,
1: dengan instrumental yang mudah banget lah.
0: Nularin vibe positif kamu
1: betul.
0: Oke, Riva terima kasih ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Jadi pasti sukses terus untuk cari-cari kuliner di Bandung juga. Terus sukses juga buat promo-promo sisanya ya.
1: Amin.
0: Di Radio-Radio Bandung, balik ke Jakarta. Dengan dan selamat ospek juga nanti.
1: Aduh, jangan disebutin.
0: Okay, dan sekarang kamu bakalan live untuk nyanyi Running Out ya.
1: Iya, betul.
0: Okay, teman Fox, terima kasih. Jan Mandagi juga pamit. Dan nyapa saya juga, kita ketemu besok. Besok masih hari Jumat, berarti masih ketemu sama Jan Mandagi. Tebar senyum dan rangkulah teman. Tetap semangat karena semangat itu menyenangkan. Ini dia, Riva dengan Running Out.
2: Halo semuanya, saya Riva. Cinta itu butuh pengorbanan. Kali ini saya akan membawakan lagu saya yang berjudul Running Out, yang akan rilis musik videonya pada tanggal 21 Agustus 2026 di semua digital platform di Fox Music Room. 1, 2, 3, go.

0: diri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Feel good.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com. Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Feel good.
4: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
0: Sing ada lawan.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Hen-Hen Herdiana kembali dipinjamkan Persib Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Manajemen Persib Bandung resmi mengambil keputusan penting di penghujung bursa transfer. Bek kanan kebanggaan Boboto, Hen-Hen Herdiana, dipastikan kembali dilepas dengan status pinjaman. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, menjelaskan keputusan ini merupakan hasil komunikasi yang sangat terbuka. Bagi pemain kelahiran Bandung 10 September 95 tersebut, tantangan baru di luar Bandung diharapkan mampu menjaga performa sekaligus mengasah kemampuannya di level tertinggi. Menariknya, ini merupakan kali ketiga Hen-Hen harus sekolah ke klub lain dengan status pinjaman. Pemain yang sudah berseragam Persib sejak 2016 ini sebelumnya pernah membela Dewa United pada putaran pertama Liga 1 2023-2024 dan Persik Kediri pada musim 2025-2026. Meski harus berpisah sementara, Persib menekaskan bahwa apresiasi terhadap dedikasi Hen-Hen tidak akan pernah luntur. Perjalanan panjang sang pemain yang tumbuh besar bersama klub tetap menjadi bagian sejarah penting bagi Pangeran Biru. Persib sendiri tidak menyebut tim mana yang jadi tujuan peminjaman Hen-Hen. Namun, sempat beredar kabar jika Hen-Hen diminati PSM Makassar dan klub satelit Persib di Liga 2 PSGC Ciamis. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Fox Radio
3: dari Bernadia.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian.

0: 107,7 FM
1: Fox Radio.
2: Halo wargi Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
5: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
6: Fox Radio.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Khawatirnya dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini, kedalaman dari potensi yang terbakar ini juga masih banyak.
2: Ini bukan satu kali dua kali ini kehilangannya. Pertama propak hilang, tubuh tadi MT-nya mau ajan nggak ada gitu.
3: Jabar Now edisi Kamis 13 Agustus diantaranya mengenai pencurian di tempat ibadah berulang kali resahkan warga Bogor. Kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Sukabumi diduga karena tangan jahil. 18 hektar lahan perhutani ludes. Misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya, Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter, Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban.
4: Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Hardiansah membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra berbisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
5: Berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru evakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari atau lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapannya.
4: Ular berhasil dievakuasi jelang jam setengah satu siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat pukul 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak otopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa.
3: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin menjadi sasaran pencurian. Pelaku membawa kabur satu unit ampli speaker setelah mencongkel lemari penyimpanan di dalam masjid. Warga menyebut pencurian itu sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, pelaku juga pernah mencuri kotak amal atau koropak di masjid itu.
6: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kampung Situberem, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin di RT 04 RW 01 menjadi sasaran pencurian. Pelaku diduga masuk ke dalam masjid setelah tengah malam, kemudian mencongkel lemari dan mengambil satu unit ampli speaker. Sejumlah ruangan lain di dalam masjid juga diduga sempat dimasuki pelaku, terlihat dari beberapa pintu yang dalam kondisi terbuka. Warga menyebut aksi pencurian di tempat ibadah tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya kotak amal atau koropak di masjid tersebut juga pernah dicuri.
2: Salat Isya masih ada ampli. Tadi pas subuh itu mau ajan, MP-nya nggak ada gitu. Ya diperkirakan sekitar jam 2-an, jam 1-an gitu ya hilangnya. Ini bukan satu kali dua kali ini kehilangannya. Pertama propak hilang, tubuh tadi MP-nya mau ajan nggak ada gitu.
6: Warga kini meningkatkan kewaspadaan dan berharap aksi pencurian tidak kembali terjadi serta keamanan di lingkungan tempat tinggal dapat lebih terjaga.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melanda kawasan Perum Perhutani di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, menghanguskan sekitar 18 hektar lahan. Penyebabnya diduga tangan jahil.
7: Berdasarkan informasi awal, menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Kunto Wibowo, kebakaran diduga dipicu oleh ulah manusia. Namun dugaan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan petugas untuk mengendalikan api sekaligus memantau area yang terdampak. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyebabkan kebakaran.
8: Melakukan pengawasan, tindakan tegas kalau memang sumber kebakaran lahan atau hutan ini memang disengaja.
7: Kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Perhutani KPH Sukabumi sebelumnya telah memetakan sejumlah kawasan yang dianggap rawan karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau panjang. Menurut Kepala KPH Sukabumi, Dedi S, kebakaran seluas 18 hektar ini kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat selama musim kemarau. Aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak meningkatkan risiko kebakaran. Perhutani bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pemantauan kawasan rawan. Koordinasi antara pengelola hutan, petugas pemadam, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah karhutla meluas.
3: Masih terkait kebakaran, tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan terbakar hebat Rabu pagi. Kencangnya angin serta tumpukan sampah kering membuat api dengan cepat membesar. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman.
9: Petugas gabungan mulai dari damkar, BPBD, TNI dan polisi berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Petugas menyemprotkan air di beberapa lokasi guna mencegah api terus meluas. Sementara itu, kepulan asap serta luas TPA sekitar 5 hektar menyulitkan petugas memadamkan api.
10: Sekitar 5 subuh. Ini juga mungkin perlu penanganan yang berkelanjutan karena saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan supaya tidak meluas.
9: Sampai saat ini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda tempat pembuangan sampah akhir ini. Hingga siang, petugas gabungan masih melakukan pemadaman TPA Ciniru.
3: Aksi pembakaran misterius terjadi di sejumlah lokasi di Kota Bandung dalam waktu sepekan terakhir. Aksi teror tidak hanya menyasar sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, namun juga ada pembakaran bendera merah putih di kawasan Kecamatan Andir.
11: Terbaru, aksi pembakaran terjadi di kawasan perumahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, di mana pelaku terekam jelas kamera pengawas melakukan pembakaran terhadap sepeda motor, jemuran warga, hingga cover penutup mobil. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan teror pembakaran berantai karena ada kemiripan dengan aksi pembakaran misterius sebelumnya. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajen Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selain kasus pembakaran bendera di Kecamatan Andir, pihaknya juga menyelidiki kasus pembakaran sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, apakah ada kaitannya atau tidak.
12: Diduga pembakaran bendera dini hari yang terjadi di wilayah hukum Polsek Andir, saat ini sudah dilakukan penyelidikan, ada kemiripan, tapi kami lagi pastikan apakah memang sama pelakunya atau tidak. Untuk di Astana Anyar, dia membakar warung sehingga merambat ke sebuah bangunan di sebelahnya.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat bersama Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi STIKOM Bandung sukses menggelar kuliah umum bertajuk 5+1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus lalu. Selain mempererat kerjasama antar lembaga, kegiatan ini dikemas sebagai bentuk inovasi ujian akhir semester berbasis praktik bagi mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa STIKOM Bandung tidak hanya mengikuti ujian teori di dalam kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan acara serta penyusunan makalah ilmiah. Forum ini menjadi ruang diskusi inklusif yang mempertemukan akademisi, praktisi media radio dan televisi, serta regulator KPID Jawa Barat, guna memetakan masa depan penyiaran di era konvergensi khususnya bagi Gen Z. Wakil Ketua 1 STIKOM Bandung, Muhammad Farid, menjelaskan esensi dari transformasi pembelajaran itu.
14: Tiga kelompok besar unsur akademisi, kedua dari unsur praktisi industri media, dan yang ketiga dari regulator yaitu KPID Jabar. Kami dari STIKOM Bandung, lalu ada dari radio, televisi, lalu dari regulator. yaitu KPD Jabar. Ini ruang di mana kita harus menatap ke depan, masa depan industri dan masa depan aspek-aspek dari industri ini seperti aspek sosial itu seperti apa yang akan terjadi. Masa depan Jawa Barat, masa depan dunia penyiaran Jawa Barat, masa depan generasi muda Jawa Barat juga tergantung dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, terutama juga dari unsur penyiaran.
3: Kegiatan ini sekaligus membuktikan integrasi dunia akademik dan industri mampu menciptakan metode pembelajaran berbasis proyek yang relevan guna membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis sebelum diterjunkan ke dunia kerja.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Agus Slamet Firdaus sebagai PLT Kepala BKAD Kota Bandung
3: mau mengingatkan khusus buat Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, dan kedepannya tentu makin nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Kalau masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke kantor pengelolaan atau BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mari kita bekerja. Iklan layanan masyarakat ini

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Wow.
1: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.

0: 107.7 FM
1: Fox Radio.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Jumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tangani persoalan sampah, Pemkot Bandung siapkan PSEL Cilekong. Jabar kekurangan lebih dari 4.000 guru. Polisi tangkap pelaku begal di Majalaya. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk menangani permasalahan sampah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku saat ini pemerintah Kota Bandung bersama ITB sedang membahas sejumlah teknologi baru pengelolaan sampah berkapasitas kecil menengah untuk ditempatkan di wilayah kelurahan dan kecamatan. Pada saat bersamaan, pihaknya juga merespon arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan pimpinan Komisi 12 DPR RI agar Kota Bandung mengusulkan satu titik lokasi baru untuk fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kota Bandung dengan anggaran pembiayaan dari Danantara. Farhan mengatakan untuk pembangunan PSEL sudah disiapkan lahan seluas 9,3 hektar milik pemerintah Kota Bandung, namun berada di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga aksesnya harus diperbaiki. Nantinya fasilitas PSEL di Jelekong tersebut hanya digunakan khusus untuk Kota Bandung.
3: Sesuai dengan arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan juga pimpinan dari Komisi 12 DPR RI, Mas Edi Suparno, ada baiknya Kota Bandung mengusulkan juga satu titik baru untuk PSEL di wilayah Kota Bandung yang akan masuk ke batch ketiga Danantara. Lokasinya mah di Jelekong, tapi kan Jelekong itu aksesnya mesti diperbaiki, jadi kita akan ngobrol dulu, lakukan studi kelayakan. Dalam sebulan ini selesai studi kelayakannya. Jelekong punya kita 9,7 hektar, cuman aksesnya punya orang lain, jadi kita mesti bikin akses jalan baru sendiri. Khusus Bandung aja, nggak mau kota lain. Kan satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak punya TPA, hanya Kota Bandung.
2: Provinsi Jawa Barat saat ini masih kekurangan sekitar 4.600 guru untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, untuk menambah jumlah guru tersebut secara permanen, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat dalam pengadaan guru. Menurutnya upaya yang saat ini dilakukan adalah mengoptimalkan guru yang sudah ada dengan menambah jam mengajar. Selain itu, Dinas Pendidikan juga meminta perguruan tinggi di Jawa Barat yang memiliki program studi kependidikan agar mahasiswanya melakukan praktek kerja lapangan atau PKL di sekolah-sekolah di Jawa Barat.
4: Ceritakan bagaimana layanan pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan. Kita optimalkan guru-guru yang sudah ada, yang PNS, yang P3K, yang P3K paruh waktu, atau yang statusnya belum paruh waktu juga kan masih ada tuh. Perguruan tinggi kan kita, kita sudah kerja sama-sama UPI, kita punya sekolah, mereka punya calon guru, kemudian kita optimalkan mereka PKL-nya terintegrasi dengan bagaimana pemberian layanan pembelajaran kepada anak-anak kita. Nanti bukan hanya dengan UPI saja, di wilayah Priangan misalnya kan ada Usil, daerah Karawang, sana ada Usika.
2: Upaya penambahan guru di Jawa Barat harus menunggu tahun 2027 mendatang karena mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan, tahun 2027 mendatang akan ada kebijakan baru tentang pengadaan guru di Indonesia. Untuk menangani persoalan kekurangan guru, maka para guru yang ada mendapatkan jam mengajar lebih banyak dan tidak linier. Artinya guru mata pelajaran harus bisa mengajar mata pelajaran lainnya.
5: Itu akan logikanya terbit keputusan baru, regulasi baru tentang proses pengadaan guru, baik guru ASN, PNS maupun P3K. Kalau misalkan kita lihat memang saat ini secara umum kita menghadapi problem PBM, proses belajar mengajar. Karena gurunya kurang, maka bisa berpotensi guru mengajar tidak linier. Lulusan keilmuannya kimia terpaksa dianggap biologi karena sudah nggak ada gurunya.
6: Dinata.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
1: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
6: Tingkat literasi keuangan dan inklusi masyarakat Indonesia tahun 2026 terus meningkat, bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2029. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57% dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, SNLIK tahun 2026 menjadi salah satu rujukan utama dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Tentunya sangat baik memberikan gambar yang lebih tajam atas kondisi antar wilayah. Indeks literasi dan inklusi ini tidak hanya di level nasional, tetapi juga sampai ke level provinsi dan bahkan nanti ke depan di atau kabupaten kota seluruh. Kemudian yang kedua, cakupan survei yang lebih luas tentunya menghasilkan data yang semakin komprehensif, representatif dan andal dalam mencerminkan kondisi masyarakat. Kemudian nilai tambah yang ketiga yang kita dapat dari SNLIK 2026 ini adalah tentunya akan menjadi baseline baru yang lebih kuat untuk memantau kemajuan literasi dan juga inklusi keuangan sekaligus menjadi landasan untuk perumusan kebijakan dan program yang semakin tepat.
6: Polisi menangkap seorang pemuda berinisial MA 42 tahun tersangka kasus perampasan disertai kekerasan atau begal yang terjadi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengungkapkan, kronologis kejadian bermula ketika korban seorang perempuan berinisial EL pulang kerja dengan berjalan kaki, dihampiri oleh tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka tiba-tiba memiting korban lalu mencoba merampas secara paksa tas milik korban, namun korban melakukan perlawanan sehingga mengalami luka-luka. Tersangka ditangkap di kawasan Majalaya dan saat ini menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Majalaya.
8: Kami dari Polda Bandung di-backup oleh Resmo Polda Jawa Barat dan Polsek Majalaya melakukan serangkaian penyelidikan. Tadi malam pelaku berhasil diamankan di daerah Majalaya juga. Ini inisialnya MA, umurnya sekitar 24 tahun. Sekarang dalam proses pemeriksaan.
9: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikut ikuti informasi lengkapnya melalui at Flower City Festival, at Gaya Music Fest, dan at TIC.Bandung.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Lagu Kita Melawan Dunia secara khusus diciptakan Iqbal Ramadan buat mengisi original soundtrack film Operasi Pesta Copet yang dalam proyek musiknya juga dikenal dengan nama Bale. Film Operasi Pesta Copet bercerita tentang sekelompok anak muda yang karena tekanan ekonomi merencanakan aksi nekat, yaitu mencopet di festival musik terbesar di Indonesia, Pesta Pora. Saat mengembangkan konsep lagu Kita Melawan Dunia, Iqbal sejak awal sudah terbayang kalau lagu ini harus bisa menghadirkan perasaan hangat, ringan, dan persahabatan yang kental. Ini dia, Bale dengan Kita Melawan Dunia.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Menakar tegaskan syarat good looking dan batas usia dilarang dalam lowongan kerja. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee kembali menegaskan bahwa seluruh perusahaan di Indonesia dilarang keras mencantumkan kriteria penampilan fisik seperti good looking maupun batasan usia tertentu dalam proses rekrutmen karyawan. Menakar mengingatkan bahwa larangan ini sebenarnya sudah tertuang dalam surat edaran resmi Kementerian Ketenagakerjaan sejak tahun lalu. Poin utamanya adalah mendorong seluruh perusahaan agar menjalankan rekrutmen tenaga kerja secara transparan dan objektif, tanpa menjadikan syarat penampilan fisik atau usia sebagai tolok ukur kelayakan seseorang untuk bekerja. Menakar Yasir Lee menegaskan jika masih ada perusahaan yang nekat atau nakal dengan tetap memasang syarat good looking atau batasan usia di poster lowongan kerjanya, masyarakat diminta untuk tidak ragu melaporkannya ke pihak berwenang. Itu dia Fox News siang ini, dan sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sunari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: tuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
1: Fox Radio. Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dari Bernadia.
2: Madonna,
1: semua musisi terbaik pada masanya.
2: Kita puterin
1: Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

94.7 FM Fox Radio Bandung. Feel you. Teman Fox Radio ada yang agak sedikit menyebalkan sih kalau gue bilang. Naon sih kayak gitu tuh. Pas begitu lihat responnya. Ada yang udah nonton pasti kali ya. Jadi hari ini mudah-mudahan kamu sehat dulu deh. Dan para pencari nafkah diberikan kemudahan nafkahnya gitu ya. Dimanapun pekerjaannya. Kalau misalkan kamu ada di posisi yang kurang mengenakan, jadi ada seorang kakek lagi melakukan live streaming berjualan pakaian, bukannya malah marah, si kakek malah memilih minta maaf dan juga mengakui kalau barang yang dijualnya memang masih punya kekurangan cenah. Dia juga meminta penonton yang gak tertarik buat melewati siarannya. Kenapa tadi gue bilang naon sih kayak gitu? Kenapa tadi gue di awal bilang kayak gitu? Karena gak semua orang mampu berbuat jujur pada saat jualan ya. Banyak penjual jujur, banyak. Bahkan dari komentar negatif sampai ngebuat si kakek terpikir buat berhenti jualan katanya. Kisah ini kembali mengingatkan kalau setiap orang punya perjuangan yang gak selalu terlihat. Di tengah kemudahan komentar di media sosial, penting buat tetap menjaga ucapan dan gak merendahkan orang lain. Terlebih ketika kita gak mengetahui asal seseorang berjuang mencari nafkah. Eta, si naon sih eta. Multitafsir gak? Dari awal saya bilang, naon sih? Sekarang itu komentar orang ya, sebegitu mudahnya. Kayak mengeluarkan kata-kata yang atulah, tolong dipikirin atuh apa yang mau diomongin teh, apa yang mau diketik teh gitu ya. Kan kita tuh gak tahu teman Fox sejauh apa dia berusaha, seberat dan sekeras apa gitu ya. Kayak kakek lo nge-live, gila lu. Gak gampang gitu ya, di umur segitu harus catch up sama teknologi yang sekarang lagi berkembang. Keren sih, salut ya. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya buat para pencari rezeki teman Fox ya. Apapun itu bidangnya, apapun itu pekerjaannya, selama itu masih halal, gas, go. Pasti akan ada saatnya ya, akan ada momennya.

Teman Fox, ini kalau kamu lagi ngerasa kulitnya nggak oke gitu ya, rasa kering atau lelah setelah seharian beraktivitas gitu ya, kamu butuh sesuatu yang benar-benar alami untuk mengembalikan kesegarannya. Kebetulan sekali nih, sangat-sangat lagi bagi-bagi natural cream, dan setiap minggu bakal ada 3 natural cream untuk 3 orang pemenang. Mau nggak? Caranya gampang banget, tinggal follow Instagram dan juga TikToknya dari @sangasanga.official dan @foxradio. Ya, setelah itu like dan juga share postingan giveaway ke story Instagramnya kamu, teman Fox. Kamu tinggal buka aja ya, tinggal di repost doang. Udah gitu, nah ada yang seru, jawab pertanyaan di postingan giveaway lewat komentar ya. Jadi sertakan 4 angka kode unik yang bakal kamu dapatkan setiap siaran seru senja nih ya. Hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 4 sampai jam 5-an lah kurang lebih. Nah, sekarang nih PP bakal kasih tahu kode uniknya berapa. Oke. Okay? Nah, terus kamu tag 3 teman kamu misalkan ya. Aku kasih tahu deh, kodenya adalah sekarang sudah siap 0917. Oke. Okay? 0917 dua kali nih gue sebutin ya. Udah gitu setelah kode, terus kamu tag teman kamu ya, tag teman kamu 3 orang. Untuk informasi lengkapnya kamu bisa cek postingan giveaway ini di Instagramnya Fox Radio Bandung ya. Jadi dengerin terus senja buat dapetin kode uniknya, siapa tahu minggu ini natural creamnya jadi punya kamu gitu teman Fox. Lumayan deh, gratis woi. Ada apa namanya, privilege khusus cenah.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
6: Seru Senja.
5: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token habis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

kalau kamu lagi ngerasa badannya kurang enak gitu, dibalur. Itu karena penyakit-penyakit, stres-stres kamu gitu ya. Itu bakal rilis, serius deh. Ya. Ditambah lagi kalau kamu dicampurnya pakai minyak balur yang sanga-sanga ultimate, itu kan bau lavender ya. Katanya bau lavender juga bisa menenangkan cenah gitu. Jadi badannya udah enak, dibalur pakai powder juga. Bisa ngilangin sakitnya kamu, bikin lebih seger. Sanga-sanga powder itu satu bungkusnya adalah 75.000 doang. Dapatkan powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox. Jangan sampai salah ya.

0: Teman Fox, ini bangunan liar di Bandung punya KWH resmi dari PLN. Ini gimana ceritanya nih? Ini agak seru sih untuk dibahas. Karena kan kalau bangunan liar itu izinnya tidak jelas, tapi PLN bisa pasang meteran. Gimana nih?
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

91.7 Fox Radio Bandung. Feel good radinya sangat-sangat teman Fox ya. Ini bangunan liar di Bandung, fenomena yang unik. Nah, ditemukan Satpol PP Kota Bandung saat menertibkan bangunan liar. Meski berdiri di atas lahan pemerintah tanpa izin, banyak bangunan tersebut ternyata punya sambungan listrik resmi, lengkap dengan meteran KWH atas nama pribadi. Kepala Seksi Ketentraman dan juga Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Bapak Sukma Kencana ini mengaku pihaknya sampai kini masih mempertanyakan bagaimana bangunan yang gak memiliki legalitas bisa mendapatkan sambungan listrik resmi. Bahkan saat bangunan ditertibkan dan meteran diamankan, pemiliknya datang buat mengambil kembali meteran itu katanya, karena terdaftar atas nama mereka. Satpol PP juga mengungkapkan sekitar 60% pemilik bangunan liar yang ditertibkan justru berdomisili di luar Kota Bandung nih. Bahkan ada yang berasal dari luar Jawa Barat. Pemerintah pun berencana berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait agar persoalan serupa tidak terus berulang, teman Fox. Jadi memang sekarang tuh lagi beberes semuanya ya, semuanya ditertibkan dan lain sebagainya. Celah-celahnya semuanya di apa ya? Ditutup kali. Mudah-mudahan sih niat baiknya bisa berjalan dengan baik juga tentunya ya. Mohon dukungannya juga dari teman Fox. Selama itu baik sih aku mah dukung-dukung aja. Karena memang bukan punya haknya kan ya. Kan ilegal bangunannya ya. Bangunan liar.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Slamet Firdaus sebagai PLT Kepala BKAD Kota Bandung mau mengingatkan khusus buat Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, dan kedepannya tentu makin nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Kalau masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke kantor pengelolaan atau BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mari kita bekerja. Iklan layanan masyarakat ini

Teman Vox ada yang urik nih, urik lagi. Ada yang unik dari shampoo. Jadi merek perawatan pribadi namanya Uzon mencuri perhatian lewat desain ulang kemasan sampo yang gak biasa. Botolnya dibuat dengan inspirasi dari berbagai elemen alam, mulai dari timun lah, wortel, lemon, sampai batang bambu. Jadi tampil lebih berani dan berbeza dibanding kemasan sampo pada umumnya. Desain ini kemudian menarik perhatian di tengah persaingan produk di rak yang semakin padat gitu ya. Dan disebut turut mendorong juga peningkatan penjualannya. Fenomena ini menunjukkan kalau kemasan bukan sekedar pelindung produk sendiri, tapi juga bisa jadi bagian penting dari strategi branding buat ngebuat merek lebih mudah dikenali dan juga mempengaruhi pilihan konsumen gitu. Sebenarnya kemasan itu adalah hal yang pertama kali dilihat pada saat kita membeli sesuatu biasanya, terutama kalau yang kayak sampo dan lain sebagainya. Dan setelah dilihat, kok lucu ya gitu. Mungkin penjualannya bagus karena pertama lucu, apalagi kalau ditambah lagi dengan produknya yang bagus, pasti akan laku sih ya.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Spesial Voice RFM, Fox 3D Bandung, Feel Good nih. Wami, teman Fox cairkan royalti 45 miliar. Wow, wow, wow. Royalti musik kembali mengalir ke para pencipta lagu dan juga pemegang hak cipta. Wami ini menyalurkan total 45 miliar dalam distribusi royalti kali ini kepada para anggotanya. Penyaluran ini jadi bentuk apresiasi atas karya musik yang terus digunakan dan dinikmati ya di berbagai platform maupun ruang publik, teman Fox. Menarik ini ya, daftar penerima royalti tertinggi masih diisi sejumlah nama yang sudah lama dikenal di industri musik Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Robby Geisha, ada Eros Chandra, dan juga ada Daniel Baskara Putra yang dikenal melalui moniker Hindia ya, dan juga vokalis dari Fish. Selain itu komposer Pas Marizal dan Ade Govinda juga masuk dalam daftar komposer dengan perolehan royalti tertinggi pada periode ini. Besaran royalti yang diterima setiap anggota juga gak sama ya. Nilainya dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari frekuensi penggunaan karya, kemudian juga jenis penggunaan, kelengkapan data penggunaan atau juga use dan juga log sheet, sampai besaran dana pada setiap kategori, teman Fox ya. Enak banget nih ya, jadi karya itu sekarang sudah mulai diapresiasi. Mudah-mudahan penyalurannya dan juga penagihannya sesuai dengan aturan ya. Jadi semuanya senang, semua happy ya.

91.7 FM Fox Radio Bandungville. Gue teman Fox, terima kasih banyak buat Jojo produser, thank you buat DJ Mul, dan juga thank you buat Tanek Mir, musik dan juga program director ya. Apapun yang sekarang terjadi di Indonesia, ini adalah kehendaknya. Jadi nikmatin aja, syukurin aja. Udah pada pasang bendera belum di rumahnya? Udah bentar lagi mau 17-an nih, udah tanggal berapa? 13? Masih belum pasang bendera? Apa protes? Ya terserah lah itu mah ya. Dan sebentar lagi mau azan maghrib sih. Abis lagu ini kayaknya azan. Pepinya pamit dulu ya. Ketemu lagi besok teman-teman. Assalamualaikum.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
2: Menandai comebacknya sebagai solo artis, Tiara kembali dengan Tulang dan Nadi sebagai karya yang terasa intim sekaligus universal. Lagu ini berbicara tentang cinta yang gak dibangun di atas kesempurnaan, melainkan tentang memilih buat tetap bersama dalam setiap fase kehidupan. Ditulis dan diproduseri oleh Irwan Simanjuntak, Tulang dan Nadi lahir dari keyakinan kalau sebuah lagu akan menemukan maknanya ketika bertemu dengan penyanyi yang tepat. Ini dia, Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: 99.7 FM Bandung.
1: Sore itu langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi.
3: Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
5: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Ex Dirut Bank BJB tersangka kasus dana iklan diperiksa KPK. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan. Yudi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara dugaan penyimpangan dana pengadaan iklan di Bank BJB. Kasus ini sebelumnya telah masuk tahap penyidikan KPK dan Yudi ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan keterlibatan Yudi dalam perkara tersebut, termasuk proses pengadaan dan penggunaan anggaran untuk kegiatan iklan Bank BJB. KPK masih terus mengembangkan penyidikan dan mendalami berbagai keterangan serta bukti terkait dugaan korupsi tersebut. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut pengelolaan anggaran di salah satu bank pembangunan daerah. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Mix Music Before Night.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
4: Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: Radio FM Fox Radio Bali Simply the best station, satu suara berjuta cerita. Jadi okay. Dis, ya, langsung deh kita sapa malam hari ini. Ada Babe.
1: Jadi apa namanya? Kita sudah mendekati 17 Agustus.
0: Iya, Be.
1: Iya, dan di rencana saya, besok saya enggak bisa karena harus TikTok. Ya, terus baru hari Sabtu.
0: Yes.
1: Ya, bisa saya itu acara terakhir.
0: Acara terakhir.
1: Ya, mari Bung rebut kembali edisi 2026.
0: Wah.
1: Nah, kebetulan sekarang waktunya menurut saya tepat, ya kan? Karena kita ini masih ada persoalan nih. Yang kita rebut nih lari-lari terus nih.
0: Waduh, apa nih?
1: jadi. Tanggal 22 Juli kemarin,
0: ya, Be.
1: Kita memenangkan di pengadilan Surabaya. Nama Kutus-Kutus jadi kembali ke saya.
0: Kembali ke Babe. Ya. Wah, selamat dulu ya, kalau begitu, Be.
1: Tapi belum selesai.
0: Belum selesai. Ya. Tapi berapa persen nih?
1: Ya belum selesai begitu aja. Kita sulit mengatakan persen dan sebagainya karena ada proses lagi yang kita sebut kasasi.
0: Iya.
1: Terus nanti masih ada proses lagi yang namanya PK.
0: Oh masih panjang Be ya. Kalau kasasi mungkin setahunan panjang lagi ya.
1: Oke. Yang perkara pertama yang Kutus-Kutus yang pengadilan pertama sampai hari ini belum selesai.
0: Waduh.
1: Masih PK.
0: Panjang ya Be urusannya.
1: Dan saya ingin beritakan kepada semua orang.
0: Oke, ini mumpung relay nih Be.
1: Iya, Bung relay ya. Saya ini tersangka loh.
0: Aduh. Babe tersangka.
1: Iya, tersangka dikarenakan karena ada satu artikel FB yang tahun 2012 pada waktu itu saya tambahkannya di tahun 2024 bahwa the next project adalah Kutus-Kutus.
0: Ya.
1: Dan itu betul kan?
0: Iya.
1: Ya 2012 saya sudah menemukan nama Kutus-Kutus dan habis itu saya kan terus jualan Kutus-Kutus sampai kurang lebih 10 tahun.
0: Iya. Ya. Nah, yang jadi permasalahan itu apa, Be?
1: Dianggap bahwa ini kan jawabannya jelas kan? Jelas jawabannya satu, kemenangan kita di pengadilan pertama, kemenangan kita di pengadilan kedua. Dan saya punya bukti digital memang setelah 2012 saya apa namanya memang membuat Kutus-Kutus sampai 2023.
0: Gitu. Memang sudah ada semua jejak.
1: Iya, jejak digitalnya banyak banget. Kamu ikut ulang tahun udah berapa kali kan?
0: Oh iya, Be. Dasawarsa segala macam.
1: Iya. Jadi bukan bohong sebetulnya. Tapi pihak sana mencoba mengkriminalisasi saya.
0: Ya. Akhirnya saya lawan gitu.
1: Nah. Sehingga ada lawan.
0: Sehingga
1: mari Bung rebut kembali, walaupun belum 100% kita rebut kembali pasar yang dulu dipunyai Kutus-Kutus menjadi sanga-sanga. Cuman paling tidak kita sudah melakukan gerakan. Dan gerakan ini saya mulai dari bulan Juni.
0: Bulan Juni?
1: Iya, di Jakarta ya kan?
0: Kita gak lama gak ketemu.
1: Iya, di Jakarta hampir 1 bulan di sana. Dan setelah saya kembali ke Bali, saya juga teruskan kemarin-kemarin. Dan ini sudah, karena menurut saya batasannya adalah 17 Agustus. Sebabnya kalau setelah 17 Agustus Mari Bung rebut kembali itu gak lucu.
0: Ini relate sebetulnya dengan Semar kemerdekaan ya.
1: Iya, jadi itu yang perlu diketahui oleh publik. Yang punya Kutus-Kutus jadi tersangka karena menulis Kutus-Kutus.
0: Ironis sekali.
1: Ironis, tapi itulah hukum ya. Hukum itu bisa dibolak-balik sesuai dengan siapa yang menginterpretasi.
0: Benar. Tapi ini bukan tersangka yang gimana-gimana kan, Be?
1: Ya, saya disangkakan oleh buatan saya sendiri. Coba gimana sih?
0: Logikanya
1: itu di mana? Saya punya anak. Ya kan, terus anak saya itu menyangkakan bahwa itu anak itu bukan anaknya Pak Bambang gitu loh. Nah kalau yang sana memang bukan anaknya Pak Bambang kan, jelas kan.
0: Iya.
1: Ya dari segala bentuk nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Gitu.
0: Betul. Jadi lumayan menguras energi nih, Bea.
1: Mentally saya agak kacau.
0: Berapa bulan Babe berjuang itu
1: sebenarnya? Ya, tetapi anehnya, setelah saya tersangka itu malah saya bebas, lepas.
0: Apa yang terjadi itu, Bea?
1: Jadi begini, peristiwa itu kalau masih di angan-angan atau belum terjadi, kita kan ketakutan ya.
0: Betul. Nah,
1: begitu terjadi, loh, saya tersangka nih sekarang.
0: Sudah jelas gitu.
1: Sudah jelas. Ya, dan saya tahu bahwa itu tersangka yang tidak bermutu gitulah hasilnya.
0: Ya,
1: di situlah saya justru malah bersemangat. Makanya sejak itu saya kubarin lagi, mari Bung rebut kembali. Gitu. Justru setelah tersangka saya semakin kuat.
0: Justru gitu. Langkahnya sekarang lebih jelas.
1: Lebih jelas, ya kan. Betul. Karena saya bukan penipu kan.
0: Gitu. Iya.
1: Anak bayi sampai kakek tua juga udah tahu kalau saya ini pembuat kutus-kutus dulu dan sekarang pembuat sangat-sangat. Gak perlu dibuktikan.
0: Iya.
1: Betul kan?
0: Betul.
1: Iya.
0: Udah fakta itu berbicara.
1: Iya, fakta berbicara, dan kalau kita baca di seluruh media sosial ataupun di tulisan-tulisan dari majalah, semua menyebut saya adalah peracik kutus-kutus dari awal.
0: Gitu. Di breakdown aja tuh semua nanti.
1: Nah, silakan kalau mau pengen legalisasi, itu kumpulin aja semua artikel yang ada ya kan di muka bumi ini bahwa saya adalah peracik atau pencipta kutus-kutus.
0: Nah, sekarang lebih spiritnya lebih naik lagi.
1: Saya malah semakin kuat dan saya semakin berani untuk harus mengatakan kepada publik bahwa saya nih yang membuat, saya yang mengidekan itu, dan saya yang menemukan kata kutus-kutus itu.
0: Bukti sejarahnya sudah ada semuanya.
1: Banyak sekali gitu.
0: Dan kita ngobrol juga dari zaman-zaman di situ juga sudah Babe jelaskan panjang lebar mengenai bagaimana penemuan Babe, perjalanan Babe ya.
1: Iya.
0: Ketemu nama kutus-kutus segala macam.
1: Sampai saya ini bosen gak ditanya masalah itu. Karena sudah sampai sekarang mungkin jutaan kali saya cerita soal pengalaman kutus-kutus itu kan.
0: Iya.
1: Tapi sekarang yang penting adalah bukan itu. Yang penting bahwa sekarang kutus-kutus telah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Itu penting. Karena orang masih confused. Dipikir kutus-kutus dan sangat-sangat itu istilahnya apa? Pisah kongsi. Padahal gak ada pisah kongsi. Karena kutus-kutus yang sekarang beredar ini gak punya kongsi sebetulnya.
0: Gak punya kongsi
1: gitu. Yang punya kongsi itu hanya PT Kutus-Kutus Herbal. Dan di PT Kutus-Kutus Herbal, orang tersebut bukan komisaris.
0: Bukan komisaris
1: ya, artinya bukan owner ya kan. Jadi dia tidak bisa mengatakan pecah kongsi, pecah sama mana gitu. Wong dia bukan owner gitu. Memang jabatannya direktur utama tapi tidak punya saham. Nol sahamnya. Jadi makanya sekarang kita tetap pakai nama PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Nah itu nggak bisa dipakai apa ya, Be? Bisa dibilang bukti, Be ya. Kalau di sebelah sono kan nggak punya PT. Nah kalau ini Babe kan ada PT Kutus-Kutus Herbal yang pendirian.
1: Iya.
0: Udah jelas.
1: Iya. Gitu. Tapi di dalam hukum tuh banyak trik ya. Makanya kita menang salah satunya karena PT kita adalah PT Kutus-Kutus Herbal. Dan PT Kutus-Kutus Herbal itu kan diakui oleh negara ya. Nama PT itu kan ada surat apa persetujuan dari negara akan nama itu. Itulah salah satu yang menyebabkan kita menang. Karena kita dari dulu namanya PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Itu kuat sebenarnya.
1: Kuat sekali.
0: Dasarnya yang bisa menguatkan Babe bahwa Babe lah pemilik dari
1: kutus-kutus itu. Dan kita juga punya apa namanya museum. Kan kutus-kutus di Sunaria. Itu ada museumnya dan di situ saya perlihatkan peralatan dan produk kita dari awal sampai hari ini.
0: Bukti-bukti otentiknya semua ada di situ.
1: Bukti otentik gitu. Nah ini ya, tapi seperti itu. Jadi begitu jelas perkaranya. Saya tuh sekarang saya maju dan saya setiap hari mendengungkan bahwa saya itu adalah sangat-sangat yang transformasi dari Kutus-kutus. Tetap Kutus itu punya saya karena saya transformasi dari sana. Itu sejarah saya. Itu kisah saya, ya kan. Dan kisah ini disebabkan karena saya lumpuh. Yang lumpuh itu bukan dagelan lumpuh itu, enggak. Ini lumpuh beneran gitu.
0: Real, Be, ya?
1: Iya, kalau enggak lumpuh enggak mungkin saya bikin minyak Kutus-Kutus.
0: Iya, ya. Emang dasarnya itu bukan untuk bisnis atau memang untuk menyembuhkan diri sendiri?
1: Pertama nih? Kali adalah untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Tidak ada pikiran untuk saya jual. Gitu. Nah, kebetulan teman-teman yang saya bagiin minyak waktu percobaan itu sembuh, teman-teman ngojok-ngojokin saya untuk dijual. Iya. Karena saya malu bang kalau minta terus, katanya gitu.
0: Jadi demandnya tinggi gitu ya.
1: Demandnya tinggi, teman-teman aja sebetulnya atau orang sekitar saya, ya kan. Nah, yang berikutnya adalah ternyata membuat minyak itu gak gampang, satu. Kedua, gak murah.
0: Iya, iya, iya.
1: Sementara pada waktu itu saya sedang kekurangan keuangan. Nah, dari situ saya cari distributor. Gitu. Dapatlah distributor. Distributor bayar di depan, dari uang itulah saya membuat minyak.
0: Babe olah lagi itu ya,
1: kelola
0: lagi.
1: Betul. Nah, dengan prinsip tiga bantal, setiap dapat pembayaran saya sisakan 30% untuk ditabung. Nah, sejak 5 kali setelah dengan cara yang itu, jadi kita minta dibayar dulu, karena 5 kali akhirnya kita sudah punya tabungan. Saya balik sekarang, ini barangnya kamu jual, nanti kalau udah laku baru bayar.
0: Jadi berkembang lah
1: ya. Tetapi di tahun 2016 si distributor itu malah bikin minyak sendiri.
0: Dia udah ngerasa bisa atau gimana, Be?
1: Apa?
0: Dia punya ngambil racikan babe atau gimana?
1: Enggak bisa kan, racikan ada di kepala, Mas. Hah? Gimana mau diambil? Hah?
0: Itu apa yang dibuat sama atau gimana, Be?
1: Ya, minta maaf, saya tidak mau komen.
0: Oke. Okay.
1: Tapi yang jelas minyak itu tidak
0: berkembang.
1: Apa, tidak berkembang, tidak sebagus Kutus-Kutus yang saya buat.
0: Karena originalnya ada di babe itu pasti.
1: Gak lama setelah kita melakukan bisnis Kutus-Kutus sendiri tanpa bantuan distributor, itu pun ada penjual terbesar, distributor juga, bikin minyak juga.
0: Waduh, berkali-kali berarti.
1: Jadi saya ini berkali-kali sebetulnya dikhianatin dari orang-orang yang terdekat. Dan endingnya itu di saat kita ulang tahun yang ke-10, kita dikhianati oleh orang yang sangat dekat dengan saya. Bahkan saya dituntut di apa namanya, di pengadilan ya.
0: Wah, berat banget itu, Be. Orang-orang terdekat lagi, orang-orang kepercayaan ya, babe.
1: Jadi
0: ya,
1: tadi saya habis ribut sama Bu Rifa. Dia nanya saya, kok bisa orang-orang terdekat mengkhianati kamu gitu? Apa kelakuanmu tuh nggak bener gitu? Hingga orang tuh cenderung berkhianat kepadamu.
0: Gitu. Nah, ini cocok nih. Gimana jawaban bapak? Ya,
1: saya nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong Anda misalnya, iya kan? Apakah saya pernah apa melakukan hal-hal yang tidak baik kepada, misalnya kepada Anda lah, karena kita sering ketemu. Pernah nggak saya?
0: Enggak sih, Be.
1: Tuh,
0: kita kan? Biasa aja.
1: Ya, nggak ada kan? Atau mungkin Anda dengar dari orang lain kalau saya misalnya kejam atau memperlakukan orang dengan tidak senonoh, kan nggak pernah. Kalaupun terjadi masalah, orang itu melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada saya, dan karena saya merasa bahwa ini saya terancam, makanya minta maaf, saya potong dia.
0: Ya kan? Ya itu kan sebuah sikap gitu.
1: Iya, itu kan itu manajerial ya, profesional.
0: Iya, profesional
1: kan?
0: Memang.
1: Bukan saya benci sama orang, tidak. Karena banyak hal yang saya terjadi sejak 10 tahun itu.
0: Iya.
1: Banyak orang-orang yang penting di sekitar saya terpaksa saya harus pecat.
0: Iya.
1: Kan? Bukan karena apa-apa, karena ini membahayakan perusahaan atau membahayakan bisnis.
0: Betul. Kalau loyal ya justru akan dikasih lebih banyak lagi, Be.
1: Kalaupun ya, itu yang kampret-kampret itu semua pada baik, ya kan. Saya dengan senang hati kok memberikan bonus.
0: Ya buktinya kemarin-kemarin Be, saya gak, belum dapat ke Beatles. Babe kan dulu ngajak ke luar negeri segala.
1: Iya, betul. Iya. Kita udah ngajak orang kutus-kutus sampai keliling Eropa 12 hari. Di tempat-tempat yang terhormat lah.
0: Iya.
1: Bukan sekedar tur Eropa saja. Sampai sempat ke Abbey Road ya.
0: Iya.
1: Walaupun banyak yang gak ngerti. Dia bilang, ngapain jalan di zebra cross gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Saya juga bingung, yang memang pengetahuannya tidak tidak seperti saya ya. Gitu. Jadi ya minta maaf gitu loh. Nah, tapi kita sudah melakukan yang terbaik.
0: Iya, betul.
1: Pertama misalnya ke Thailand kan.
0: Iya.
1: Terus habis ke Thailand kita pergi ke Eropa kan gitu. Jadi dan ke Thailand pun dengan apa, dengan fasilitas yang luar biasa. Di Thailand kita nginepnya di Hard Rock Cafe. Hotelnya Hard Rock Cafe ya kan, di Pattaya itu hotel terbaiknya, terbaik di tepi pantai Pattaya gitu. Terus waktu kita pindah ke Bangkok kita di Novotel Pratunam, di tengah jantungnya
0: kota
1: gitu. Mau kesana deket, mau kesini deket ya kan. Jadi nggak pernah kita memberikan facility itu ecek-ecek gitu.
0: Iya.
1: Belum sebelumnya kita bikin ulang tahun di Jakarta misalnya.
0: Iya.
1: Kita inepin 5 hari di Hotel Sultan.
0: 5 hari be.
1: Iya.
0: Bisa 2 harinya udah cukup 5 hari.
1: 5 hari di Hotel Sultan, terus pertunjukannya di JCC.
0: Jakarta Convention Center.
1: Iya, dengan hiburannya orkestra Erwin Gutawa plus God Bless, Iwan Fals, Rosa, terus Isyana.
0: Ya memang tujuannya untuk memanjakan, untuk memberikan kebahagiaan juga. Untuk...
1: Bukan saja itu, memberikan wawasan. Iya kan?
0: Iya.
1: Wawasan yang saya berikan itu bukan wawasan main-main ya. Supaya kuping kita tuh bagus ya. Bisa dengerin apa orkestra dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan itu di packaging bagus sekali.
0: Iya.
1: Semua orang tuh belum sadar kalau musik itu selesai atau acaranya udah selesai. Mereka masih ada di sana, di kayalan mereka. Udah selesai, 2 jam persis.
0: Masih ke bawah gitu ya.
1: Ke bawah. Dan saya kan melihat kiri kanan saya ya. Itu banyak wamen-wamen waktu itu. Menterinya enggak datang tapi wamennya datang. Mereka waktu beberapa lagu yang menyentuh mereka, mereka tuh sampai menangis loh. Saya lihat air matanya bercucuran tuh waktu dengerin karya musik itu. Karena menyentuh betul gitu.
0: Ya, berarti sukses pertunjukannya Babe.
1: Harusnya.
0: Ya, dan itu yang Babe harapkan.
1: Harusnya. Sebenarnya.
0: Bukan hanya sekedar ya kita tonton selesai, tapi nah, memang
1: masuk. Ini adalah tonggak ya. God Bless belum bikin versi orkestra pada waktu itu.
0: Yeah.
1: Kita udah bikin sama God Bless versi orkestra sebelum ulang tahun ke 50 atau keberapa God Bless. Itu kita udah bikin dengan Erwin Gutama.
0: Memang visioner.
1: Makanya. Terus saya sedih ya. Setelah sekarang terjadi pertikaian masalah kutus-kutus, kita pindah ke sana-sana. Gimana loh mereka tuh bisa tahu-tahu ikut yang sono gitu loh.
0: Ya berarti memang dari diri mereka ya Be ya, dasarnya Be. Padahal Babe sudah ya bisa dibilang
1: all mereka, out lah.
0: All out ya. Dan itu gak bisa dikontrol kayak Be ya. Segala kebaikan sudah diberikan, tapi ya mau gimana lagi. Memang dari merekanya sendiri yang seperti itu.
1: Saya juga duduk diem sendiri ya. Kayaknya tuh saya dengan kemampuan saya dan kebisaan saya meningkatkan ekonomi mereka ya. Dan saya dulu punya apa? Punya slogan penjual kutus-kutus pada waktu itu, minimum penghasilan harus 25 juta.
0: Minimum.
1: Iya.
0: Wah, gede itu, Ben.
1: Iya. Dan apa yang terjadi? Yang 400, yang 300 tuh banyak. Juta.
0: Oh, justru melampaui.
1: Iya. Ya. Jadi kan yang saya sebut 25 juta ini reseller ya. Nah, yang kalau distributor mainnya udah 300-400.
0: Hmm. Penjualannya pasti drastis.
1: Ya. Betul, dan Anda lihat ya kan, mereka punya tanah, punya rumah, punya kendaraan, ya kan, punya ruko lagi.
0: Iya.
1: Iya kan, nggak murah tuh kan itu.
0: Iya.
1: Terus apa namanya? Kalau ada liburan sebentar aja, tahu-tahu udah nongol di Singapura lagi, ya kan? Di luar bersama saya kan mereka liburan dengan cara mereka sendiri.
0: Iya. Dari hasil mereka gitu.
1: Iya. Ya. Dan saya kan nggak ganggu, karena hasil itu ya ambil aja lah gitu. Gitu. Saya kan nggak ganggu-gangguin apa nih? Sini dong, kasih sedikit gitu kan? Nggak. Nggak ada saya seperti itu. Terus bahkan kita bagi-bagi sepeda motor. Kita bagi-bagi apa mobil, bagi-bagi apa handphone.
0: Iya.
1: Bahkan kita kalau ada apa namanya, ada acara Zoom ya, waktu zaman COVID dulu ya, iya. Itu sekali bagi itu 16 handphone.
0: 16 handphone ya. Hmm. Pokoknya
1: dari total saya pernah ngitung ada 360 handphone yang kita sudah bagikan
0: pada saat Zoom itu.
1: Ya, ya kita totalnya. Hitung totalnya 360.
0: Kurang loyal apalagi ya.
1: Nah, saya nggak ngerti saya. Nah, begitu terjadi huru-hara itu dan sangat-sangat keluar, itu kok aneh gitu loh semua.
0: Semang spiritnya jadi menurun atau gimana, Ben?
1: Kalau menurun sih bagi saya mungkin orang bisa naik turun, tapi persepsinya jadi salah gitu.
0: Ada di persepsi, Ben.
1: Dan ini masalah persepsi. Dan bagi saya, karena saya ini memang kreatif dan dari dulu nih saya memang pejuang ya. Jadi dengan walaupun susah payah, akhirnya sangat-sangat mulai kamu juga ya kan mulai introduction di mana di Sunari itu
0: ya.
1: Nah itu dari Mei ya, Mei tahun 2024 sampai sekarang bulan Agustus 2026 kita berjuang keras dan tidak berhenti untuk woro-woro. Dan terima kasih kita dapat super brand tahun 2026. Banyak hadiah yang kita dapat, mengapresiasi semua gerakan kita. Dan walaupun agak lambat, penjualan sangat-sangat bergerak luar biasa.
0: Mungkin masih karena proses ini, Be ya. Jadi apa ya, sangat-sangat ini masih ada perdebatan gitu.
1: Iya, sebetulnya kan bayi pun tahu gitu. Ya kan?
0: Yeah.
1: Jadi tidak perlu punya orang yang pemikirannya apa namanya pinter-pinter amat kan bisa membedakan kan. Saya kan gak kemana-mana.
0: Iya.
1: Saya ada di sangat-sangat. Bahkan sekarang semua produk sangat-sangat ada foto saya. Legitimasi itu jelas banget gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Terus kalaupun ada kutus-kutus, apakah kutus-kutus itu bisa seperti kutus-kutus saya dulu? Dia kan pemakai kutus-kutus sudah 10 tahun. Mestinya sadar dong, bisa membedakan mana produk yang real, mana yang produk cuman produk-produkan.
0: Beda lah dari tangan peracik aslinya itu ya.
1: Iya, aduh. Mereka kan dapat duit jadi kaya dari kutus-kutus. Masa enggak bisa bedain sih?
0: Iya. Nah. Iya, benar.
1: Ya, sampai sekarang tuh saya bingung. Apa yang dipikirkan oleh mereka gitu loh.
0: Ya. Dengan semangat sekarang nih, Be. Mari berebut kembali. Nah,
1: nah sekarang justru sebetulnya yang memicu saya itu waktu saya ditersangkakan gitu.
0: Itu yang men-trigger kembali.
1: Iya. Ternyata saya enggak bisa diam aja. Saya harus ngomong. Apa yang kebenaran itu harus kita omongkan.
0: Semoga bisa direbut kembali di apa namanya nama tersebut ya udah.
1: Iya. Iya, saya bahkan sekarang sudah tidak memikirkan itu lagi. Saya hanya memikirkan bagaimana sangat-sangat ini berkembang lebih baik daripada kutus-kutus saya dulu. Dan justru kutus saya dulu ya, kutus-kutus saya dulu, bukan kutus-kutus yang lainnya.
0: Iya, ya memang asli babi.
1: Ya, gitu. Dan itu tidak perlu dipertanyakan lagi sebetulnya. Hmm. Dan tidak perlu lagi mesti ke pengadilan. Masa dua kali menang itu masih kurang sih?
0: Dua kali udah.
1: Dua kali dari hal yang sama, halnya kan sama itu.
0: Iya.
1: Masalah merek kutus-kutus. Itu kan kita dua kali udah menang. Masa ngeyel lagi? Gitu.
0: Apalagi ya?
1: Gitu. Lagi. Bagaimana lagi kita harus membuktikan? Gitu kan? Saya sendiri bingung ya. Tapi ya justru inilah. Di saat seperti ini saya jadi kreatif.
0: Iya. Ya.
1: Satu, sanga-sanga punya dua varian,
0: dua
1: klasik
0: varian.
1: Sama ultimate. Minyak tanah milah tanamu juga ada dua varian, klasik dan ultimate. Sabun juga begitu. Aliku-kaliku ada klasik dan ultimate dan juga tanah milah tanamu. Itu kan sebuah perkembangan.
0: Iya. Ya.
1: Kalau orang yang bukan peracik, mana bisa dia apa berpikir
0: kreatif gitu.
1: Kreatif ya. Terus yang berikutnya adalah kita keluar skincare. Beberapa jenis skincare gitu.
0: Iya.
1: Terus kita barusan juga bikin yang minyak gatalin. Ya. Sekarang kalau orang bukan punya apa faktor ya atau kepandaian meracik, gimana bisa bikin produk baru gitu loh?
0: Pasti di situ-situ aja.
1: Iya, deh. Paling dia ulang-ulang lagi kan. Jadi ya kayak permen karet, udah pahit masih diulang, masih kunyah-kunyah terus ya. Terus berikutnya adalah ada dupa, ya, ada produk-produk lain.
0: Jadi justru masalah tersebut membuat Babe lebih kreatif, berinovasi segala macam.
1: Betul. Ya. Jadi kan saya begini, masalah itu adalah jendela kesuksesan. Jadi bukan masalah mematahkan diri. No. Ya, seperti saya jadi tersangka, saya harus lebih hebat gitu loh.
0: Nah, mindset ini yang perlu nih, B. Kadang-kadang kita dapat masalah, udah langsung down.
1: Iya, gitu, itu dia. Jadi yang saya ingin katakan kepada semua pendengar sekarang pada malam hari ini yang bersama kita Fox Radio Network ya, ada dimanapun, masalah adalah jendela kesuksesan.
0: Nah, itu.
1: Nah, kalau Anda nggak ada masalah, Anda nggak bakalan sukses. Itu aja.
0: Bakal di situ-situ.
1: Iya, jadi justru masalah ini menimbulkan kesuksesan. Jadi masalah sama sukses itu satu mata uang, cuman bolak-balik aja.
0: Jadi kalau sedang dapat masalah nih, ya ini tanda-tanda bisa
1: bersemangat kita. Bersemangat. Harus, kita ada jalan ke depan. Dan kalau ada masalah kan kita belajar.
0: Iya.
1: Kenapa kita dapat masalah? Apa kesalahan saya? Saya belajarkan.
0: Gitu. Berpikirnya biar nge-twice pikiran tuh gimana, Be?
1: Apa?
0: Nge-twice pikiran agar menjadi penyemangat.
1: Ya, kita harus analisa dulu kan. Analisa bukan cari penyebab. Jadi sebuah analisa itu untuk cari solusi. Ya.
0: Iya.
1: Karena masalah itu sudah lewat. Ya kan?
0: Iya.
1: Kita disebut masalah kan udah past time kan, udah lewat kan, gitu. Jadi, nah kita harus belajar dari situ, bukan untuk cari apa abing hitam, tapi kita cari solusi. Sama kita ada masalah kutus-kutus, kita cari solusi, ketemunya adalah sanga-sanga. Ini solusi dan sanga-sanga ternyata lebih bagus daripada kutus-kutus saya dulu. Itu sudah dapat solusi plus bonus kan. Karena produknya lebih bagus daripada yang lama.
0: Gitu. Iya, di upgrade gitu.
1: Seperti yang terjadi di Apple. Jadi Apple tuh pernah mengalami masa krisis, bahkan hampir bubar. Steve Jobs ditendang loh. Padahal dia tuh penemu ya, inisiator, tapi ditendang dia.
0: Justru dia
1: sampai dia bikin next computer. Terus manajemen yang sedang ngurus Apple ini, kenapa gak kita panggil lagi lah Steve Jobs?
0: Disuruh balik lagi.
1: Saya suruh balik lagi. Nah, begitu Steve Jobs datang, bisnisnya Apple berubah. Dari komputer ke iPhone. Dan iPhone ini demikian meledaknya. Ya kan? Luar biasanya. Hingga perusahaan Apple menjadi perusahaan sekarang nomor 5 di dunia dan cashnya yang terbanyak.
0: Iya, kalau handphone kasta tertinggi mungkin iPhone.
1: Iya, betul. Jadi bukannya Steve Jobs yang sudah ditendang ya, ternyata dia balik lagi dengan ide yang cemerlang. Jadi itulah pelajaran yang saya ikuti. Kutus-kutus hilang, jadi sangat-sangat langsung sangat-sangat itu menjadi produknya jadi banyak, termasuk produk-produk yang nggak pernah saya pikirkan, seperti minyak Gatalin dan skincare.
0: Iya. Ya, bukan fokus di cari kambing hitam ya.
1: Enggak, saya biarin kambing hitam urusannya pengadilan. Ya. Sama pengacara saya. Saya harus ke depan untuk mensupport sangat-sangat untuk jadi produk number one in the world. Bukan number one in Indonesia aja, number one in the world.
0: Biar semua merasakan ya, itu ya.
1: Betul. Dan alhamdulillah sekarang kayaknya deh orang asing yang pergi ke Bali tahu adanya sangat-sangat. Dan dia akan ngomong di negaranya kan. Di Indonesia, di Bali khususnya tuh ada tuh minyak luar biasa, minyak ajaib kata mereka.
0: Iya. Saya lihat juga kan ke pabrik juga sering be ya.
1: Banyak sekali. Baik itu tamu asing maupun sekolahan.
0: Itu siapa yang ini be? Menginisiator untuk atau mereka inisiatif ke pabrik atau gimana be?
1: Jadi begini, memang di Bali itu ada perusahaan seperti pariwisata itu yang memang spesialis untuk berkunjung ke mana, ke tempat-tempat lah. Jadi disampingkan itu konteksnya studi tour kan, harus ada studinya kan. Nah mereka akhirnya cari mana yang bisa buat studi, artinya bisa ditulis ya kan. Dan dulunya nggak tahu milih mana, tapi sekarang semua memilih pergi ke pabriknya sangat-sangat. Dan minimum 2 rombongan dalam 1 minggu.
0: 2 rombongan ada di situ ya?
1: Ada. Belum ada universitas-universitas asing juga mampir.
0: Jadi ini bisa jadi kekayaan Indonesia juga nih, Be. Nah,
1: itu mestinya kan dilihat sama semua orang. Kan? Juga dilihat sama orang kutus-kutus dulu. Kan dia masih jualan kutus-kutus versi yang lain itu. Kok pabrik dia nggak pernah dikunjungi orang gitu loh, atau bahkan mungkin pabriknya nggak ada gitu.
0: Aduh.
1: Itu malah dipercaya. Menurut saya cara berpikirnya tuh kayak apa tuh orang-orang
0: seperti itu. Tambah insin.
1: Saya mau ngomong insin nggak enak.
0: Iya
1: kan? Dia tahu loh, kita kan selalu kalau ada tamu datang bikin artikel di FB ya kan, dan nggak sedikit datang 2-3 bis, bahkan suka-suka 4 bis.
0: Datang sana untuk ikut melihat seperti apa.
1: Iya, melihat. Kalau misalnya yang dilihat itu tidak berbutuh, orangnya kan gini semua ya.
0: Iya.
1: Apa? Tapi selalu dia bikin foto, teriak-teriak ya. Jadi ada kegembiraan setelah melihat kita.
0: Interestnya luar biasa.
1: Interestnya luar biasa. Dan banyak sekali itu fakultas farmasi.
0: Justru farmasi.
1: Iya. Yang memang related sama apa yang kita buat gitu.
0: Iya. Itu sebagai bukti juga Be ya.
1: Iya. Jadi buktinya sih udah sepanjang Anjar Panarukan. Iya kan. Tapi kok ada aja yang orang masih bertanya-tanya.
0: Masih ragu ya. Ya.
1: Jadi sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus. Dan Anda perlu tahu, di produk minyak sangat-sangat 60% tuh sebetulnya kandungannya kutus-kutus.
0: Memang dasarnya itu.
1: Iya, karena saya dasarnya dari situ. Kita kan enhance.
0: Bukan
1: merombak total apa namanya, kayak rumah tuh kita bukan bangun baru, tapi merenovasi untuk lebih bagus gitu.
0: Tentu saja kasiannya pasti.
1: Oh ya pasti.
0: Lebih ini ya, lebih bagus ya.
1: Seperti saya ini, saya kan dulu juga biasa dibalur sama kutus-kutus setiap hari. Nah sekarang dibalur sama sangat-sangat, itu beda rasanya.
0: Ya buktinya sekarang Babe bisa main kesini, masih di umur Babe yang segini ya memang.
1: Dan ini tetap jalan nih.
0: Iya.
1: Karena orang bisa ngomong panjang lebar, kalau ininya nggak jalan kan nggak bisa ngomong.
0: Betul.
1: Kan?
0: Bengnya banyak lah sih.
1: Iya. Kamu ngomong apa salah Denin.
0: Ini juga buat Fauzian.
1: Oke.
0: Yang mau nanya-nanya sama Babe, apa aja? Kalau kata Babe, sudah makan asam garam racun kehidupan. Mm-mm. Kalau mau tanya sama Babe silahkan di WhatsApp di nomor 087878888102.
1: Ada yang udah masuk belum?
0: Ada yang request-request aja.
1: Oh, request. Nah, kalau kalau ketemu Anda tuh pasti request dia.
0: Lagu-lagunya Neverhead, Dream Come True, S Club, sama ada Phil Collins. The One More Night katanya B.
1: Oke. Jadi, gue saya teruskan aja ya. Lagu-lagu kan belakang.
0: Belakang aja.
1: Jadi sekarang saya ingin perhatian semua orang gitu loh. Bahwa sanga-sanga itu transformasi dari kutus-kutus. Dan sejak tahun 2023 saya tidak memproduksi kutus-kutus lagi.
0: Udah gak produksi lagi ya?
1: Gak.
0: Sanga-sanga fokus di sanga-sanga
1: 100% di sanga-sanga. Dan semua produksi saya selalu ada foto saya.
0: Dan itu sebagai bukti ya bahwa ini asli, ada foto babenya.
1: Iya, sekaligus pertanggungjawaban. Jadi kalau obat itu tidak mujarab, yang malu itu saya pertama kali. Gitu loh.
0: Ya, tanggung jawab moral ya.
1: Betul. Karena bagi saya tanggung jawab moral itu penting. Karena sudah banyak yang tidak bermoral. Ya kan. Jual asal jual, mau bikin sehat enggak bikin sehat don't care. Dikritik marah. Dicari alasan untuk menyalahkan yang kritik. Saya enggak. Saya buka seluas-luasnya kritik, saran dan sebagainya ya kan. Bahkan berdebat pun saya siap gitu
0: Ya karena memang Babe buat produk bukan memang pure untuk bisnis ya, tapi memang untuk kebermanfaatan gitu Be, ya.
1: Betul. Jadi bagi saya bikin obat ini reputasi saya, Man.
0: Reputasi.
1: Iya, bukan soal duitnya aja, reputasi. Gitu. Dan dengan seumur saya kalau reputasi saya buruk, apa kata dunia istilahnya?
0: Justru itu yang lebih tinggi.
1: Iya, lebih tinggi nilainya.
0: Nilainya,
1: value-nya. Menurut saya manusia itu dihargai dari apa yang diperbuat. Jadi mangga itu baru dihargai dari buahnya, bukan dari pohonnya.
0: Kalau sama kayak bermusik ya, bisa disandingkan dengan bermusik, sebuah karya.
1: Ya, dan kalau musik kan bisa untuk macam-macam ya. Tapi kalau kita bikin obat kan tujuannya satu. Bikin sembuh, bikin sehat ya. Kalau musik kan bisa panjang lebar lah. Kita nggak bisa perdebatkan.
0: Luas
1: ya kan?
0: Itu ini.
1: Di sini dia terkenal, di sana nggak terkenal. Tapi nggak terkenal bukannya jelek. Karena musik dia memang untuk kepentingan tertentu misalnya gitu. Nah kalau obat itu kan satu tujuannya, menyembuhkan, menyehatkan, menyamankan. Itu tercapai enggak? Gitu.
0: Itu yang penting-penting Be.
1: Iya. Dan orang kan bertanya, apakah benar nih obatnya nih kan gitu. Jadi bisa kita lihat di website kita ya, atau di e-commerce kita, semua bintang 5. Ada sih 1, 2, bintang 4. Bintang 4 sih. Bintang 5 semua. Plus pujian. Saya sembuh ini, saya nyaman ini, saya sembuh ini, saya nyaman ini, dan sebagainya, dan sebagainya.
0: Itu testimoninya.
1: Iya, testimoni gitu. Di pihak lain, bintang 1.
0: Kualitas yang berbicara itu.
1: Iya, makanya itu. Kok orang tuh gak lihat loh. Sampai saya tuh apa pada picek ya. Minta maaf saya. Ya karena udah kebangetan orang-orang itu.
0: Padahal dari kita apa promosi udah banyak.
1: Gila. Artikel di FB, di Instagram, di X. Terus banyak tokoh yang ngomong ya. Tokoh yang bisa di inilah.
0: Bukan kaleng-kaleng lah.
1: Bukan kaleng-kaleng ya.
0: Menteri
1: sih. Ya menteri bilang ngomong produknya bagus dan sebagainya. Bahkan saya pernah ketemu sama Wamen ya. Wamen dari Kementerian Agama ya, Pak Raden Safi'i. Dia bilang ini luar biasa gitu.
0: Secara khasiat juga memang kayak apa ya, warisan Nusantara gitu Be. Siapa lagi yang membuat hal-hal herbal-herbal seperti ini yang di Indonesia Be ya?
1: Banyak orang bikin herbal.
0: Cuman yang ter, yang apa ya?
1: Gini masalahnya, herbal itu ada teorinya.
0: Gimana be?
1: Jadi seperti obat dan sebagainya itu ada teorinya. Jamu itu juga ada teorinya. Bukan sekedar mencampur jahe, kunyit dan sebagainya jadi jamu, nggak bisa. Ini ada filosofinya.
0: Itu harus dijalankan biaya
1: filosofi. Iya, filosofi itu ada nggak di jamu yang Anda buat? Salah satu filosofi Jawa yang saya pelajari, jamu itu minimum 7 unsur.
0: 7 unsur?
1: Iya, itu minimum.
0: Apa aja tuh be kandungannya be, 7 unsur itu be?
1: Ya macam-macam gitu loh. Dan harus dari herbal. Nggak bisa non herbal.
0: Campur sedikit
1: nggak bisa. Bisa. Itu bukan jamu namanya.
0: Memang pure harus.
1: Harus dari herbal.
0: Dari herbal.
1: Artinya dari tumbuhan. Kenapa dari tumbuhan? Itu sudah tertulis bukan hanya di filsafat Hindu, Buddha, juga di filsafat agama-agama Smith ya, Yahudi, Kristen, Islam. Ada yang disebut pohon kehidupan. Nah itu diceritakan secara detail waktu zamannya Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa dilarang sama Tuhan makan pohon lain kecuali pohon kehidupan.
0: Jadi sebagai pokok kehidupan.
1: Ya, tapi namanya manusia ya. Kok gua makan ini doang? Ya? Di sana ada pohon warnanya merah bagus sih. Gak boleh makan, cuma makan ini gitu. Nah, akhirnya Hawa membujuk Adam untuk makan buah kuldi namanya.
0: Apa namanya be?
1: Kuldi.
0: Kuldi.
1: Ya, sebetulnya itu buah akal budi.
0: Oh itu ada filosofi kuldi, akal budi.
1: Dimakan. Begitu dia makan dia jadi tahu. Begitu tahu dia lihat, loh gua telanjang gitu loh. Jadi orang tahu itu, orang jadi tahu baik sama buruk kan.
0: Di situ ya.
1: Justru orang tahu baik sama buruk tuh dia kehilangan Tuhan.
0: Bukannya justru ini be.
1: Nah, inilah budaya ini telah menipu kita. Dipikir makin pinter kita makin tahu, enggak. Sebetulnya makin bodoh. Iya kan? Seperti Anda lah misalnya. Anda pakai MRI kan?
0: Iya.
1: Wow, di sini tempatnya. Ya. Padahal kalau ilmunya Tuhan bukan itu loh. Itu yang salah satu yang bikin penyakit. Ada sistem lain yang tidak terlihat oleh MRI. Dan tidak ada alat yang bisa baca sistemnya Tuhan di dalam tubuh manusia. Yang disebut inner energy. Gak ada alatnya.
0: Wah, itu.
1: Gak ada alatnya.
0: Agak dalam itu.
1: Iya, betul. Iya. Seperti listrik, waktu berjalan kan kita gak bisa lihat.
0: Iya.
1: Benar gak?
0: Ya, enggak, dirasakan ya.
1: Ya, dirasakan ya, tapi enggak bisa lihat kan.
0: Enggak bisa lihat.
1: Enggak ada alat yang bisa, kita hanya bisa dari titik ini ada gerakan.
0: Iya.
1: Tapi gerakannya bagaimana? Saya tidak tahu, tapi saya tahu ini ada. Ya kan. Terus akhirnya lampu menyala kan.
0: Iya.
1: Tapi kok bisa menyala tuh sebabnya apa? Sampai hari ini enggak ada teori yang bisa membuktikan.
0: Susah ya untuk masuk lebih dalam ke
1: Nah situasi. Itu ya nanti kalau kita sudah belajar ilmu fisika kuantum ya itu baru bisa kita tahu. Tapi sampai hari ini kan baru teoritis saja. Praktisnya nggak ada.
0: Ya kalau kita MRI gitu misalkan, oh ini ligamennya seperti ini. Cuman pokoknya be ya, ada inner energi itu.
1: Iya, energinya lewat nggak tahu. Kan Anda nggak pernah di MRI, ini kan Anda kebetulan ini orang ahli MRI.
0: Bukan ahli.
1: Ya, artinya Anda bisa memakai peralatan MRI.
0: Ya.
1: Emang ada sesuatu yang jalan sana jalan sini? Nggak ada kan?
0: Nggak ada, nggak kelihatan. Kita taunya bahwa energi yang digunakan adalah magnetik.
1: Iya, jadi itu apa namanya energi manusia nggak kelihatan. Yang kita bisa lihat akibat energinya, detak jantung, terus aliran darah, ya kan?
0: Iya.
1: Itu bisa kita lihat. Tapi kenapa sih darahnya bisa mengalir gitu?
0: Nah,
1: kenapa? Ya kan?
0: Iya.
1: Jadi rumit banget.
0: Iya.
1: Jadi ada sebuah kerumitan yang itu memang punya Tuhan.
0: Kecerdasan semesta.
1: Dan itu baru nanti kalau memang manusia sudah sangat cerdas bisa baca itu.
0: Gitu. Maksudnya cerdas dalam artian sains atau gimana, Be?
1: Kata cerdas itu cerdas semuanya. Karena jangan Anda lihat bahwa sains itu hanya buku-buku teori-teori, bukan. Tapi di belakang teori itu orang bisa harus tahu. Ya, terima kasih gitu loh. Dengan kita belajar dengan cara lain, ya, dengan cara misalnya meditasi, perenungan yang dalam, saya bisa mengetahui itu. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, dari pengetahuan itulah muncullah rumusan kutus-kutus dan rumusan sangat-sangat.
0: Memang dasarnya dari situ, Be. Ya?
1: Dan saya memakai possibility tak terduga.
0: Possibility tak terduga itu gimana?
1: Gini. Ini aneh nih. Iya kan? Jadi waktu saya mau menciptakan kutus-kutus itu,
0: iya.
1: Rumusannya cuman pohon itu ada 50 meter dari dirimu.
0: Itu dari mana tuh, Be? Bisikan itu.
1: Itu dari kecerdasan universal namanya.
0: Dari alam gitu, Be.
1: Iya, gini loh. Ini kalau orang bicara kuantum, ada pusat kuantum di dunia. Apa aja ada di sana? Ya. Jadi bukannya, makanya Nabi Sulaiman bilang, apapun di muka bumi itu gak ada yang baru. Pusat kecerdasan itu udah punya.
0: Semua ada.
1: Ada. Buktinya wayang itu bisa terbang. Padahal gak ada pesawat terbang pada waktu itu. Jadi terbang itu sudah ada. Teoritis sudah ada.
0: Oh iya, betul, betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Belum ditemukan manusia gitu loh.
0: Sudah ada pikiran kesana,
1: sudah
0: idenya.
1: Sudah ada desainnya, blueprintnya dan sebagainya. Makanya Nabi Sulaiman di muka bumi ini gak ada yang baru.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau kita baca kitab-kitab itu, ya kan, mereka itu misalnya transporter. Mindah orang dari satu titik ke titik lain. Di pewayangan itu biasa itu. Bukan hal yang rumit.
0: Iya, kalau kita dengar zaman-zaman dulu,
1: iya,
0: juga.
1: Iya, betul. Artinya, kenapa dia bisa mikir situ, di situ? Karena mereka sudah dapat sinyal dari kecerdasan universal.
0: Iya.
1: Nah, 50 meter dari rumah. Gitu. Nah, saya cari.
0: Terkoneksi, Mbak.
1: Nah, dapet. Ketemunya tuh 49.
0: Banyak banget jadi, Mbak.
1: Iya. Di belakang tuh kan ada kayak setengah hutan lah.
0: Yang di Dharmagiri, Mbak?
1: Iya, Dharmagiri tentunya. Bukan di tempat lain. Karena start from Dharmagiri. Itu, ya.
0: Jadi Dharmagiri adalah rumah pertama kali Mbak di Bali.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, dan sampai sekarang saya masih tinggal di situ.
0: Iya.
1: Nah, ketemu tuh 49. Ketemu 49, terus saya kurasi lah. Ini tanaman ini menyehatkan gak nih? Saya cek kan. Kan ada katalog dari LIPI,
0: yeah,
1: tentang jejamuan. Nah, saya cocok. Ternyata semua yang ditemukan itu berkhasiat.
0: Memang ada manfaatnya.
1: Dan pertama kali itu apa yang saya temukan?
0: Apa, Be?
1: Blimbing buluh.
0: Oh, blimbing buluh.
1: Dan blimbing buluh itu ada di pintu masuk rumah saya.
0: Oke.
1: Jadi bahan utama pertama kali saya temukan itu adalah daun blimbing buluh. Bukan blimbing buluhnya, bukan bunganya, bukan batangnya, tapi daunnya.
0: Justru daunnya?
1: Daunnya.
0: Apa yang buat Babe kepikiran bahwa daunnya yang dipakai? Kan yang biasa kita
1: ya, pakai. Saya kan gak tahu. Kan dibilang katanya 50 bahannya ada 50 meter.
0: Oh, 50,
1: dari iya. Dia paling deket tuh pas di pintu masuk. Saya kumpulin. Nah, begitu saya cocokin daun bimbing buluh, itu khasiatnya luar biasa.
0: Oh, compare dengan yang di artikel, ya.
1: Nah, si Sahib kesuruh kesini ya, supaya dia nyari di Wikipedia kasihan dari Blimbing Bulu.
0: Oh iya iya.
1: Sakit, sakit.
0: Ya. Mas Sakip?
1: Ya sini. Sini. Kamu tuh jadi asisten malah jalan-jalan ya.
0: Tanyain sama Babe, asistennya kemana katanya? Nyari khasiat Blimbing Bulu.
1: Coba Wikipedia, Anda cari khasiat dari daun Blimbing Bulu ya. Kamu duduk yang enak dong, jangan lari-lari.
0: Karena ini tanaman yang pertama.
1: Pertama kali saya temukan.
0: Yang orang Babe, kita ngebedah dulu nih. Jadi belimbing buluh ini kayak akan vitamin C, B, antioksidan, kalium, buah asam ini bermanfaat mengontrol.
1: Bukan buahnya, daunnya.
0: Khasiat daun. Nah, daun belimbing buluh kayak akan antioksidan, flavonoid, tanin, dan saponin yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi, mengontrol gula darah, meredakan peradangan, mengatasi rematik, serta mengobati masalah kulit seperti jerawat dan gatal.
1: Tuh. Relate. Dia memang padahal kan orang nggak pernah peduliin itu.
0: Betul.
1: Ya,
0: ya udah.
1: Don't care aja. Don't bahkan care, dipotongin ya, dibuang ya. Yang diperhatikan belimbing bulunya itu pun juga diambil 1-2
0: Yeah.
1: Karena nggak mungkin ngambil apa namanya, ambil belimbing bulu banyak-banyak asem ya. Itu yang pertama kali. Terus saya cocokkan itu tadi lipi ya. Ternyata berkhasiat gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan 49 itu ternyata semuanya berkhasiat.
0: Miliknya khasiat.
1: Dan yang aneh itu saling silang loh. Jadi pohon ini juga berkhasiat ini, daun ini juga berkhasiat itu. Jadi apa saling apa namanya? Saling silang lah. Jadi kayak jadi rajut, jadi kayak kayak kain gitu loh. Karena mereka sama-sama misalnya antiinflamasi itu semuanya ada selalu di tetumbuhan.
0: Iya, iya. Saling melengkapi
1: gitu. Iya, saling melengkapi. Nah, yang berikutnya adalah Angka 7. Kan 49.
0: Ya.
1: 49 7 kali 7.
0: Ya.
1: Kenapa 7?
0: Iya, kenapa 7?
1: Iya. Sekarang saya tanya sama kamu. Berapa jumlah hari?
0: 7.
1: Berapa jumlah note?
0: 7 juga, Be. Dari Mimpi Selesai dulu.
1: Jumlah benua.
0: Apa, Be?
1: Benua.
0: Benua. 7 ya, Be? 7 benua.
1: Kenapa 7 gitu loh? Kenapa hari harus 7? Kok enggak 8, enggak 9, enggak 4, enggak 5? 7.
0: Iya, tidak sejauh itu berpikir.
1: Iya, betul. Jadi 7 itu ternyata angka yang memang optimum. Mutlak,
0: mutlak.
1: Karena dia hanya bisa dibagi sama dirinya sendiri. Enggak bisa dibagi sama angka lain.
0: Oh.

0: ada matematik yang non-linear. Jadi, nah, saya membuat karena basic saya, latar belakang pendidikan saya ini cukup kuat untuk di bidang matematik dan fisika.
1: Iya.
0: Jadi itu termasuk cara saya menafsir apa ilham itu. Jadi bukan ilham sekedar dapat terus wah saya sakti saya mengerti, enggak. Tapi saya olah lagi
1: iya.
0: dengan ilmu yang ada.
1: Ya ada hitung-hitungan
0: itu. Ada ya. Hitungannya.
1: Nah, kira semua itu dapat di sekitar situ aja Be, ya, 50 Betul. Meter.
0: Iya.
1: Yang paling unik apa Be?
0: Ya?
1: Yang paling unik.
0: Paling unik itu anu, babaan pule.
1: Babaan pule.
0: Itu kulitnya pohon pule.
1: Oh, iya iya iya iya.
0: Jadi bukan pulenya, daunnya, bukan apa dipakai adalah kulit kulit batang.
1: Oh, yang sering dipakai-pakai kalau di Bali ya apa namanya? Boreh Be, ya,
0: iya. babaan
1: pule.
0: Nah, seperti itu. Nah, ternyata di belakang banyak tuh pohon pule besar-besar gitu.
1: Semua ada di situ. Ya?
0: Ada di situ. Yang namanya jahe, Laos ternyata tumbuh juga.
1: Oh,
0: cuma
1: iya.
0: saya nggak merhatiin. Jadi waktu buang sampah dari dapur itu kan kebawa sepotong jatuh di akhirnya tumbuh.
1: Iya. Gitu. Itu gampang lah tumbuh. Iya. Biasanya ada aja.
0: Iya ada aja. Nah seperti itu. Terutama di Bali ini tanahnya emang subur kan,
1: iya.
0: dilempar gitu aja tumbuh dia. Nah seperti itu. Jadi terus sekarang banyak orang sok bikin minyak gitu loh. Apalagi yang niru kutus-kutus gitu. Ngerti aja enggak gitu loh.
1: Ada enggak penjelasan segala macam nih, turunan segala macam. Kalau Babe kan bikinnya jelas gitu ya, cara filosofi segala ya, macam.
0: Gimana apa maksudnya, yang di mana?
1: Kalau yang lain ada nggak filosofi-filosofi seperti itu?
0: Saya nggak dengar. Malah ada satu yang kerawan katanya.
1: Waduh. Kerawan?
0: Kerawan. Tuh dia bikin minyak karena kerawan, disuruh bikin minyak katanya.
1: Ya kalau mungkin kalau di luar nggak ngerti kerawan, kesurupan gitu ya?
0: Ya kesurupan. bikin obat itu kan teknologi kan. Kalau dalam kesurupan Anda bagaimana membuat sebuah teknologi dengan kesurupan gitu, mungkin nggak?
1: Mungkin bahan-bahannya kali Be, maksud untuk ini bahannya dikumpulin nggak Be?
0: Nggak bisa, kan ada sistem.
1: Nah.
0: Terus dalam kerawan bagaimana orang habis ngomong aja dia nggak tahu, bener nggak?
1: Iya, iya.
0: Kalau orang kerawan kan orang lain yang dengerin ya.
1: Iya.
0: Nanti ngomongnya apa besok hari Jumat ini harus dikasih upacara ini kan? Itu kan orang ini yang bikin minyak bilang begitu. Gimana dia tahu waktu kerawan tuh dia ngomong apa, mikir apa. Dalam keadaan trans itu kan kita gak bisa mikir apa sama sekali.
1: Iya, iya.
0: Masuk akal gak kalau dia bisa bikin minyak? Menurut saya gak masuk akal. Kita bukan akal-akalan ya,
1: yeah.
0: Tapi masuk akal atau tidak?
1: Logis apa gak itu?
0: Logis apa tidak? Saya dikasih tahu, saya ini kayak di depan dosen saya nih 50 meter dari tempatmu nih loh bahannya banyak kamu cari gitu.
1: Cari di situ tinggal
0: cari di situ. Akhirnya jadilah 49 bahan itulah yang akhirnya jadi prototipe dari kutus-kutus. Waktu itu dibuat.
1: Nah pas Babe nemu itu gimana Bebe, apa yang Babe lakukan? Langsung di cemplungin aja ada jadi satu.
0: Jadi saya diminta belajar teknologi bikin minyak cara Indonesia itu udah panjang lebar. Karena sampai sekarang mereka masih pergunakan. Ada yang namanya minyak karo, ada yang namanya minyak cimande,
1: ya,
0: ada yang namanya minyak sumba.
1: Ya.
0: Itu caranya sama. Saya belajar dari situ. Bagaimana memasaknya. Gitu. Nah mulailah kita buat random,
1: iya.
0: Masak semua.
1: Oh, trial and error.
0: Iya.

0: Oh, bukan serta-merta langsung jadi dulu be ya?
1: Oh, enggak ya. Dong. Enggak, maksudnya random itu pakai perhitungan. Perhitungan ya, ada perhitungan juga. Jadi angka akhirnya saya pakai perhitungan 2, 4, 8 16. Ya, jadi saya pakai misalnya jahenya 4.
0: Ya.
1: Kunyitnya 8 terus dan sebagainya. Justru pakai angka genap ya.
0: Iya.
1: Karena dia harus saling apa? Bersinergi. Angka 2 ini yang sinerginya bagus, 1 sama 1.
0: Satu sama seimbang.
1: Nah, balance. Ya. Jadi saya enggak pakai yang 357. 357 itu totalnya.
0: Iya.
1: Tapi ini jumlah beratannya itu harus seimbang. Nah, ada yang 8, ada yang 4, ada yang 16. Itu ada yang 2. Nah, akhirnya terjadilah komposisi semuanya itu dengan pertimbangan itu tadi. Dan itu harus pas, harus enggak boleh. Jadi karena saya enggak punya timbangan, saya pakai gegem.
0: Oh, nah, itu pakai takarannya.
1: Ya, takarannya gegem saya gitu loh. 2, ini 4, ini 6, ini 8, pokoknya genap-genap ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Oh, bilangannya bisa dibagi lah gitu. Bisa dibagi 2.
0: Ada hitungan-hitungannya.
1: Dan akhirnya terjadilah sistem yang nantinya prototipe dari minyak kutus-kutus. Atau minyak whatever, karena belum ada namanya. Sembuh saya dari lumpuhnya.
0: Oh, babi langsung balurkan ke diri sendiri ya?
1: Iya, betul. Nah, sudah. Terus minyak yang saya buat itu saya bagi ke teman-teman. Nah, teman-teman pada sembuh, makanya ngocok-ngocokin saya untuk bikin gitu.
0: Dikembangkan lah nih itu ya.
1: Nah, terus dari situ saya baru ngitung, oh kemarin itu berapa gegem ya. Nah, pakai ini, saya masih ingat ya. Akhirnya dari 49 itu kombinasinya, genggemnya itu saya masih ingat. Nah, dari situlah saya timbang. Oh, ternyata ini sekian gram, ini sekian gram, ini sekian gram. Dan angkanya itu ternyata pas. Jadi angka bulat, gak ada pecahan.
0: Oh ya.
1: Waktu saya timbang. Aneh itu.
0: Sekebetulan itu ya.
1: Ya, makanya saya yakin banget bahwa yang saya buat ini benar, karena tidak ada angka pecahan. Selalu bulat.
0: Selalu bulat.
1: Ya, misalnya berapa 2 gram atau 10 gram atau 16 gram, pokoknya angka bisa dibagi 2 lah. Sesuai dengan pikiran saya waktu saya nyampur itu.
0: Pas takaran-takarannya ya.
1: Betul. Nah, udah jadi. Cuman itu kan masih hanya minyak kelapa campurannya. Apa yang terjadi?
0: Apa, Bi?
1: Tengik. Jadi itu kasur yang waktu saya tidur buat nyembuhin kaki saya itu baunya tenginya bukan main. Sampai kita ganti kasur gitu. Nah, ini kalau dijual kan memalukan.
0: Iya. Jadi belum bisa untuk dipasang.
1: Iya, jadi akhirnya saya berpikir ini harus ada essential oil, artinya dari minyak essential ya, atau minyak apa, atsiri ya kalau bahasa Indonesia.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk supaya baunya dapat yang bagus.
0: Gitu. Biar nggak kalau tidur di spray itu jadi.
1: Iya, baunya itu yang udah kuning bau lagi. Nah, disitulah saya percobaan-percobaan untuk bau itu, saya baru percobaan itu. Dengan pengetahuan saya ambil apa namanya, sebuah apa website tentang cara membuat minyak wangi gitu.
0: Tapi tidak menghilangkan secara khasiat segala macam, enggak be ya?
1: Iya, makanya di situ minyak wangi itu ada juga khasiatnya, Mas. Di pelajaran itu ini khasiatnya, ini dicampur ini untuk dapat bau ini dan sebagainya. Dan akhirnya ketemulah bau yang sekarang, yang aroma yang kita sebut ya waktu itu aroma kutus-kutus lah. Khas banget itu.
0: Khas banget.
1: Iya.
0: Iya, biasanya kalau ketemu pasien atau apa pakai kutus-kutus ya, dulu ya, pas masih kutus-kutus ya.
1: Ya kan kamu aja, pasienmu tahu ya.
0: Iya.
1: Kamu tahu baunya bau kutus karena sudah jadi trademark gitu ya.
0: Iya. Udah kebekas lah.
1: Ya, jadi seperti itu. Nah, dari situ barulah ketemu formula yang terbaik. Nah, itu saya kodifikasi, saya kumpulkan pakai apa, essentialnya apa, jumlahnya seberapa. Itu untuk dapat segini, dapatnya segini. Akhirnya kalau untuk jumlah besar kita tinggal kelipatannya aja kan.
0: Yang penting sudah ada takaran.
1: Iya, betul.
0: Skala besar dia di ya, ini
1: tinggal dikalikan apa? Saja kan gitu. Nah, baru 2013 itu keluarlah.
0: Launching secara resmi.
1: Iya, secara resmi di perdagangan. Sebelumnya juga keluar. Mm-hmm. Tapi saya salah duga. Karena kebetulan duitnya pas-pasan. Jadi saya beli botol juga botol sembarangan, terus enggak pakai kotak, pakai beer holder.
0: Oh iya, spons.
1: Iya, beer holder itu yang biasa kalau kita minum bir ya. Nah, itu yang hijau itu ya, yang barangnya sampai sekarang masih ada satu di kita
0: Itu dulu ya.
1: Dulu. Nah, itu begitu 2013 ini kan yang pertama keluar enggak laku. Ada cuma 500 botol enggak laku.
0: Iya.
1: Nah, habis itu saya desain lagi dengan botol 100 mili. Dan keluarlah yang kotak di tahun 2013 sudah pakai kotak dan 100 mili. Nah, dari situ mulai laku.
0: Mulai dipasarkan.
1: Iya, dipasarkan. Dan waktu itu bersamaan dengan juga Facebook rilis. Orang dulu kan mainnya Friendster kalau nggak salah ya.
0: Iya, betul.
1: Friendster udah hilang, kita ganti Facebook.
0: Iya. Gitu.
1: Nah, dari situlah kita mulai berkembang.
0: Pemasarannya lebih-lebih.
1: Iya, dan saya punya distributor dan distributornya juga lumayan jago, ya kan. Akhirnya saya ngomong di Facebook. Kalau ada pembelian saya lempar ke distributor. Nah, akhirnya kita dari berkembang dari hanya cuman 100 jadi 200 jadi 300 jadi 1000 dan seterusnya.
0: Dan paling banyak berapa Beh dulu Beh? Yang berapa botol terjual Beh?
1: Kalau waktu COVID bisa 2 juta botol sebulan.
0: Sebulan 2 juta.
1: 2 juta botol.
0: Wow. Fantastis Beh.
1: Bukan fantastis lagi. Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ya, sampai bisa punya hotel, punya villa dan sebagainya kan hasil dari situ.
0: Memang banyak yang perlu membutuhkan Beh ya.
1: Ya, luar biasa pada waktu COVID itu. Sampai kita bingung tuh. Yang beli ini siapa segini banyaknya?
0: Padahal sebenarnya perekonomian waktu itu kayaknya runtuh Beh.
1: Jadi manusia ini memang gampang ditakut-takutin.
0: Justru ke situ Beh.
1: Nah, lari mereka kan bingung. Gak ada obatnya Mas. COVID kan gak ada obatnya.
0: Iya.
1: Ya kan. Paling disuruh karantina. Pokoknya makan sehat dan sebagainya, harus pakai masker dan sebagainya. Tapi obatnya kan gak ada. Dan saya tahu juga, kalaupun di rumah sakit juga bingung obatnya apa.
0: Iya.
1: Akhirnya percobaan kan. Dicari antibiotik yang paling tinggi.
0: Yang masih sehat ya disuruh menanggulanginya.
1: Iya, betul.
0: Caranya untuk menjaga imun kan gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya, salah satunya relate sebenarnya. Gitu.
1: Dengan minyak kutus-kutus pada waktu itu. Buktinya Bu Rifa. Bu Rifa itu selamat karena terus balur minyak kutus-kutus.
0: Tapi belum kenal sama Babe ya?
1: Nggak kenal saya. Nggak kenal saya. Saya kenal sama Bu Rifa itu Oktober 2021. Oktober.
0: 2019-2021. Oh, 2 tahun setelah COVID ya Babe.
1: Iya enggak, 2021 sudah mulai agak surut kan COVID surut, ya. Kan dari 2019, 2020, 2021. Nah itu udah mulai turun tuh. Makanya Bu Rifa kepengen jalan-jalan karena sudah 2 tahun nggak bisa kemana-mana gitu.
0: Ketemulah sama peracik aslinya.
1: Ya, dan waktu itu nggak tahu bagaimana kok kita akhirnya ketemu. Terus berkomunikasi dan pada tahun 2021 itu kan kita ulang tahun yang ke-8.
0: Di Gianyar ya?
1: Di Gianyar. Dan pengen dia nonton. Nah, saya bilang kamu kan bukan reseller. Ya kalau mau kesini ya bayar sendiri semua lah gitu.
0: Akhirnya bayar sendiri
1: Enggak juga. Enggak juga. Enggak tahu bisa. Pertama satu hari telepon sekali, hari kedua telepon dua kali, hari ketiga telepon tiga kali, hari keempat kayaknya telepon terus.
0: Akhirnya ujung-ujungnya dibayar.
1: Akhirnya semua saya bayarin untuk datang ke Bali.
0: Disediain karpet merah langsung ya.
1: Betul, jadi itu Oktober. Terus Bu Rifa datang lagi 5 Desember.
0: Wah, dekat acara juga Be? Enggak ya Be?
1: Iya, jadi 5 Desember datang untuk acara tanggal 8 Desember. Jadi waktu datang gak tahu gimana kan. Turun dari pesawat tuh pakai kursi roda. Wah, matek gue.
0: Siapa Be?
1: Bu Rifa. Pincang nanti.
0: Bapak kita.
1: Iya kan? Iya. Turun didorong kursi roda. Terus aku bilang ini pincang beneran apa pincang-pincangan kan gitu.
0: Bertanya-tanya.
1: Iya. Ya, kita kan saya enggak tahu ya kan. Saya tahu hanya foto lah gitu, tapi seluruh tubuh atau kegiatan sehari-hari kan saya enggak tahu. Terus kan didorong dekat mobil, saya bilang bisa berdiri, bisa. Oh, nanti bisa jalan. Oh, bisa. Oh, ya udah. Jadi enggak ada masalah. Akhirnya baru saya naik mobil ternyata bisa berdiri dan bisa duduk di kursi mobil gitu.
0: Syok banget
1: awal. Syok pertama kali syok. Kan keluar dari pintu apa kedatangan itu ya. Oh, di sama apa namanya
0: porter ya.
1: Panda porternya lah bagian nuntun.
0: Aduh.
1: Terus saya ajak makan gitu. Di lauta. Bubur itu. Kok makannya banyak juga. Artinya sehat.
0: Udah diomongin. Dibilang banyak makan.
1: Gitu lah. Dari situlah di pas ulang tahun ke-8 di acara potong tumpeng, saya langsung proklamirkan bahwa ini akan jadi calon istri saya. Sebetulnya waktu Bu Lilis meninggal, itu anak-anak reseller tuh udah bikin tim.
0: Tim apa nih, Be?
1: Pencari istri babe.
0: Ada tim sus.
1: Ada tim sus gitu. Jadi begitu acara yang keberapa ya, habis 7 harian tuh berapa harian ya? Sembahyang tuh habis 7 hari, terus hari keberapa gitu loh. Hari yang kedua itulah setelah 7 hari. Itu mereka bikin tim loh, mereka namanya siapa dia catat satu-satu. Aku bilang terserah kamu lah, cariin sana aku bilang. Nanti kalau sudah ketemu orangnya diajak ngobrol suruh datang ke Bali aku bilang gitu.
0: Jadi ini yang sama ketemu sama Bu Rifa ini ada andil tim sus nggak deh?
1: Nggak ada, nggak ada. Ini justru ketemunya karena ada reseller di Medan bilang kepada saya ini ada manajer bank katanya yang mau ikut apa namanya ikut ulang tahun gitu. Menanya dia nanya diizinkan nggak? Ya kita ya izinkan. Cuman ya bayar dewek, aku bilang gitu kan gitu. Nah, dikasihlah saya nomor teleponnya gitu.
0: Situlah di pertemuan.
1: Nah, ini. Terus kan saya siaran setiap malam Minggu tuh.
0: Betul.
1: Di sana masih ya.
0: Ya, sebelah.
1: Nah,
0: sampai subuh-subuh tuh.
1: Iya, saya berangkat dari mana? Dari Gianyar. Saya iseng tadi telepon. Kan saya udah dapat nomor teleponnya.
0: Iya, gitu. iya.
1: Karena pada saat yang bersamaan ada kejadian fatal itu.
0: Apa tuh?
1: Yang calon yang sudah dipersiapkan ternyata bubar gitu.
0: Ada fase galau nya nggak?
1: Ada galau itu galau nya di situ. Bahkan saya sudah bilang nanti lagunya I don't want to talk about it. Gitu. Nah, tapi dalam perjalanan telepon dan kayaknya sambutannya bagus, lagunya ganti. Right here waiting.
0: Gitu. Langsung bisa switch gitu ya dari galau ke
1: itu. Saya ini orang gercep mas. Begitu ada opportunities.
0: Ini harus bayar belajar nih, belajar banyak nih saya dari Babe nih.
1: Ya, kamu menangani kegalauan dulu. Udah dikasih tahu.
0: Masih juga sama.
1: Bulet aja.
0: Sama nih.
1: Bulet aja. Saya enggak, saya langsung cat. Langsung. Bahkan lagunya sudah saya persiapkan dan waktu itu siaran ya kan. Saya kasih tahu dia nih, masih ditelepon nih, di depan apa kantor di radio waktu masih di dekat pisat itu. Saya masih telepon nih, aku udah masuk studio. Ya, nanti tolong dengerin gitu.
0: Iya. Be, susah mengelola hati, Be. Kalau misalkan kita dah kandung ini nih Mas Satu nih, Be. Lama untuk menyembuhkan berpaling ke berpindah. dari Ahmad Bapak ini.
1: Saya gini, Mas. Ada kebutuhan kepraktisan, ada kebutuhan kejiwaan, dan ada butuh kementalan. Nah, orang-orang yang sudah matang seanda itu sebetulnya butuhnya kepraktisan. Sudah tidak waktunya lagi jatuh cinta kayak SMA atau ya kan atau SMP gitu ya. Ya udah lewat. Kepraktisan, saya harus punya pasangan, kenapa? Saya pengen membentuk rumah tangga supaya saya ada the next generation meneruskan. Kepraktisan itu harus dipegang. Nah, kepraktisan itu memang sedikit apa harus menerima dan memberikan. Bahkan suka-suka kita harus menerima.
0: B, berarti ada harus memaksakan sedikit.
1: Loh, iya kan, kebutuhan umur Anda kan enggak mundur. Umur Anda jalan terus. Sampai umur 60 gitu Anda.
0: Oke. Betul juga, Be.
1: Ya, ada kepraktisan. Nah, saya kepraktisan saya adalah bahwa saya bukan muda lagi, satu. Terus kedua, banyak persoalan, terutama segi bisnis. Saya harus cari orang yang ngerti bisnis atau ngerti uang. Dan kebetulan Bu Riva di sini adalah pegawai bank. Pegawai bank itu satu sen kececer aja nggak bisa tutup bank itu. Buka terus sampai satu stand itu ditemukan. Jadi ketelitiannya tinggi. Saya udah kehilangan istri, terus banyak masalah dalam keuangan. Kalaupun saya cari istri, bukan artis, susah nanti.
0: Maintenance segala macam.
1: Iya, segala macam. Karena ini saya udah baca laporan keuangan sejak Mbak Yani meninggal itu gak karu-karu.
0: Iya.
1: Jadi kebutuhan praktis sama kebutuhan kecocokan gitu. Nah, kan selama telepon tuh kita bisa lihat kan cocok apa enggak. Misalnya kita punya pembicaraan gitu. Ternyata cocok. Ya udah, jangan tunggu-tunggu, sikat aja. Ditambah lagi karena kejadian yang tidak jelas itu tadi. I don't want to talk about it itu. Ya. Daripada hilang, wis langsung right here waiting, baik.
0: Dari galau romantis.
1: Nah, jadi malam itu saya muter lagu-lagu kayak gitu, plus dengan kata-kata mendayu-dayu itu. Ya, kan tuh saya cek, ternyata kita kan mulai jam 9 ya.
0: Jam 9.
1: Artinya jam 8 di mana? Di Medan ya. Ternyata dia kan habis jalan-jalan di mall dari sore, capek kan tidur katanya.
0: Gak dengerin justru.
1: Yang dengerin anaknya. Mami, mama itu lo tadi. Om Bambang lo ngoceh dari berapa jam dikasih lagu-lagu bagus, mama tidur katanya gitu.
0: Justru yang anaknya.
1: Nah, begitulah. Okay.
0: Kepraktisan tadi ya, kecocokan dan kepraktisan.
1: Ya. Karena kalau umur sudah sepuh, kalau hanya cinta aja bahaya, Mas. Secara praktis nggak cocok sama Anda. Masalah.
0: Nah, kecocokannya nih satu B lagi nih, B. PR, B.
1: Kepraktisan, bukan kecocokan.
0: Oh, kita milih dua nih, B.
1: Iya.
0: Sekarang kepraktisan nih, B.
1: Iya. Kalau kecocokan, udah susah gitu. Anda udah nggak muda lagi. Kalau masih muda SMP ya bisa gonta ganti ya kan.
0: Energi masih banyak.
1: Ya orang. Betul. Tapi kalau udah sepuh, udah punya gaji, kan harus kecocokan. Kalau saya merit sama dia, nambah gaji saya nggak atau mengurangi gaji saya? Ya, itu, ya itu tapi kan take and give saya.
0: Ya, betul.
1: Mau
0: betul.
1: Take semua boleh, mau give semua juga boleh. Take and give. Dan disitulah justru kedewasaan Anda dilihat.
0: Thank you, Be.
1: dan keputusan itu sifatnya tuh mesti das gitu. Gak bisa dipikir terus dianalisa begitu. Anda analisa dan pikir pasti sudah keliru aja. Makanya kan saya gak apa namanya Gak mikir panjang.
0: Jadi aja,
1: ya? Begitu telepon, terus saya udah tahu siapa dia, saya selidiki. Kayaknya 5 kali telepon ya.
0: 5 kali.
1: Udah oke. Jadi gak lama-lama.
0: Oke. Langsung udah bisa memberikan penilaian, Be, ya.
1: Iya, dan karena dia juga ternyata janda juga. 16 tahun. Nah, saya janda berapa bulan tuh? Duda berapa hari, berapa bulan tuh? Meninggal istri Agustus, September, Oktober. Duda 3 bulan.
0: Langsung nyari kecocokan, Be.
1: Iya, pertimbangannya lebih ke praktis,
0: ya.
1: Ke praktis. Kalau kecocokan susah, orang udah tua nih masalahnya banyak banget, cari kecocokan setengah mati. Lama-lama malah kawin sama pembantu kamu. Ya, yang cocok sama kamu kan pembantumu ya, nggak ada cara lain, akhirnya pembantu dikawinin. Ada terjadi teman saya seperti itu,
0: ya memang tahu kebutuhannya.
1: Iya, karena gitu, dia setiap hari bersama kan. Ya. Oke, kita apa, putar lagunya yang diminta plus saya minta Rajin Waiting.
0: Oke, kita carikan dulu. Ini spesial lagu Babe nih. Zaman-zaman siaran sampai pagi nih, Be, ya.
1: Ya enggak sampai pagi jam 12 kan,
0: Be? Enggak, Be. Orang sampai jam 4.
1: Oh, gitu.
0: Sayang siaran ikut.
1: Oh, gitu ya.
0: Di dulu kan zaman-zaman di sana kan, Be, ya.
1: Di nah, ya, oke. Okay. Terus sama yang diminta tadi ke apa namanya? Phil Collins apa tadi?
0: Ya, ya Phil Collins, coba cari nanti. Ini kita puterin dulu satu anthem dari Babe.
1: Oke. Okay. Selamat mendengarkan.

0: masih sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangat-Sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kita balik lagi deh.
2: Oke. Okay. Yuk kita lihat-lihat nih siapa yang nanya-nanya.
1: Ada Pak Gede Mugi Raharja nih deh. Ini dari Sidekarya.
2: Ya. Gak jauh-jauh ya juga.
1: Gak jauh-jauh di sini. Katanya sih dia testimoni nih deh.
2: Oh gimana?
1: Ya di pundak saya ada sedikit benjolan. Nah tukang pijat itu kata tukang pijat itu timbunan lemak saja tidak bayar. Setelah saya menyimak sangat-sangat materi siaran Babe saat Jakarta, saya coba balurin benjolan di pundak. Setelah beberapa minggu benjolan kini semakin kempes, meskipun demikian saya tetap membaluri minyak sangat-sangat sebelum tidur, Be.
2: Oke. Solusi bagus.
1: Solusi bagus.
2: Bukan hanya untuk benjolan tapi untuk hidup Anda.
1: Investasi ya.
2: Investasi hidup Anda untuk tidak benjol-benjol.
1: Ban kalian benjol. Iya. Jadi bisa Be ya untuk lipatan lemak apa lemak-lemak kayak gitu.
2: Betul. Bahkan sebetulnya memang itu lemak ya. Jadi lemak yang terkumpul tidak aturan gitu.
1: Ya.
2: Kok ngumpul di situ gitu loh maksudnya. Tapi itu biasanya orang yang sudah dewasa bisa saja seperti terjadi seperti itu.
1: Nah, cara kerjanya gimana nih Be? Mungkin Be dari sangat-sangat ini menetralkan atau gimana nih?
2: Jadi begitu kita balur dengan sangat-sangat, lemaknya itu anu sendiri. Apa hancur sendiri.
1: Oh, hancur ya. Jadinya Be ya.
2: Dan dia akhirnya mengikuti apa namanya saluran darah ya, dibuang pelan-pelan ya kan. Dan nanti mungkin sistem apa di dalam tubuh kita akan membuang menjadi kotoran ya. Bisa bentuknya keringat, bisa buang air besar gitu.
1: Ya. Jadi tinggal dibalur saja ya.
2: Iya, itu saktinya sangat-sangat di situ.
1: Luar biasa ya.
2: Iya kan enggak istilahnya nggak disuntik ya, kalau biasanya kan kalau di kedokteran
1: dibedah
2: diambil lemaknya tapi kalau begitu dia ambil lemaknya artinya saluran yang biasa untuk lemak itu kan juga ikut dipotong. Nah, itu biasanya bermasalah terus. Karena terputus, ada satu jaringan yang terputus,
1: jadi justru merusak ya.
2: Betul.
1: Jadi ya kalau menggunakan sangat-sangat secara alami perlahan dia larut, mungkin keluar lewat urin atau keringat segala macam ya. Ya semoga bermanfaat. Terus satu lagi dia Yuni ini katanya Be, malam Babe, kedua kaki saya sakit sudah 8 bulan dan sekarang ada sakit di pergelangan tangan dan kaki. Gimana cara pemakaian sangat-sangat supaya tepat sasaran, terutama pagi hari baru bangun sakit banget. Makasih Babe.
2: Betul. Jadi itu biasanya disebabkan oleh asam urat atau yang lainnya. Nah itu pas bangun itu pas apa namanya kondisi kita kan tidak melakukan aktivitas. Jadi di tempat-tempat tertentu dia numpuk tuh asam uratnya itu. Nah itu akan nyeri karena dia bentuknya seperti kristal tajam-tajam.
1: Gitu.
2: Nah pertama bukan saja tempat yang nyeri dibalur, tapi pertama kali adalah tulang punggung.
1: Tulang punggung. Kenapa tulang punggung, Beb?
2: Yaitu untuk supaya peredaran chi kita lancar di seluruh tubuh ya.
1: Kan? Iya,
2: Terus yang kedua di telapak kaki ya. Nah, yang ketiga baru di tempat yang sakit.
1: Gitu. Jadi itu tahapan-tahapannya, Beb ya.
2: Betul. Dan hancangan cuma sekali gitu.
1: Enggak bisa yang instan banget.
2: Iya, enggak bisa dibalur terus beres, enggak bisa. Jadi rutin saja, misalnya habis mandi pagi dan habis mandi sore dan nanti sebelum tidur juga dibalur. Jadi tiga kali dibalur. Harapan saya sih dalam waktu satu minggu sampai dua minggu itu akan dengan sendirinya dia akan lancar lagi.
1: Ya, berangsur-angsur.
2: Iya, nanti si kristal-kristal itu terbuang juga seperti tadi bendolan lemak tadi.
1: Jadi pemakaiannya harus konsisten juga, Be.
2: Ya, jangan dipikir herbal sakti tempel sembuh ya. Memangnya Angling Darmo.
1: Jadi juga untuk mengantisipasi yang lain muncul.
2: Betul. Gitu, ya. Nah, kenapa dibalur si tulang punggung itu untuk mensinkronisasi semua energi dalam tubuh kita. Supaya sinkron, supaya tubuh kita juga terjaga kesehatannya.
1: Iya.
2: Nah, di tempat yang sakit itu kita memperbaiki struktur yang ada di tempat yang sakit. Nah, tadi kan ada apa, nyeri ya.
1: Iya,
2: nyeri itu ya jarum tadi menusuk-nusuk tuh. Nah, nanti kalau itu dibalur juga dia akan larut sendiri ya.
1: Iya.
2: Kristal-kristalnya pecah jadi rontokan-rontokan ya, dan nanti akan keluar dari tubuh kita.
1: Iya, iya. Ini kan masalah-masalah yang mungkin terasa, terlihat gitu, Be. Kalau mungkin mumet pikiran segala macam nih, ada nggak kaitannya dengan sangka-sangka bisa diobati dengan sangka-sangka, Be?
2: Mumet ya?
1: Iya, psikis lah gitu.
2: Psikis,
1: bisa. Ya,
2: psikis. Jadi untuk psikis ini kita lawan dengan kenyamanannya. Jadi terutama kalau di kepala, ubun-ubun tuh yang dibalur. Terus dicuping. Cuping bagian belakang, terus juga tulang belakang plus punggung.
1: Punggung.
2: Dan juga telapak kaki. Nanti ada rasa nyaman. Gitu.
1: Oh, itu di sana bisa dipunggung.
2: Iya, ada ya? Rasa nyaman. Nah, biasanya kalau nyaman datang, pusing pergi.
1: Iya, betul.
2: Iya. Anda kan pernah dapat gajian ya? Waktu terima gajian pertama kan nyaman ya,
1: iya,
2: walaupun sampai rumah terus bingung kan, habis gajinya baru sampai rumah. Habis. Tapi paling tidak Anda bisa merasakan kenyamanan. Nah, kenyamanan kalau kita pakai sangat-sangat ini agak lama.
1: Itu ya prosesnya.
2: Ya, tapi ingat setiap habis balur sangat-sangat tuh minimum 30 menit diam
1: tanpa aktivitas.
2: Iya. Supaya dia meresap kemana-mana, baru setelah itu boleh aktivitas. Makanya kita anjurkan balur sangat-sangat itu waktu mau tidur. Nah, karena waktu tidur itulah tubuh kita rest betul.
1: Iya.
2: Jadi sangat-sangat bisa bekerja optimal.
1: Relaks ya, relaksasinya di sana.
2: Iya, betul. Gitu.
1: Tanpa bekerja.
2: Iya.
1: Oke, ini dari masih lanjutannya, B. Kemudian dia kan penggemar sangat-sangat ini, kutus-kutus dulu, Be, ya. Nih, terus botol bekas kutus-kutus sangat-sangat saya kumpulin lebih dari 30 biji. Kalau kasih pulung takut salah digunakan.
2: Ya, terima kasih karena di Bandung ada sebuah perusahaan yang ngumpulin botol kosong.
1: Oh gitu.
2: Dan pernah kita tangkap itu. Zaman kutus-kutus dulu.
1: Oh, maksudnya disalahgunakan, dipakai ya, itu lagi.
2: Isi lagi, nggak tahu isinya apa, terus dijual sebagai minyak kutus-kutus gitu. Kalau nyetak kan gampang.
1: Iya, iya, betul, betul. Jadi taruh di koleksi aja dulu.
2: Iya.
1: Atau mungkin ada program gini, Be, untuk apa namanya, kumpulin berapa botol gitu misalkan, ditukar.
2: Nggak pakai karena begitu kena minyak sebetulnya botol itu sudah apa namanya, sudah tidak layak lagi dipakai. Satu-satunya cuman dilebur.
1: Dilebur ya.
2: Iya.
1: Oke. Ya, sudah terjawab nih. Nah, mau bertanya lagi katanya Pak Gede Mugi. Kalau sekali lagi bertanya, kalau penderita autis yang saraf motoriknya terganggu, bisa dibalurin minyak sangat-sangat enggak? Kalau dibalurin di bagian tubuh mana, Be?
2: Jadi kalau ada persoalan di kepala, kan itu kayak autis, kayak sekarang persoalan di kepala sebetulnya. Ada sesuatu yang tidak lazim ya. Ubun-ubun.
1: Di ubun-ubun tetap masih ya.
2: Dan lagi tulang punggung, telapak kaki, dan mungkin untuk mengenakkan dia dada dan perut supaya nyaman.
1: Tambahannya di situ, Be, ya.
2: Iya.
1: Oke, Pak Bu Gede Mugi, jadi seperti yang kata Babe bilang, tetap karena memang masalahnya ada di
2: ya, kayak saraf, stroke, gitu ya. Stroke itu mesti di kepala.
1: Di kepala ya.
2: Pusing-pusing di kepala.
1: Iya. Mumet, capek, kerja, nah itu tuh. Aromanya juga, Be, kan bisa menenangkan juga, Be, ya.
2: Iya, tapi sebetulnya kalau memang aroma ya, nyalain dupa aja, dupa sangat-sangat kan ada.
1: Iya. Nah,
2: supaya suasananya enak. Nyamuk enggak pergi nyamuk. Lalat juga pergi kalau kita, bahkan tikus aja pergi. Terus terang di kamar saya kan setiap malam nyalain itu. Biasanya kan terjadi lomba lari itu. Sekarang sepi dia. Enggak tahu kemana dia.
1: Ya bisa tuh jadi pengharum ruangan juga. Karena ada aroma apa, Be? Belati ya, Be?
2: Belati dan bunga pudak.
1: Bunga pudak bisa dibeli itu. Di sini di Fox Radio juga ada stoknya, kalau mau beli ke sini silakan. sudah semua saya baca, yang mau tanya-tanya lagi silakan. Ya,
2: silakan. Dan yang bertanya dapat free apa natural cream.
1: Yeay, selamat untuk yang bertanya. Dapat natural cream. Jadi untuk Anda sekali lagi, Foxian di seluruh Nusantara nih yang mau bertanya. Kalau yang di luar Bali, kirim formatnya nanti, alamat lengkapnya nanti kita kirimkan ya,
2: ke tempat tolong Anda. Waktu apa namanya di apa di WhatsApp-nya apa? Tadi nomor WhatsApp.
1: Oh, di nomor 087 87 88 88 102.
2: Nah, itu dicantumkan nama dan alamat ya. Dan nomor teleponnya.
1: Nomor teleponnya. Nanti biar memudahkan kita untuk mengirim juga ya. Oke, silakan yang mau tanya-tanya lagi. Mumpung masih bareng Babe di sini.
2: Iya, dan Anda dapat free natural cream.
1: Ya, selamat
2: 100.000 itu satu biji.
1: 100.000, Be.
2: Iya.
1: Ini tuh, cuma tanya aja langsung dikasih sama Babe.
2: Dan saya beritakan bahwa besok mungkin saya tidak ada acara ini, mungkin Gung Cek yang bawain ya. Acaranya Gung Cek aja dan enggak perlu acara nasional. Baru nanti Minggu malam ya.
1: Malam Minggu.
2: Enggak, itu kan malam Minggu ya. Nah, Minggu malam baru.
1: Oh, Minggu malamnya. Ya,
2: saya seperti ini lagi.
1: Oke.
2: Karena Senin saya harus kembali ke Gianyar dan itu kan hari Minggu kalau enggak salah udah tanggal berapa ya?
1: 16.
2: 16.
1: Oh, berarti pagi-pagi Babe ke Gianyar. Kan 16 ke Gianyar. Iya. Om ada acara, Be?
2: 17 kan ada acara.
1: Oh iya, 17 Agustus ya. Pas banget timing ya, momennya.
2: Iya, jadi setelah 17 acara Mari Bung Rebut Kembali kami sudahi ya. Nanti kalau terus jadi terlalu bersemangat.
1: Mari Bung siaran lagi.
2: Ya, Mari Bung siaran lagi. Bukan Mari Bung Rebut Kembali. Oke, mungkin ada Gung Cek mau nanya-nanya saya gitu. Tentang apa saja yang mungkin Gung Cek
1: ya gini Be, apa namanya, sekarang kan sering apa yang namanya work-life balance nih Be. Nah, work-life balance itu keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari nih Be. Yeah. Nah, dari sudut pandang Babe nih sebagai filosofi sanga-sanga nih, bagaimana sanga-sanga hadir mendukung pola hidup yang seimbang nih di untuk sehari-hari Be?
2: Jadi orang antara bekerja dan istirahat ya, keseimbangan antara itu ya. Sebetulnya kalau kita mau merasakan istirahat yang baik, kita harus sibuk, Mas.
1: Harus sibuk?
2: Iya. Jadi kalau saya nganggur-ngangguran nih, itu tidur susah loh, Mas.
1: Bisa gitu, Be?
2: Iya. Tapi kalau kerja, itu tidur tuh nikmat banget. Bahkan tidak perlu babibu-babibu begitu sampai di tempat tidur, taruh kepala di bantal, bablas sudah gitu.
1: Justru biasanya kalau orang-orang kan misalnya coba nggak ada kerjaan, saya bisa lebih tenang tidur. Enggak ya?
2: Berlawanan. Iya. Jadi kalau kita sibuk ada gerakan-gerakan fisik maupun pikiran, itu membuat kita tidurnya lebih lebih lelap. Karena otak ini kan juga perlu istirahat kan. Tapi kalau kita cuma diam-diam nganggur-ngangguran, ngobrol sana ngobrol sini, malamnya mimpi aneh-aneh aja yang ada.
1: Justru jadi dinanti Be ya, istirahat itu jadi membuat lebih berarti itu.
2: Betul. Jadi pengalaman saya kerja dari umur 25 ya. Semakin sibuk saya, semakin bagus tidur saya.
1: Lebih lelap. Tapi lelap. Bukan lebih malah kepikiran, banyak pikiran segala macam karena kerjaan ini.
2: Iya. Begitu kita kerja capek, kita udah lupa tuh semua. Cuman udah capek gitu. Udah capek jadi tidur aja udah. Itu pikiran dengan sendirinya kabur sendiri gitu. Nah, nanti baru bangun baru mungkin keluar lagi pikirannya.
1: Iya.
2: Nah, salah satu untuk menjaga ke apa namanya waktu istirahat Anda optimum adalah membalur dengan sanga-sanga sebelum tidur. Jadi istirahat Anda bisa full.
1: Itu solusinya, Be.
2: Iya.
1: Nah, berarti pas banget ini untuk anak-anak muda kalau zaman sekarang kan namanya OT, Be. Overthinking, Be.
2: Overthinking itu bukan sebetulnya yang perlu kita thinking-kan itu. Kita pelajari kenapa kita overthinking. Orang itu suka masalah belum terjadi. ceritanya udah panjang lebar.
1: Betul, Bu.
2: Ya, nah. Yang begini, yang begini, yang begini. Misalnya ganti direktur aja ribut semua orang. Padahal enggak ada hubungannya sama kamu. Yang ganti itu direktur, bukan kamu gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
2: Tapi kita mencoba menganalisa, oh direktur ini katanya dulu di rumah sakit ini begini begini.
1: Berarti hal-hal yang tidak harus kita pikirkan ya.
2: Yang ngapain dipikirin?
1: Gitu. Jadi itu problemnya, Be.
2: Iya. Kita nih overthinking dikarenakan aduh, US dollar ambruk, nanti kita ekonomi yang pakai US dollar tuh sopo gitu. Selembar yang satu US aja nggak ada di kantong kita. Kita ribut soal US dollar. Ada itu biasa. Jadi biarkan itu alam itu nggak goblok. Alam tuh pandai. Kita biarkan kalau ada memang masalah ya biarin masalah itu berjalan. Asal tidak menyangkut kita.
1: Gitu.
2: Kita mencari zona aman untuk tidak ikut masalah itu, ya kan? Atau tidak masuk di masalah itu, udah ketahuan masalah itu persoalan, ya kan? Kejadian di 98 waktu 98
1: oh reformasi ya?
2: Iya. Itu kan Jakarta udah gak karu-karuan. Semua ATM apa namanya dibobol kan?
1: Iya.
2: Jadi kita gak bisa

0: kita bisa ngirit juga.
1: Makanya kayak kata apa namanya, semakin kadang-kadang kata orang semakin banyak keluarnya semakin banyak juga kebutuhan. Ya, ya seperti itu, ada pemborosan.
0: Kita kalau keluar kita melihat banyak, rasanya akan kita ini bukan manusia kalau kita juga nggak beli seperti orang-orang lain. Ya misalnya dorong di supermarket, yang lain sampai numpuk tinggi, ya kita cuma dikit, isinya super mie lagi, mie instan lagi, malu gitu kan.
1: Ada gengsi betul.
0: Gengsi. Nah kalau pas lagi memang keadaan tidak ada orang jualan, ya satu-satunya ke warung terdekat. Ya kan, beli mie lebih dari dua, yang warungnya bilang, Pak jangan banyak-banyak Pak, yang lain masih pengen punya juga, jadi beli dua aja gitu. Seperti itu. Jadi gak ada masalah sebetulnya. Dunia ini fine-fine aja. Yang membuat kacau itu karena kita berpikir kacau itu.
1: Iya, kadang-kadang kita takut ke depan seperti apa ya, seperti ini. Ketakutan ini di pikiran, Be, ya.
0: Betul. Jadi konsepnya gini, yang sudah terjadi tidak bisa terulang. Yang kita ketahui itu hanyalah sekarang,
1: hari
0: sekarang,
1: ini.
0: Ya. Besok hanya Tuhan yang tahu.
1: Misteri ya.
0: Ya, misteri. Jadi kalau Anda percaya Tuhan, serahkan aja ke Tuhan misteri itu. Kita tinggal menjalankan tugas.
1: Itu sebagai penenang ya, Be, ya.
0: Bukan sebagai penenang, harus sebagai pengertian. Kalau cuma penenang kamu kayak minum obat
1: tenang. Oh iya, betul, betul, betul,
0: boleh,
1: betul, betul, betul, betul, betul.
0: Anda harus sadar.
1: Kita balikin ke sana lagi.
0: Oke, okay, apalagi. Enak lagi seneng ngomong nih saya.
1: Iya. Babe memang banyak ceritanya ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita balik lagi ke pendekatan herbal nih, Be, ya. Seberapa penting sih kita kembali ke kebaikan alam untuk menjaga kebelenan lagi nih, Be, kebelenan fisik dan mental kita.
0: Karena Anda harus tahu. Tuhan menciptakan tumbuhan itu untuk makan dan untuk obat kita. Bukan binatang. Bukan zat kimia dan sebagainya, bukan. Ya. Tapi alam, tumbuhan.
1: Tumbuhan.
0: Makanya sebuah negara yang lebih mementingkan tumbuhan daripada yang lain relatif tidak pernah krisis.
1: Pokoknya yang peduli keseimbangan alam
0: itu, ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau yang semua harus diganti dengan zat kimia atau dengan peralatan modern, itu tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau kita lihat di kota-kota Amerika, ada yang namanya Detroit, dulu pusat mobil.
1: Pusat mobil.
0: Iya. Itu kantor tinggi-tinggi, ada General Motor, Ford dan sebagainya. Sekarang usaha mereka tuh merosot. Itu jadi hantu. Gedung-gedung itu jadi apa, gelap gulita. Jadi kalau malam tuh nakutin.
1: Karena pembabatan itu dulu, Be, ya, diubah sekarang.
0: Iya, karena mereka kan namanya perusahaan besar, pengennya punya kantor ya besar, tinggi. Ya, begitu itu udah selesai. Udah. Itu. Nah sekarang kayak Dubai. Begitu perang Iran. Udah kayak rumah sakit, gelap gulita segala macam. Padahal dulu bikin apa, gedung tertinggi di dunia.
1: Iya.
0: Gak ada gunanya, orangnya udah kabur semua, takut sama perang.
1: Tapi kadang-kadang perkembangan teknologi ini kan, perkembangan ekonomi segala macam, kadang-kadang gak bisa kita hentikan pembangunan gitu, Be, ya.
0: Iya kan, bisa pembangunan yang ramah dengan alam. Misalnya yang ramah dengan alam, kenapa enggak? Kayak misalnya di Bali, enggak boleh gedung lebih tinggi dari 15 meter atau kan hijau rasanya Bali itu. Kalau kita lihat dari atas tuh hijau semuanya gitu.
1: Benar.
0: Memang kalau kamu jarang pergi keluar Bali sih, rasanya Bali biasa-biasa aja. Kayak kemarin saya di Jakarta agak lama, begitu masuk Bali seng gitu. Enak banget rasanya.
1: Iya sih. Terakhir 14 tahun lalu sih ke Jakarta. Itu pun udah padat. Gak tahu sekarang lebih padat atau gimana, Be.
0: Nah, saya kan sering kemarin dari Jakarta ke Semarang. Terus begitu masuk Bali itu something very good. Antara dingin dan panasnya itu asik lah, normal lah.
1: Iya.
0: Tidak bikin kesel.

0: Tapi macet aja Bi ya.
1: Macet ini juga disebabkan karena semua orang mencoba untuk punya mobil.
0: Iya, tapi itu sebuah kebutuhan sekarang Bi.
1: Ya enggak, kalau transportasi umumnya bagus, enggak perlu mobil. Kalau Anda pergi ke Belanda, itu lebih banyak sepeda daripada mobil. Facebook.
0: Iya.
1: Orang kerja kantoran naik sepeda. Pakai jas, pakai dasi, naik sepeda.
0: Naik sepeda.
1: Ongkosnya murah ya kan? Gak perlu beli bensin.
0: Tapi kalau kita mikirin fleksibilitasnya, Be, angkotan, kalau naik motor gitu misalkan, ya kita bawa sendiri, ya, mau nengplok di sana, mau nengplok di sini.
1: Loh, sekarang problemnya kalau kamu dalam waktu 12 jam, 5 jam kamu buat nengplok sana, nengplok sini, efektif kamu kan 12 kurangin 5.
0: Iya, iya.
1: Gak kerja kamu. Seperti dulu saya awal-awal di Jakarta ya.
0: Yeah.
1: Sampai persoalannya bukannya soal mobil dan tempat parkir, nggak ada. Jadi mobil itu muter aja karena perempat parkirnya penuh.
0: Buat nyari tempat parkirnya susah. Ya?
1: Makanya itu. Makanya ya mau nggak mau saya harus punya sopir. Jadi saya turun, ya sopirlah yang keliling-keliling.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai dia jemput saya lagi ternyata belum dapat tempat parkir.
0: Saking susahnya.
1: Iya, terus saya jalan dari rumah ke kantor 2,5 jam. Pulang juga 2,5 jam. Jadi 5 jam itu buat dari rumah ke kantor.
0: Wah, enggak, udah waktunya udah kebuang
1: ya. Belum tadi cari tempat parkir. Jadi efektif satu hari itu cuma 2-3 jam. Yang bisa kita gunakan buat kerja. Itu kan pemborosan besar-besaran.
0: Tapi satu lagi, asalkan jalur-jalurnya ada, Be. Misalkan pengen main abis ini kerja, pengen main ke sana, sudah ya, ada.
1: Iya, nah itu udah tata kota.
0: Tata kota, nah, tata ruang ya.
1: Iya, tata ruang itu harus benar. Kayak sekarang Jakarta, terima kasih begitu banyak jalan tol. Sampai saja pusing. Dari satu titik ke titik ini ternyata jalan tolnya macam-macam.
0: Ya.
1: Kalau saya nggak pakai sopir, udahlah. Berhenti di jalan tol pelengah pelengguni kemana nih kita gitu.
0: Terlalu semrawut jalan itu ya.
1: Bukan, iya begitu banyak.
0: Iya gitu. Begitu banyak.
1: Ada jalan di bawah, ada jalan di atas.
0: Kadang sebetulnya nyampe sana 5 menit karena mesti jalur sini.
1: Iya, jadi gitu tata kotanya masih belum bagus. Dan terus terang kita kan menyelesaikan masalah kalau ada masalah. Gitu. Harusnya menyelesaikan masalah itu untuk kalau nanti timbul masalah. Kalau sekarang enggak, ini ada masalah kita selesaikan masalahnya. Nah, padahal kita menyelesaikan masalah di sini, di sana timbul masalah gitu. Karena tidak secara keseluruhan penyelesaian masalah.
0: Iya, bersinambungan.
1: Iya, kan kayak jalan itu kan saling berhubungan. Begitu salah ngatur lampu merah, udah ambles.
0: Oh iya, ada timing-timingnya ya, tersatu.
1: Betul. Dulu tuh waktu saya awal-awal kerja, Philips tuh udah ngasihin computerized traffic light. Jadi di balai kota tuh ada CCTV, udah lihat nih mana yang sibuk. Nah, kalau di sini sibuk supaya tidak sibuk, begini-begini, udah ada programnya.
0: Oh, itu ke vendor ya yang itu.
1: Iya, dulu kita yang supply.
0: Oh.
1: Dulu kan sister city sama Amsterdam, Jakarta. Banyak alat-alat dari Philips dipakai. Tapi itu cuma 1 tahun atau 2 tahun. Ambles tuh, hancur semua. CCTV-nya diambil orang, kabelnya diputus, macam-macam lah.
0: Banyak kejadiannya.
1: Iya, jadi akhirnya semerawut lagi gitu. Jadi kalau negara maju itu udah bisa di patternnya tuh dari sini ke sini gitu. Kalau mau belanja di sini, kalau mau rekreasi di sini. Gitu.
0: Iya.
1: Enggak centang perentang gitu ya.
0: Centang perentang.
1: Iya, jadi ya akhirnya orang habis waktu untuk dalam perjalanan. Tanya aja sama turis kalau pergi ke Bali ya.
0: Iya.
1: Berapa waktu yang efektif untuk dia ada di tempat pariwisata.
0: Iya.
1: Terus di compare sama jalannya. Tanyain aja. berangkat jam 9, nanti pulang lagi jam 9 yang kurang lebih 12 jam. Yeah. Mungkin hampir separuh itu habis untuk perjalanan.
0: Jadi gak wasting time gitu ya?
1: Itu wasting kan. Yeah. Karena memang kayak di Bali ini kan udah jalan dibuat kecil-kecil lagi ya.
0: Yeah.
1: Dulu kan kalau ada jalan baru di aspal ya.
0: Yeah.
1: Mau gedein udah rumah. Terus masuk ke rumah itu gang-gang kecil kan. Mobil gak bisa masuk. Akhirnya di pinggir jalan dibikin tempat parkir. Karena dulu gak ada mobil.
0: Iya,
1: tata betul. Kota zamannya Empu Gandring tuh gak pakai mobil.
0: Sekarang hampir tiap keluarga. Oh,
1: iya punya mobil. Punya mobil gak mikirin jalan, gak mikirin tempat naruh mobil.
0: Iya betul. Nah kadang jalan jadi lahan parkir be.
1: Nah makanya saya sering lihat dia di Ubud itu disewakan untuk parkir gitu.
0: Ya ada ya di situ kan jadi lebih tertata, jadi seperti itu be, nggak sembarangan.
1: Ya cuman itu kan harusnya waktu orang bikin jalan itu harus memikirkan seperti itu, atau sebelum orang beli mobil harus memikirkan perlu nggak saya. Ya kayak di Jakarta sekarang ya.
0: Ya.
1: Pertama sih saya lihat di Belanda. Jadi orang Belanda yang pinggiran naik mobil dari rumah ke kereta api. Dia masuk kotanya pakai kereta api.
0: Masuk kota pakai kereta api.
1: Iya. Nanti pulang juga gitu. Sampai di stasiun terdekat dari rumah dia baru dia naik mobil. Gitu.
0: Oh, jadi di kantong parkir itu namanya.
1: Iya, di Jakarta sudah mulai sekarang di ujung-ujung ya tempat pemukiman itu stasiun kereta itu ada lahan parkirnya yang besar.
0: Ya mungkin dipikirin kalau memang tujuannya untuk kerja aja sudah naik angkutan gitu ya. Iya.
1: Dan kalau misalnya kita kerjanya di Jalan Tamrin, kan tinggal naik MRT kesana kemari kesana.
0: Iya luar biasa macetnya itu.
1: Iya karena macetnya
0: nggak terhelakan semakin berkembang.
1: Dan itu tahun dimana waktu saya masih di Jakarta, kemacetan itu sudah merajalela. Jadi sekarang tetap macet, kenapa? Jumlah penduduk banyak, jumlah mobil juga banyak. Waktu dulu itu udah dibilang udah banyak ya, tapi sekarang lebih banyak lagi.
0: Tapi kayaknya susah juga untuk tetap apa namanya nyari solusi untuk kemacetan itu be.
1: Bukan cari solusi itu, makanya dibikin IKN mas.
0: Nah
1: diharapkan kantor pemerintah pindah ke sana. Ya kan.
0: Untuk mengurangi beban di Jakarta.
1: Iya,
0: ya?
1: Beban di Jakarta karena udah enggak mungkin. Karena orang Jakarta tuh satu keluarga bisa punya 2-3 mobil.
0: Sementara lahan
1: bahkan semakin garasi semakin aja enggak punya, dia beli mobil.
0: daripada nyewa be.
1: Jadi seperti itu karena memang konstruksi kotanya tidak memungkinkan untuk orang itu transportasi itu lebih mudah. Harusnya di kota besar itu transportasi utama itu transportasi umum. Atau kalau di negara-negara Eropa sekarang mereka menggunakan sepeda.
0: Sepeda.
1: Parkir banyak tuh sepeda tuh sampai ditumpuk-tumpuk sampai ke atas.
0: Tapi apakah sebelumnya mungkin mereka mengalami seperti itu sehingga seperti saat ini kalau di Eropa?
1: Iya mengalami juga.
0: Iya. Mungkin ini bagian dari perkembangan kita suatu saat nanti be.
1: Menuju enggak, ya. Karena bangsa kita ini males. Mau beli ke Indomaret aja naik motor.
0: Iya lagi.
1: Iya. Padahal cuma 50 meter gitu. Jadi budaya jalan, budaya naik sepeda itu enggak ada. Anggap aja saya dulu SMA.
0: Yeah. Ya.
1: Itu satu sekolahan cuma nasi sepeda. Jadi kalau pagi itu Malioboro itu ya, wih penurang sepeda. Semua mengarah ke utara kan karena biasanya dari selatan ke utara. Nanti siang itu semua ke selatan, sepeda semua.
0: Asik sebetulnya naik sepeda, sehat
1: gitu. Sehat. Juga kalau ngelihat orang bisa lama ya. Kalau motor lep, wih tadi mana tuh yang cantik itu.
0: Tapi kalau naik mobil beda lagi, kalau ada yang cantik, hai gitu. Ya, beda.
1: Mana bisa, enggak ya. Bisa, hai.
0: Enggak, dia yang ini B, apa namanya? Dia yang terpesona. Wah, oh, BMW ini, babe ini. Versinya babe ini.
1: No. Tidak semua wanita terpikat dengan apa yang ada. Itu kan omongannya para selebriti. Mobilnya bagus, cewek kan ya. No.
0: Gimana, Be?
1: Ya memang orang tertarik jatuh cinta itu bukan karena apa aksesori, ya diri Anda.
0: Inner.
1: Iya.
0: Gitu ya, dari in.
1: Iya, bukan karena kita aksesorisnya, kita bawa mobil atau kita punya duit, enggak.
0: Penampilan itu nomor berapa, Be?
1: Apa?
0: Penampilan nomor berapa?
1: Kalau penampilan kan harus.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi bukan dengan aksesoris itu tadi. Penampilan, baju dan sebagainya penting itu. Yeah. Supaya kita kelihatan menarik. Kan? Mm. Tapi yang disebut mobil, disebut duit, segala macam. Ya. Kecuali Anda masuk memang daerah di mana wanita bisa dibayar. Itu soal. Itu yeah. Penting tuh. Namanya wanita bayaran.
0: Beda itu.
1: Iya, beda lagi itu. Kalau wanita wajar yang misalnya.
0: Nah, untuk mencari pasangan nih kita.
1: Pasangan itu biasanya. Itu ada chemistry-nya sendiri.
0: Seperti itu, KB?
1: Iya, betul.
0: Kalau balik letak gitu ya?
1: Iya. Itu aha moment. Orang jatuh cinta itu aha moment. Tidak bisa direkayasa dengan ketenaran dan sebagainya. Belum tentu.
0: Misalkan kita dekat sama seorang nih, ada aha moment itu, Be?
1: Iya, tek gitu. Anda mesti merasakan itu. Waktu dia memandang Anda, itu udah kelihatan gitu.
0: Serius, saya belum percaya nih kalau.
1: Iya, karena Anda selalu melihat bahwa wanita jatuh cinta sama Anda karena Anda banyak aksesorisnya gitu. Dan itu dibohongin sama film Korea aja.
0: Dacin.
1: Orang bisa berpasangan itu udah tingkatnya itu tingkat di atas fisik. Itu udah tingkat spiritualitas itu. Yang bermain itu besar. Jadi orang tuh kan memang diciptakan berpasangannya.
0: Yeah.
1: Nah, cuman kita kan harus nyari pasangan kita ada di mana.
0: Oke. Berarti harus.
1: Ya tentunya kalau Anda punya mobil, Anda aksesoris, itu jauh lebih cepat.
0: Yeah.
1: Itu jauh lebih cepat. Ya kan, Anda bisa, ya yuk antar, gitu. Antar, mana apa? Jalan kaki aja biar gampang.
0: Tapi kan bisa menimbulkan kepercayaan diri juga di situ, Be.
1: Tidak, kepercayaan diri bukan dari aksesoris, Pak. Tidak bisa, kepercayaan diri itu dari sin-in. Dalam diri kita.
0: Iya.
1: Gak bisa kita gadekan kepercayaan diri itu dengan hal-hal yang sifatnya materialistik.
0: Iya.
1: Kecuali memang bayaran ya.
0: Iya.
1: Kalau bayaran ya harus itu harus ada. Anda datang ke atlas sana kalau gak bawa duit mantek. Anda ngapain hati-hati gitu. Mau ajak minum baru oke gitu.
0: Booking table
1: ya. Nah, booking table seperti itu. Jadi kepercayaan itu di diri kita.
0: Ya kadang-kadang minder gitu, Be. Ah, penghasilan belum ini nih, belum mencukupi nih rasanya seperti ini.
1: Mas,
0: gimana, Be? Ingat ya, belum punya ini nih, belum punya ini, bisa gak ya nanti? Banyak itu, Be.
1: Iya, itu karena Anda telah membebani bahwa hidup itu harus begini. Dan itu Anda melihat orang atas ya. Anda melihat Raffi Ahmad gitu ya. Jantek gue ya tuh. Anda tahu Raffi Ahmad tuh dulu kayak apa? Rumahnya di tempat apa, gang kecil ya kan. Dia kebenaran aja punya Lamborghini. Tapi begitu dipakai Lamborghininya meledak. Ya karena mobil sport tuh kalau buat jalan apa jalan nggak cepet bahaya karena mesin dia gede.
0: Iya.
1: Iya kan pernah inget kan pernah ada kisah tuh waktu itu dia masih di gang tuh si Raffi Ahmad.
0: Iya. Kena ini ya mobilnya ada insiden tuh ya.
1: Enggak, mobilnya meledak sendiri.
0: Oh, meledak sendiri.
1: Iya, karena masa di gang punya Lamborghini kan enggak cocok.
0: Ada polisi tidur lagi.
1: Bukan soal ada polisi tidur, dia mesinnya gede. Jadi kalau dipakai pelan bahaya tuh gitu loh.
0: Oh memang disini
1: iya, mobil bagus tuh gak bisa dipakai pelan untuk kenceng. Makanya gak pernah cocok mobil mewah itu dipakai di pelan, apalagi di Indonesia 20 km per jam.
0: Iya. Kecuali ya di tol gitu be ya, nah, tempatnya di tol,
1: boleh lah gitu. Jadi kepercayaan diri itu
0: muncul dari nah memunculkan kepercayaan diri itu
1: ya, gampang percaya aja udah selesai muncul ya toh.
0: Segampang itu
1: aja, segampang itu loh. Kayak kamu lapar ya makan aja, nah makanannya apa ntar dulu. Ya kan
0: ya.
1: Percaya aja. Kalau anda nggak percaya diri, mana ada orang tertarik. Karena begitu kita percaya, confident kita tuh kayak apa magnet tuh menyebarkan gitu.
0: Tadi, wih, energinya nyampe be.
1: Nomor teleponnya berapa? Ya, baru dia mainkan.
0: Iya, oke, okay, jangan be.
1: Kayak saya, itu percaya dirinya kuat sekali. Jadi mau nggak mau, dulu ya.
0: Nah, kepercayaan diri sebelum babe sekarang ini ya, atau
1: anggap aja saya zaman SMA.
0: Ya, oke. Okay.
1: Zaman SMA, percaya diri saya kuat. Nggak pernah pulang dari pesta saya nggak bawa cewek, pasti bawa. Pasti bawa,
0: karena itu udah ditanemin.
1: Ini kuat
0: ya
1: banget. Jadi otomatis ada aja cewek yang nempel. Walaupun cuma semalam minggu, habis itu nggak tahu kemana. Tapi enggak, paling minggu kita nggak sendirian gitu aja.
0: Nah itu PR tuh untuk menimbulkan kepercayaan iya diri.
1: Saya naik kereta api pasti aja ada cewek. Naik kereta api ada aja nyangkut satu. Gak tahu gimana gitu aja, karena saya confident dengan diri saya sendiri.
0: Jadi ngelakuin apapun enjoy gitu.
1: Enjoy
0: ya.
1: Enjoy aja. Iya kan.
0: Iya.
1: Ada cewek ketemu ya kita senyum aja kan. Boleh saya senyum?
0: Iya.
1: Gak kenal apa, senyum aja. Dia bilang, kok tadi aku disenyumin. Dia nanya, mau kemana? Ke Jogja. Oh iya, saya sama-sama ke Jogja ya.
0: Mungkin ada ketakutan kali ya, sehingga terjadi takut nanti kalau aku nyapa ini jadi malu nanti saya kalau gak dibales gitu.
1: Jadi begitu, karena kita percaya diri otomatis kita tuh menjadi menarik. Tapi kalau kita gak percaya diri udah rontok.
0: Jadi luntur ya.
1: Iya, jadi ya kayak sebuah apa? Sebuah magnet kehilangan dayanya, ya udah. Jadi cuma besi doang. Enggak ada magnetnya. Jadi semua itu sebetulnya kepercayaan diri. Di luar itu juga ada namanya tangan Tuhan lah.
0: Ada itu, Bi?
1: Ada betul. Ya, saya dengan Bu Rifa misalnya kenal enggak, ngerti enggak, tahu-tahu tak gitu loh. Justru gara-gara dalam kondisi saya patah hati gitu loh. Itu kan di ano ribut-ribut itulah.
0: Yeah.
1: I don't want to talk about it. Jadi kalau enggak salah tanggal 9
0: yeah,
1: saya dapat berita itu tanggal 10 ya ketemu Berlipa.
0: Nah kalau kita artikan tangan Tuhan ini di sebelah mana, Be?
1: Kita nggak tahu. Kita jalanin aja hidup.
0: Dalam usaha.
1: Iya pokoknya kita jalanin aja. Suka-suka pertemuannya itu nggak pernah kita duga. Cuman yang punya portofolio memang lebih gampang ya, yeah, daripada yang belum punya portofolio. Tapi menurut saya anda punya portofolio kok. Secara kelihatan dari luar ya, saya nggak bisa baca di dalam anda.
0: Iya.
1: Anda tinggal confident aja.
0: Itu kayaknya yang kurang lebih.
1: Sama jangan itu kafir.
0: Kafir.
1: Kakian mikir. Aduh. I can't berpikir.
0: Can't berpikir.
1: Jadi kafir.
0: Aduh. Ya,
1: jadi karena sesuatu yang kita tidak perlu pikirkan, kenapa dipikirkan gitu kan?
0: Nah itu yang agak susah sedikit menyingkirkan perlahan-lahan.
1: Loh, bukan agak susah, emang Anda nggak mau. Karena kalau Anda nggak berpikir, Anda bilang saya bukan manusia gitu. Kok saya kosong belum ya gitu. Jadi Anda mencoba mencari untuk dipikirkan, cari-cari gitu, cari-cari masalah dipikirkan supaya ada yang dipikir. Nah itu salah besar. Kalau memang gak ada yang dipikirin, ngapain kita mikir? Kayak tadi US dollar naik jadi 20.000, selembar satu US aja gak punya, ada ribet soal US dollar dulu, sekarang 20.000, nanti ekonomi begini-begini. Anda sekolah ekonomi gak? Gak sekolah, gimana Anda punya trik untuk seperti itu gitu.
0: Kurang-kurangi mikir yang gak
1: ya,
0: perlu dipikir.
1: Ya memang kalau bukan apa namanya jurusan kita dan urusan kita, Anda suka yang penting Anda pikirin malah enggak. Misalnya kan Anda pegang MRI, MRI kan teknologinya baru terus kan,
0: yeah.
1: Anda kan harus ngikutin. Anda beli gak majalahnya tentang MRI? Enggak kan?
0: Iya enggak.
1: Makanya padahal MRI itu merek-merek kayak Philips segala, setiap bulan keluarin technical review. Kita harus, itu bisa langganan, enggak usah pakai apa duit itu. Karena technical review itu biasanya dibagi-bagikan kepada customer atau apa. Saya tuh dulu ngikutin tuh teknologi musik, saya ikutin.
0: Iya, iya.
1: Jadi setiap perubahan ada alat baru, sistem baru recording, saya tahu. Karena saya ngikutin terus. Kita jadi ahli di bidang itu.
0: Iya, kayak banyakkan distraksi ya, jadi ya. Seharusnya ya kalau mau fokus ya yang memang.
1: Iya, ya. Ada jadi ahli MRI. Baca teorinya, ada penemuan baru atau bukunya dan sebagainya. Jadi waktu Anda pakai alat itu bukan hanya alat aja, Anda ngerti maksudnya. Jangan pas kerja aja kalau kepepet buka manual gitu. Baru pun buka manual, Anda kenapa ini begini? Itu kita harus tahu. Nah, semakin Anda tahu, Anda semakin jago. Sebelum manualnya bilang begini, oh ini aku udah tahu nih caranya begini-begini, karena tekniknya tuh begini-begini. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya spesialis di bidang itu, kita harus baca literatur tentang itu.
0: Iya. Tekuni di bidang itu ya.
1: Di bidang yang sekarang Anda. Jangan Anda di bidang itu pengennya jadi MC terkenal. Ya wis, mawut.
0: Gak bisa gitu, Be.
1: Hah? Iya, tapi bidang yang Anda harus, Anda udah punya portofolio yang benar dulu dong.
0: Fokus mau yang mana gitu, Be. Iya.
1: Kita seneng show off. Nih gue.
0: Iya lagi gitu. Butuh validasi itu.
1: Nah, gak perlu. Validasi itu terjadi dari orang lain ke kita setelah kita performance. Jadi kan lucu, orang gak ada validasi, kamu memvalidasinya MC paling hebat. Padahal orang ada ngomong aja susah lucu. Gitu mas. Jadi, jadi untuk membentuk kepribadian itu, Anda bukan jalan maju tapi jalan mundur. Di kendiri sendiri.
0: Iya, Bi.
1: Terus juga bacaannya tuh ya yang anu lah, yang bener lah gitu.
0: Jadi lebih baik membaca Be ya. Sekarang soal di dunia yang serba begitu digital ini, hiburan distraksi ini luar biasa Be.
1: Di sini pun saya dapat buku banyak, Mas.
0: Iya. Ya membaca.
1: Gratis lagi. Enggak usah beli. Nah, kalau bukunya bagus baru saya cari bukunya. Jadi setelah saya baca resensinya, wah ini bagus nih, saya baru cari ke toko buku. Setelah tahu isi buku itu apa, karena mereka biasanya bikin review kan.
0: Iya. Tapi memang Babe dari dulu suka membaca ya. Be, kalau kita kadang-kadang sedikit membaca, ah ada sepintas lewat nih cuplikan di ini, ah nonton ini dulu ah gitu. Be.
1: Saya dari kecil seneng baca. Yang berkunjung ke perpustakaan sekolah dulu cuman saya. Gak ada anak lain datang ke perpustakaan. Kan dulu semua sekolah punya perpustakaan. Gak ada yang mengunjungi. Saya doang.
0: Berarti Babe penasarannya tinggi be ya kalau kayak itu.
1: Untuk, sangat
0: sangat, ya? Sangat.
1: Kalau saya ada informasi saya nggak tahu, saya cari sumbernya.
0: Langsung dicari tahu
1: ya? Iya, latar belakangnya dan sebagainya.
0: Ya pas lah babe jadi penemu minyak krik.
1: Ya memang untuk menjadi seseorang seperti saya itu butuh banyak sekali pedang ya, keris, pedang, tombak. Nah saya dapat dari membaca itu. Karena orang harus pakai tools. Kalau Anda nggak punya tools, Anda bagaimana bekerja?
0: Iya, itu sebagai dasarnya. Ya. Jadinya banyak referensi, banyak ilmu.
1: Betul, iya. Banyak pengetahuan. Kalau ada satu jenis tanaman yang menarik, ya saya telusuri. Karena ada suka keluar di sini ya. Tanaman ini untuk ini, tanaman ini, saya perhatiin aja.
0: Sekiranya bisa dimanfaatkan itu ya.
1: Iya, betul. Ada yang bertanya-tanya? Ya, ya, dibacain.
0: Selamat malam dari Ibu Ama. Ini alamatnya di Jalan DI Penjaitan, Kelurahan Matrijon, Kecamatan Matrijeron, gitu be.
1: Matrijeron.
0: Matrijeron. Kota Yogyakarta.
1: Iya, Penjaitan.
0: Ya, selamat malam. Kalau gatal-gatal karena diabetes, pakai sanga-sanga gatalin bisa enggak, Be? Terima ya, kasih.
1: Bisa. Jadi ini laporan dari mertua nih. Mertua saya ini kebetulan diabetesnya merajalela. Dulu kan saya kirimin ya. Nah, terus kayaknya malu dia. Jadi
0: malu kenapa, Be?
1: Yang karena udah terlalu sering dikirim, tapi gatalan terus, oh. Walaupun gatalannya sembuh. Jadi menurut saya, terus saya kan juga marah kan di Medan kita punya kantor, ya kan? Dia tinggal suruh anaknya aja ambil di kantor kan. Nah, kalau mertua tuh bisa tinggal ngambil aja kan gitu. Nah enggak, akhirnya gatalan malah pakai yang lain gitu, malah tambah gatal gitu. Jadi dari pengalaman ini, Bu siapa, Bu Ami ya?
0: Bu Ama.
1: Bu Ama ya. Segera beli gatalin. Tapi sekarang harganya naik tuh.
0: Serius?
1: Dari 75 naik 95.
0: Karena permintaan nih.
1: Permintaannya tinggi sekali. Jadi untuk gatalin, gatal dari disebabkan oleh diabetes itu gatalin bisa menyelesaikan. Tapi tidak menyelesaikan diabetesnya ya. Dia hanya menyelesaikan gatalnya.
0: Ya, jadi harus rutin dibalur. Kalaupun muncul lagi,
1: ya. Jadi dibawalah kemana-mana. Begitu gatal dioles sudah langsung hilang. Tapi biasanya kalau gatalinnya hilang, itu kayaknya diabetesnya juga makin lama makin mungkin capek ya dia bikin gatal. Ah, udah percuma nih gua gatalin orang. Sembuh terus gitu.
0: Udahan gitu.
1: Udahan.
0: Atau mungkin dikombain juga dengan sanga-sanga ultimate.
1: Ya, dengan sanga-sanga ultimate untuk masalah apa namanya? Masalah diabetesnya.
0: Diabetesnya.
1: Dan saya ada yang murah itu kalau saya pakai sirih merah.
0: Sirih merah.
1: Sirih merah di cor pakai air panas. Sampai air panasnya itu hangat-hangat kuku baru diminum. Paling enggak satu lembar satu hari.
0: Satu lembar satu hari.
1: Iya.
0: Kalau minumnya bebas siang, sore, malam atau?
1: Ya sebaiknya pagi, pagi sebelum makan.
0: Sebelum makan ya. Sirih merah.
1: Iya. Sirih merah tuh mudah-mudahan ada di kebun tetangga ya. Kan iya. Itu banyak tanaman itu.
0: Nah, ini buktinya Babe tidak hanya jualan kutus-kutus saja, memang pure ingin membantu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya, sangat-sangat.
1: Iya.
0: Jadi bisa dipergunakan sirih merah. Nah, gatal ini pakai pokoknya semua jenis gatal be ya, bisa nggak?
1: Bener, pasti bisa hilang.
0: Be, ketombe biasanya gatal banget be.
1: Apa? Ketombe. Ya, kalau ketombe itu satu ya, itu karena ketombe kayaknya sendiri. Nah kita harus urus ketombenya mas. Nah itu harus dengan minyak tanamilah tanamu plastik.
0: Oh beda lagi pak, kita pakai gatalin
1: betul. Ya disampak tuh gatal kita pakai gatalin, tapi harus segera dibalur kalau tahu jelas bahwa itu masalah ketombe. Di kulit kepala dibalur dengan minyak tanamilah tanamu yang klasik. Itu nanti kira-kira semalam terus dikeramasin itu semua ketombe rontok.
0: Oh berarti sebelum tidur ya?
1: Ya sebelum tidur.
0: Oke. Karena ada teman saya memang dia tipe ketombenya tuh bukan yang memang di kepala aja sampai kayak kulit kering di pinggir-pinggir. Betul, itu ya. Menjalar B.
1: Ya, itu pakai minyak tanamilah tanahmu yang klasik.
0: Yang klasik. Hmm. Oke. Nanti saya sarankan tuh. Hmm. Yang klasik. Terus ini ada yang nanya lagi. Ada Bayu Ardi di Perum Gumuk, Sleman.
1: Weh, Sleman.
0: Iya.
1: Yogyakarta.
0: Selamat malam Babe dan Gung Jack. Nah, untuk penderita LBP atau low back pain, cocok menggunakan produk yang mana, Be? Terima kasih.
1: Iya, minyak sangat-sangat. Mau yang klasik ataupun yang ultimate. Kalau kantong Anda sebel sedikit, pakai yang ultimate.
0: Falte ultimate. Ya,
1: Kalau kantongnya tipis, pakai yang klasik. Nah, kalau kantongnya tipis lagi, kita sediakan namanya travel size.
0: Okay.
1: Yang harganya kurang dari 100.000.
0: Semua sudah diakomodir ya.
1: Jadi kalau masih sakit, itu harusnya Anda yang harus malu. Karena kita udah sediakan semua ya.
0: Iya. Jadi silakan mau yang mana. Nah, kalau mau beli yang klasik juga bisa. Sekalian tiga kan ada promo juga tuh. Itu yang tiga nih.
1: Anda juga bisa beli di TikToknya Jogja, ada loh.
0: Ada
1: di TikToknya juga. Kalau misalnya sama dolan ke Fox Radio Jogja juga monggo.
0: Kayak hampir semua deh, gampang deh sekarang mencari B ya. Tinggal search aja.
1: Di Kimia Farma ada. Terus di K24 juga ada. Di Jogja Kimia Farma, K24 tuh di mana-mana ada.
0: Semua ada pokoknya. Tinggal Anda niat apa enggak nyari.
1: Iya. Gak usah nyari sambil jalan gitu. Oh iya, ini Kimia Farma, berhenti.
0: Berhenti.
1: Karena hampir setiap jalan besar di Jogja tuh Kimia Farma ada kayaknya. Juga K24.
0: Iya. Ya, semoga menjawab untuk LBP, untuk pembalurannya, balur di tulang punggung B ya.
1: Di tulang punggung dan telapak kaki. Iya kan gitu. Nah, di tulang punggung ini harus ada yang balurin.
0: Iya. Ya.
1: Kalau mau ada cari yang amatir apa profesional. Balurin tulang punggung. Ya, pacar atau istri lah.
0: Iya, boleh.
1: Amatir tuh.
0: Amatir.
1: Kena duit lah.
0: Tapi kalau ada yang duit ya bisa spa di sanga-sanga ya, juga.
1: Ada spa.
0: Ada spanya.
1: Spanya di Siliran.
0: Siliran.
1: Ya di Gesos kita di Siliran ada. Kita bisa spa di sana, spa sanga-sanga di sana.
0: Kayak semua punya ini Be ya, di setiap tempat.
1: Ada.
0: Di Medan
1: ada
0: juga.
1: Jogja ada.
0: Jogja ada.
1: Bali jangan tanya, banyak.
0: Ini rumahnya.
1: Rumahnya sangat-sangat. Mau di radio sini depan situ ada. Mau di kita di kantor ada. Atau di hotel kita ada. Atau di villa kita ada.
0: Nah, sekalian nih untuk yang berlibur ke Bali nih, silakan pilih nih tempat-tempatnya.
1: Iya, betul. Jadi untuk liburan di Jogja kita punya guest house ya, Klemi Huis di Jalan Suroto 14 atau di Siliran ya, pas di pojokan Jalan Siliran 1. Gitu.
0: Kemudian yang mau ke Bali, yang mau ke lihat lumba-lumba,
1: Mau lihat lumba-lumba, Anda bisa ke hotel kita di Lovina Sunari. Ya. Mau ke Gianyar nonton sepak bola.
0: Itu lebih dekat lagi.
1: Dekat stadion. Iwayan Dipta kita ada RV Hotel.
0: RV Hotel.
1: Mau villa tinggal pilih aja.
0: Mau yang mana?
1: Iya, pilih yang mana. Mau yang di pantai, di Ubud,
0: Cenggu,
1: di Canggu ada juga.
0: Ada ya. Ya.
1: Gitu. Jadi tinggal ketik apa sanga-sanga villa, udah keluar semua tuh villanya.
0: Pokoknya nggak urusan apa namanya kesehatan segala macam, liburan
1: kita jagonya.
0: Semua komplit. Nah, terima kasih untuk yang tanya ya. Ini masih ada lagi B yang mau tanya. Selamat malam Babe. Ini dengan Mama Randy di Bogor.
1: Wih, Bogor.
0: Ya, mau tanya apakah sanga-sanga bisa mengatasi anxiety? Terima kasih.
1: Oh ya, sangat bisa. Saya itu kekhawatiran berlebihan namanya saya. Kalau kita habis dibalur sangat-sangat tuh nyaman. Segala khawatir tuh kabur dia.
0: Iya.
1: Cuman kalau udah kabur gak usah dicari ya.
0: Ya biarin aja pergi.
1: Biarin aja. Kenapa? Kok aku gak deg-degan lagi ya. Jangan dicari.
0: Ya bagus
1: justru. Ya bagus lah gitu. Jadi kalau udah kabur gak boleh. Karena ada perasaan nyaman yang tidak bisa saya lukiskan setelah ada balur sangat-sangat.
0: Itu hanya ada di rasa di dalam be ya.
1: Iya, rasanya di dalam. Saya enggak bisa menceritakan. Karena setiap orang reaksinya beda-beda.
0: Iya.
1: Tapi yang jelas itu nyaman.
0: Nyaman. Nah, ya, itu yang
1: terutama dicari. Kalau Anda pakai yang ultimate. Itu samping nyaman, aromanya tuh enak. Gitu. Nah, cuman kalau habis balur jangan terus jalan-jalan ya. Kalau bisa memang balurnya sebelum tidur. Jadi waktu minyak sangat-sangat bekerja itu kita dalam keadaan tidur.
0: Iya.
1: Itu akan membuat badan kita besok pagi otomatis segar.
0: Langsung bugar ya.
1: Jangan bugar.
0: Apalagi tidurnya nyenyak gitu ya.
1: Nah, nyenyak. Kata nyenyak itu jangan kamu pikir tidur nyenyak itu banyak mimpi. Justru kalau tidur nyenyak itu nggak ada mimpi. Tau-tau pagi aja udah.
0: Oh, itu?
1: Itu artinya nyenyak kita tidur.
0: Bukan mimpi yang indah. Nah, bukan
1: ya. Nggak ada. Itu bohong. Gitu.
0: Bohong itu.
1: Kalau kita masih mimpi, apalagi ngelindur, itu otaknya mesti kerja terus.
0: Alam bawah sadar ya, ini ya.
1: Nggak istirahat.
0: Justru yang plus bablas, tau-tau bangun segar pagi.
1: Atau ngeces ya. Atau ngorok. Itu tidurnya nyenyak itu.
0: Iya lagi be.
1: Iya, jangan dimarahin orang ngorok itu. Nikmat sekali itu.
0: Berarti orang-orang ngorok tuh beberapa menit detik aja itu udah langsung hilang. Berarti mereka pikirannya nyaman gitu be ya.
1: Bisa nyaman, bisa kosong. Ya ada dua tuh.
0: Soalnya cepat banget biasanya.
1: Iya betul, ya. Ngeria langsung ngorok. Baru diajak omong dua patah kata aja udah ngorok dia gitu. Ya seperti itu. Jadi karena tidur nyaman, tapi juga jangan berlebihan ya waktunya. Jadi, menurut saya tidur itu bukan 8 jam, yang normal itu 6 jam.
0: 6 jam.
1: Ya, jadi kalau Anda tidur jam 10 tambah 6 jam kan
0: berarti
1: jam 4 atau jam 5 Anda harus sudah bangun. Nah, ini untuk Islam bagus karena langsung sholat kan.
0: Iya. Oh, berarti kalau kita hitung bisa sampai jam 12 begadang nih gitu ya.
1: Apa? Iya,
0: kan jam-jam itu.
1: Iya, betul. Sebenarnya kalau kita begadangnya agak panjang,

0: 2, jam 3. Tapi bangunnya jam 9 atau jam 10 gitu.
1: Tapi udah jadi kebiasaan seperti
0: itu. Nah, sekarang udah jadi gini, gak ada masalah gitu.
1: Ritme sirkardiannya
0: ya, gitu ya. Itu udah seperti itu. Ya. Dan itu disesuaikan dengan pekerjaan Anda kan.
1: Iya. Kalau yang memang kantoran ya.
0: Ya begitu. Kan orang kantoran tuh jam 5 harus sudah bangun, ya kan? Karena nanti jam 6, jam 7 harus sudah berangkat kantor kan.
1: Iya, udah harus kerja.
0: Iya.
1: Iya. Oke, sudah kejawab ya. Untuk mengatasi anxiety itu sangat bisa. Tinggal pergunakan yang ultimate kalau ya, lebih
0: ingin
1: aroma.
0: Lebih aromatik ya.
1: Babe dan Unje, kalau masih bisa request lagu, request dong.
0: Ya, mau minta lagu apa?
1: Whitney Houston. Whitney, coba deh. Nah, Whitney Houston masih bisa gak request nih? Udah 10.44 nih.
0: Gak apa-apa, nanti apa, kalau ini kita tambah injury time lah.
1: Iya, Be.
0: Yang masih mau tanya, kita buka tetap ya. Karena mungkin besok saya gak bisa, jadi saya tambah nih injury time nih.
1: Injury time.
0: Tergantung pertanyaan. Kalau pertanyaan masuk, saya jawab. Kalau gak ada, ya saya tutup nanti pas jam 11 ya. Waktu Indonesia bagian tengah.
1: Iya, silakan yang mau tanya-tanya nih, dapat face wash, bukan face wash, apa namanya?
0: Natural cream.
1: Ya.
0: Makanya alamat, nama harus lengkap ya.
1: Iya. Nanti kalau gak ada alamat, ya kita kirim, ditahan.
0: Iya. Ya mau dikirim kemana kalau gak ada alamatnya ya kan.
1: Gak keluar nih natural creamnya. Dan besok mau live Be ya.
0: Mau live TikTok, jadi kalau mau nonton di live TikTok officialnya Sanga-Sanga.
1: Seakan
0: Anda bisa lihat saya.
1: Iya.
0: Sekaligus beli, saya harap. Karena biasanya kalau ada saya ada promosi-promosi.
1: Iya.
0: Jadi silakan rame-rame potong padi di live TikTok. Nya sangat-sangat official.
1: Nah, kemungkinan ada promo-promo nggak kan? Mumpung 17-an nih, mau 17 Agustus nih, Be.
0: Ada. Ya, pasti ada. Cuman saya nggak tahu detailnya ya. Yang tahu kan si Wisnu tuh yang juru kuncinya.
1: Kunciannya lantai 3.
0: Kita keren loh. Oh, TikTok kita di lantai 3 ya. Oh,
1: yeah.
0: Keren. Ini radio di lantai 2.
1: Ada liftnya lagi.
0: Ada lift lagi ya. Jadi nggak oman-oman ya, kita beneran ya.
1: Nggak oman-oman.
0: Jadi yang mau nanya silahkan, masih kita kasih kesempatan. Oke, mungkin ada lagu yang mau diputar, monggo.
1: Iya. Yang tadi di request oleh Pak D. Mugi ya.
0: Whitney Houston.
1: Ya, Whitney Houston yang I Will Always Love You.
0: Waduh, ngeri ini lagunya.

0: Hello.
1: Hello, how are you?
0: Dan El Richie ya. Heeh. Ini masuk lagi nih Anda nih.
1: Oke, enggak apa-apa.
0: Ya.
1: Kita terima aja.
0: Iya. Ada ini Pak Hans atau gimana?
1: Oh, Pak Hans ya.
0: Kayaknya Pak Hans Amsterdam. Ya, Bi ya.
1: Amsterdam.
0: Han Harlan di Hamburg.
1: Iya. Nah,
0: apa kabar Pak Hans? Kemarin live saya pantengin juga nih Pak di TikTok. Selamat malam Babi dan Gung Jack. Saya tidak ada pertanyaan. Saya ingin menambahkan obrolan terkait transportasi publik di Belanda tadi. Yeah. Memang betul di sini konsep TOD, Transit Oriented Development, direncanakan dengan baik dan konsisten. Semisal di kota Den Haag, itu perencanaannya memakan waktu 20 tahun. Teriring salam dari Bamberg yang kering kerontang karena sejak awal Juli tidak turun hujan.
1: Oke, ya mudah-mudahan apa sungainya itu tidak kering ya, tetap ada lah airnya. Oke, Pak Hans, terima kasih. Ya, itu lihat Belanda tuh nggak main-main kalau merencanakan kota gitu. Jadi transportasi itu sudah diperhitungkan betul. Bahkan perdana menterinya naik sepeda loh.
0: Oh iya be, pejabat
1: perdana,
0: ya.
1: Ini orang paling tinggi. Iya. Ya, itu naik sepeda dia. Sekarang yang biasa naik sepeda sudah jadi apa presidennya ini apa Uni Eropa.
0: Oh, iya. Gitu.
1: Jadi enggak tadi Anda bilang apa harus ada apa?
0: Oh, be.
1: Apa namanya? Apa embel-embel gitu ya. Nah, ini presiden ini perdana menterinya belanja naik sepeda.
0: Aksesoris.
1: Kalau dia naik sepeda. Tapi orang tahu dia perdana menteri, enggak main-main gitu loh. Nah, kita nih udah salah kaprah gitu loh. Oh, jadi yang disebut pejabat tuh harus necis, baju bagus, mobil bagus ya. Terus diiring banyak orang ya.
0: Konoha tuh.
1: Mau tas aja dibawain gitu. Saya paling marah kalau tas saya dibawain orang, bener. Saya nggak mau. Lucu gitu.
0: Iya. Gitu. Terlalu gimana gitu ya?
1: Iya kok terlalu formal banget gitu loh.
0: Ya jalan santai aja udah tahu nih Bambe merasa powder.
1: Iya, nggak usah diomongin kan tahu sendiri gitu. Tapi orang biasanya butuh aksesoris itu, terutama di negeri kita ya. Kalau disebut hebat tuh harus aksesorisnya banyak.
0: Harus mentereng.
1: Mentereng gitu. Rumah bagus ya kan, mobil bagus, terus segala macam ada yang ngurus ya. Buka pintu aja ada orang satu, buka pintu luar nih, buka pintu dalam ada orang satu lagi yang buka. Jadi pegawainya banyak gitu. Nah terus kan akhirnya biayanya kan besar. Nah sementara gaji pejabat itu nggak besar loh. Nggak tinggi loh, gitu. Nah disinilah timbul ada kesenjangan kan antara keperluan dan pendapatan. Nah akhirnya cari-cari di situ tuh. Timbullah yang cerita-cerita panjang lebar kemarin itu. Gitu. Nah itu kita harapkan kita lebih ke quality daripada aksesoris gitu.
0: Lebih baik kualitas value nya
1: ya, betul. Jadi dan kebetulan sekarang nih kita nggak ada contoh pejabat sederhana, pejabatnya mentereng semua.
0: Coba kita lihat,
1: nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Yang terakhir itu Pak Basuki, Pak Basuki sekarang pegang EKN. Pak Basuki itu kan
0: PUPR dulu.
1: PUPR kan, pada proyeknya banyak kan, harusnya dia mentereng kan.
0: Betul.
1: Nggak, dia tetap sederhana. Memang orangnya sederhana. Gitu. Dan nggak ada proyek nggak selesai di tangan dia, selalu selesai. Termasuk EKN juga.
0: Iya juga nggak banyak pencitraan juga be ya. Udah kerja-kerja aja gitu.
1: Iya, sebabnya orangnya kayak gitu mau diceritain juga nggak.
0: Ya. Tapi kan itu justru daya tariknya.
1: Nah iya daya tariknya gitu. Tapi ngedrumnya bagus loh.
0: Iya betul.
1: Dia ngedrumnya bagus ya.
0: Kocak banyak agak-agak lucu. Banyol ini.
1: Oke, masih ada lagi?
0: Udah sih semua be.
1: Udah ya.
0: Ya. Terima kasih gitu aja be. Tanya sudah dijawab.
1: Iya terima kasih juga nih sekarang sudah tepat. Pukul 22.00 ya saatnya kita check out ya.
0: Check out. Keranjang kuning bukan.
1: Ya, keranjang kuning segera diisi kalau enggak angus nanti. Oke ya. Kita tutup aja dengan lagu seperti biasa. Beatles itu.
0: Siap.
1: Sudah siap ya.
0: Sudah siap
1: ya. Terima kasih atas perhatiannya.
0: Thank you so much.
1: Minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Yang tersinggung jangan tersinggung lah. Anggap aja itu obrolan pinggir jalan.
0: Bukan warung kopi ya.
1: Warung kopi. Kita ada lagi setelah hari Minggu ya.
0: Iya, hari Minggu.
1: Hari Minggu
0: menjelang 17 Agustus nanti.
1: 17. Karena bukan hari Minggu, besok apa? Hari
0: Jumat,
1: apa?
0: Jumat deh.
1: Hari Jumat. Oh, Sabtu. Jadi Sabtu saya.
0: Karena Minggu
1: Minggu udah
0: ke, berangkat.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
2: Tolong, Pak. Tolong.
1: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana. Semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
0: Feel good.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
5: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming?
5: Website?
6: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
6: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
8: Radio everywhere.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda?

0: semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Fox Radio. Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Terima kasih.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Ahai. Feel good. Fox Radio.

yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: malam. Tapi kalau seru senja perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: pesan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good, Fox Radio.

91.7 FM. Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good.

obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Duduk. Siapa tuh? Siapa ya?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga, Sing ada lawan.

0: Pesan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel Good Fox Radio.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.

0: 91.7 FM.
1: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release. Ardito Pramono kembali menyapa penikmat musik Indonesia melalui single terbarunya Permainanmu, sebuah lagu ciptaan Rian Eki Pradipta yang mengangkat kisah tentang hubungan yang dipenuhi permainan emosi, ketidakpastian sampai harapan yang gak pernah terbalaskan. Di tengah maraknya fenomena situationship, mixed signal dan one side love yang banyak dialami generasi muda saat ini, Permainanmu hadir sebagai representasi dari mereka yang terus bertahan dalam hubungan yang perlahan menguras perasaan. Ini dia Ardito Pramono dengan Permainanmu.

0: itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
0: Pagi Bandung,
2: Fox Radio Bandung.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing adalah lawan.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada.

bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan. Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Mensesnek jamin ojek online dapat bonus hari raya meski ganti status. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pengemudi ojol tetap akan mendapatkan bonus hari raya atau BHR, meskipun nantinya status mereka berubah menjadi pengusaha mikro. Prasetyo menjelaskan perubahan status tersebut justru diharapkan memberikan keuntungan bagi para pengemudi ojol. Pemerintah memastikan perubahan status tidak boleh membuat hak mereka untuk mendapatkan bonus hari raya menjadi hilang. Pemerintah juga terus membahas skema perlindungan dan kesejahteraan pengemudi ojol bersama pihak aplikator. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali dengerin Pagi Pandung bersama Awong Irfan dan Disha Ardiwinata.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.me.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
5: Fox Radio.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Iya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus kutus.
2: Selamat pagi dunia.
0: Good
2: Selamat
0: morning.
2: Pagi Bandung di Jumat Berkah.
0: Yes.
2: J-nya adalah Jumat Berkah.
0: Enggak dong. Enggak ya. J-nya adalah
2: Alam.
0: Jaya.
3: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.